0: 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nasrid Nesyarah dalam Warta Perak 8 pagi. Rang undang-undang warga emas bakal dikemukakan kepada kabinet bagi memperkukuh perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata RUU itu memberi tumpuan antaranya kepada perlindungan fizikal dan mental selain memastikan warga emas mendapat penjagaan sewajarnya. Katanya langkah itu juga sebagai persediaan kerajaan menghadapi perubahan demografi negara apabila Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2036. Penggubalan RUU berkenaan turut bertujuan memperkukuh sistem sokongan, pelindungan dan penjagaan warga emas supaya kekal relevan dengan keperluan semasa serta cabaran masa depan. Festival Idea dan Kesejahteraan Negeri Perak menjadi platform kepada masyarakat untuk berfikir, berdialog dan berkongsi pandangan berkaitan isu komuniti serta kesejahteraan rakyat. Esko Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan Integrasi Nasional Perak, Dato' A. Sivanisen berkata, program itu selaras dengan aspirasi pembangunan sosial di bawah Pelan Perak Sejahtera 2030. Menurutnya, kesejahteraan bukan sahaja bergantung kepada pembangunan fizikal dan ekonomi, malah turut dipengaruhi sikap saling menghormati serta rasa kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Festival Julung Kali dianjurkan itu mengangkat tiga asas utama iaitu idea, perpaduan dan kesejahteraan. Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak mengesahkan menerima beberapa aduan berhubung kehadiran dan gangguan beruang matahari di kawasan penempatan penduduk di Greg. Pengarahnya Dr. Fazil Abdul Patah berkata aduan pertama diterima pada 9 September lalu di Taman Reflesia, diikuti beberapa kejadian di Kampung Air Panas pada 12 dan 16 September serta Kampung Ulu Kendrong pada 18 dan 28 September. Menurutnya kehadiran haiwan liar itu menimbulkan kebimbangan penduduk, namun setakat ini tiada laporan kerosakan harta benda atau tanaman diterima. Perhilitan kini menjalankan pemantauan berterusan dan memasang perangkap khas bagi menangkap beruang berkenaan. Orang ramai diminta melaporkan sebarang pergerakan haiwan itu kepada perhilitan dan tidak mengambil tindakan sendiri. Sekian Warta Perak 8 pagi, terus ikuti perkembangan berita dalam negeri menerusi laman Facebook dan thread Berita RTM Perak. Assalamualaikum.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama, Umar.

0: segar, ikan, ketam, udang di Bagan Datuk dan Pantai Remis. Dengar Perak FM 95.6 MHz.
1: Kamu kat mana? Perak FM di sini. Ajanya iya.

0: sombong dengan jiran. Jiranlah yang pertama tahu situasi kita jika dalam kecemasan. Hormati jiran. Jangan buat bisik. Jangan sesuka hati letakkan kenderaan di rumah jiran anda. Peramah mesra bukan mengumpan. Dan betul ansa dengan jiran. Pesanan ikhlas dari kami, Fiera FM, untuk koma aja.
1: Yuk, yuk semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Fiera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Fiera FM ada hiburan dan informasi.

0: Apa cerita Perak FM? Mula kita dengar. Senyum koma, amboi berseri-seri. Salam ceria, Perak FM.
1: Anda sedang mendengarkan.
2: Dengarkan Perak FM, pagi koma pasti akan lebih ceria. Bertemu.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.
1: Bengkak keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Gegar Pagi Radio Malaysia Perak FM.
3: Terus dekatkan frekuensi anda bila-bila.

0: apa lagi?
1: Sudahkah anda menukar kata laluan media sosial anda? Jangan lupa tukar tau. Pesanan hikmat nasihat ini daripada SKMM Malaysia. Perak FM untuk koma aja.
2: Apa kemaknanya tu ya? Kalau kamu nak tahu, dabeh tu ialah beg duit atau bahasa orang putihnya wallet. Apa ke cerita pasal dabeh ni ya?
3: Yo boy, beras, gula, barang dapur dah habis ni. Kata faham-faham lah.
4: Hai mak yo boy, semua barang dapur dah habis. Kabur juga ni ha. Duit dalam dabeh ni pun dah habis.

kasih kau mengenai terus ke Layan Perak FM. Di mana aja kau berada, nak lebih mudah muat turun aplikasi RTM Klik. Di telefon pintar kau boleh dengarkan kami di mana-mana aja. Macam Yop Manan kita yang berada di Skincan Selangor. Terima kasih mendengarkan Perak FM dengan ucapan selamat

0: Kak Wi mendengarkan Perak FM dari Gangga Negara Sanenun, dan juga ada Yong Liza dari kampung Cik Zainal juga hadir, sentiasa hadir mendengarkan Perak FM. Terima kasih. Ucapan selamat pagi kepada semua ahli keluarga, sahabat, warga kerja Perak FM. Tak lupa semua pendengar Perak FM di mana aja kamu berada, ya. Semoga kesihatan kita berada dalam keadaan yang baik dan di dalam rahmat Allah. Doa Yong Liza kepada kita semua. Terima kasih. Amin. Juga ada Mawar Perak dari Taman Mesir Rakyat. You Mawar kita, terima kasih kabarnya. Ucapan selamat pagi kepada Kak Mawar sayangi bagai keluarga. Cuaca redup, terima kasih. Cuaca redup je, baju banyak ni Rik. Sabar je Kak Mawar. Minta Rik, kawan-kawan doakan adik Kak Mawar yang ketika ini berada di hospital. Akak sendiri pun tak boleh nak masuk melawat. Jangan sedih Kak Mawar, banyakkan doa kan. InsyaAllah kami doakan agar dipermudahkan urusan, diberikan kesembuhan kembali buat adik Kak Mawar. Semoga dipermudahkan urusan juga Kak Mawar, ya. Selamat menjalankan aktiviti hujung minggu juga untuk komen semua. Ada Yong Aziroziah dengan ucapan selamat pagi Ahad buat Kak Ita Chot, Abang Sam, Kak Hazliza Baha, Kak Mi, Abang Makno, Mona Rahim, Yop Fendi, Alami, Musli Larut, Taufik Ujung Rintis, sahabat CJU, sahabat yang senama dengan beliau, Rozia, Gang Mall Unisem dan semua yang mengenali. Ya Allah, pandulah hati ini, kekalkan nur di dalamnya, hidupkan kami dengan penuh rasa iman dan takwa. Amin. Terima kasih. Yong kita juga. Ini kita nak dengar sangat ni. Macam mana ceritanya saudara khair kita? Apa cerita? Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berhujung minggu. Pada ruang kesempatan ini saya ingin mengucapkan salam berhujung minggu buat semua pendengar Perak FM yang mungkin sedang mengikuti siaran Perak FM dalam siaran Gegar Pagi bersama DJ Rick pada pagi ini. Yeah. Semoga mereka berada dalam kandungan sihat walafiat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga bagi mereka yang mungkin akan mengadakan kenduri kahwin ataupun majlis walimatul urus ataupun majlis kenduri tahlil dan doa selamat pada pagi ini, saya berharap supaya majlis mereka dapat dilaksanakan dengan lancar dan sebaik mungkin. Moga-moga majlis mereka diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Begitu juga bagi mereka yang sedang memandu pada ketika ini, supaya mereka memandu dalam keadaan selamat dan berwaspada. Semoga mereka dapat sampai ataupun menuju ke destinasi yang mereka rancang dan lalui pada saat dan ketika ini. Saya berharap bagi mereka juga yang mungkin akan melakukan pekerjaan dan aktiviti mereka, supaya mereka dapat menjalankan dan melakukan aktiviti mereka pada hari ini dengan lancar dan sesempurna yang mungkin. Sesungguhnya perjuangan ataupun pengorbanan pada hari ini merupakan kemanisan ataupun kejayaan pada masa yang akan datang. Bersusah-susah dahulu pada hari ini, kita akan mengecapi kesenangan, kebaikan dan kejayaan pada masa yang akan datang. Mutiara kata, salam hormat dan salam sejahtera dari saya, saudara Mama Akhi Haji Yusof, Gunung Semanggul Perak, Perak FM, radio nombor 1 orang Perak, Perak FM untuk koma je. DJ Nasrik, saya minta supaya diputarkan lagu M. Nasir yang bertajuk Semerah Padi ataupun Tanya Itu Hud-Hud pada pagi ini buat semua sahabat pendengar Perak FM yang mengikuti siaran Perak FM pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa jua yang kamu nak lontarkan pada hujung minggu ini, boleh kongsikan bersama dengan saya Rick hanya di Radio No. 1 Orang Perak. Tentunya untuk kamu aja.

0: Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifah yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau, kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor, ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
6: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
5: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlombaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia 4 kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen Isaac Hajar di petak ketiga. Perlombaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Klik. Letu di Langkawi LTDL 2026, pelumba Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlombaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Muar menuju ke Putrajaya. Perlombaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat, Seremban dan Nilai selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak, Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lin. Mahwartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Mohd Syafie memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
7: Untuk koma je.

0: Iarnă bărtăm soare.
1: Pisinile, udaie băsilang, cerită de cumsi.
2: Setiap tempat ada cerita, setiap sudut ada sejarah.
1: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh tarikan, Perak menyimpan 1001 keunikan.
2: Kami bawakan fakta menarik, cerita tempatan dan pengalaman sebenar dari lokasi yang dikunjungi.
1: Inilah suara bertemu suara dan lokasi bertemu.
2: Menjelajah Perak, mengenali tempatnya, merasai kisahnya.
1: Suara bertemu suara, Perak ada ceritanya. Ata Yong Kek Wei.
2: Aha, 3 hingga 4 petang di Perak FM le.
1: Untuk koma aja.
3: Buat apa lagi? Mohon le.
4: Minggu ni jom kita buat aktiviti riadah. Ha, inilah suara yang selalu kita dengar daripada anak-anak bila tiba hujung minggu. Tetapi kita sebagai ibu bapa perlulah bijak memilih tempat beriadah yang selamat sebab cuaca sekarang tidak menentu. Elaklah dari pergi ke tempat yang berisiko seperti sungai kerana banyak kes-kes yang dilaporkan berlakunya kejadian kepala air yang boleh meragut nyawa orang yang tersayang. Sentiasa cakna dengan petanda awal kepala air, antaranya langit gelap di bahagian hulu sungai, bunyi guruh dan kilat, bunyi dentuman batu dalam sungai, air sungai kekuningan dan berbuih, dan isi sungai terapung. Beringatlah sebelum telah.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Terima kasih kena terus kekal lekat layan Perak FM di mana aja koma berada. Selamat hujung minggu diucapkan juga kepada pendengar-pendengar semua. Terima kasih koma dan bertemankan saya Eric di jam yang terakhir ataupun di jam yang keempat ini. Masih lagi menemani koma nak kongsikan antara ucapan-ucapan yang hadir. Antaranya kita ada Cu Intan. Apa
1: salam
0: ceritanya
1: Cu?
0: Salam
1: Eric yang Cu sayangi. Cu Intan dari Sauk. Cuaca di Sauk. Duduk manja gitu, Rik. Selamat pagi, Rik. Selamat berkongsi. Cu tetap hadir setiap segmen. Rutin harian Cu macam biasa, Rik, kan? Suka berkebersihan. Di situ ada kedamaiannya. Sekejap lagi baru Cu nak buat kerja-kerja rumah, kan? Ini Cu tengah relax-relax sambil dengar celoteh DJ Rik yang Cu sayangi. See you di sini. Perak FM. Radio No. 1 Rorong Perak. Bye. Love you all.
0: Hai, terima kasih Cu. Semoga kamu ceria pada hari hujung minggu ni, kan. Juga ada Yong Mona Rahim dari Kampung Lecomor antara pendengar setia Perak FM. Selamat pagi buat family tersayang, warga Kampung Lecomor, sahabat CJU, sahabat kelab, sahabat Perak FM, semua pendengar setia Perak FM. On the way kabarnya ke Pasok Ikan, Segor Cepuk Indah, stok ikan udah mandang. Apa lagi ayuk kita mandang dabel lah, kan. Dan juga antara yang hadir ada Kak Siti Hawa dari Setiawan. Apa khabar orang Setiawan? Kabarnya cuaca di Setiawan redup je ni, tambah pula jerebu. InsyaAllah kejap lagi teman akan kongsikan antara indeks IPU bagi negeri Perak. Dengan ucapan selamat hujung minggu buat semua pendengar Perak FM, selamat bercuti buat cucu-cucu Amar dan Anggun yang berada di Cameron Helen koma. Dengan ucapan hati-hati bila berada di sana, Nenek rindu kamu berdua, moga dipermudahkan segala urusan. Okey, dan juga ada kata-kata yang dilontarkan untuk kita semua dari Musri Larut. Terima kasih mendengarkan dari Kuala Sepetang, hadir kabarnya. Seringkas ucapan salam dan selamat pagi buat Yop Pendi, Jelapang, Kak Ita Chot, Abang Sam, Aziz Rozia dan semua kawan-kawan grup CJU. Sedikit puisi untuk koma semua. Tapi saya harapkan lepas ni minta-minta lah Yop Amus, kalau boleh hantar voice note, kan, sebab kita nak dengarkan suara beliau sendiri untuk dia lontarkan kata-kata ni. Kalau mungkin saya tak sampai lah kot, tapi saya akan cuba, jangan risau, untuk koma aja dengan puisinya pada pagi ini untuk kita semua. Aku sering merasa cemburu pada suara hening yang hadirnya hanya seketika di waktu pagi, dan dengar riuhnya sang burung juga membuatkan aku lebih terpesona pada putihnya kabus yang sering setia membasahi duri semalu. Salam kasih, salam silaturahim untuk semua, tapi aku masih lagi lemah diajuk berbayang awan yang serasi hingga tak bersuara. Aduh, maafkan saya untuk berkata apa-apa. Aduh letih kabuhnya. Okey, terima kasih ucapan dan juga sedikit puisi untuk kita semua dari Musri Larut. Terima kasih juga yang menghantarkan ucapan salam hujung minggu. Ada Abang Lee kita, ucapan hujung minggu kepada Apek, Wan-Wan, Big Hawa yang sedang sarapan tu. Jangan lupa orang Sungai Tiang kabarnya. Panjang umur kita bertemu lagi, InsyaAllah. Ada semua di ladang, boleh kita menumpang mandi, kan. Juga ada Kak Ainon ni. Apa cerita Kak Ainon?
2: Assalamualaikum, Mas Rek.
0: Ya, Waalaikumsalam. Ya.
2: Pagi.
0: Ya, saya.
2: Radio kele radio kele kele tu ha masa balik. Ya, non suka radio TV korang. TV ada kan punya ada TV.
0: Klip-klip lagu klip-klip.
2: Buka radio tu saat ajak headset.
0: Okey, baik Kak Aina, terima kasih kerana menjadi pendengar setia Perak FM. Juga ada Kak Zah, Taman Bertuah, ucapan selamat pagi, hantar gambar roti cana koma. Cuaca dekat Taman Bertuah alhamdulillah cantik, layan Perak FM untuk koma aja. Roti cana Cikgu Ali kabarnya, oi nampak garing elok tu, kan. Okey, juga ada yang menghantarkan ucapan Kak Azila dari Taman Sri Bandar Kampung Gajah. dengan ucapannya selamat hujung minggu kepada pendengar Perak FM Group, sahabat 73 Kampung Gajah, frontliner yang bertugas, jiran, menantu di Hospital Selayang, suami yang sedang memandu anak menantu, warga kampung Bendang Besar, Kampung Gajah. Semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik untuk kita semua. Amin. Ha, juga Yom Marhamah, kongsikan keadaan cuaca di Taman Lapangan Jaya, cuaca mendung koma. Terima kasih Yong-Yong kita yang menghantarkan ucapan mendengarkan siaran Perak FM tak mandang yang lain. Jangan koma kata gatik, ubah siaran. Terus ke kau.

0: Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
1: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja
0: dari Cyber Security Malaysia.
2: Untuk koma aja.

0: informasi tentunya untuk Koma Aje. Udah pun 9.34 minit pagi. Selamat hujung minggu kepada Koma semua yang sedang berserban pagi. Selamat menjamu selera yang sedang memandu. Kalau boleh apabila melalui kawasan yang berlakunya kemalangan, elakkan daripada melihat atau mengganggu kawasan kemalangan. Semoga perjalanan Koma lancar ke destinasi yang Koma tuju pada pagi ini. Mungkin ramai yang rancang nak bersama dengan keluarga yang tersayang, nak berkeloh pun ada juga ya, nak makan-makan. Semoga Koma berbahagia pada hujung minggu ini sambil layan Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Okey, juga yang mantapkan ucapan boleh teman kongsikan. Ada Kak Ita Chot, salam hujung minggu buat Kak Lela, Kak Azri, Kak Liza Baha, Kak Siti Hawa, Mus, Abang Sam, Mona Rahim, Yop Fendi, Kak Mi, Abang Noh, Taufik Apik, Ujur Rinti dan semua sahabat-sahabat Grup Sejayu. Semoga kalian semua sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Kabarnya Botani Ipoh pagi ni cuaca panas-panas manja gitu. Dan juga antara yang mantap ucapan, ucapan dari Azura. Selamat pagi buat semua pendengar Radio Perak. Hari ni mood tak berapa okey. Alamak, kenapa tu? Katanya manusia ni kan sentiasa tak puas hati sesama manusia, rasa kecewa dan sedih kerana ada manusia yang suka tikam kawan dari belakang, depan tunjuk mesra baik tapi sebaliknya bila di belakang memang lain lah. Memang mood down kabarnya. Doakan saya diberikan kekuatan untuk hadap manusia yang sebegini. Apapun, kita doakan Yong kita. Jangan mudah kecewa ya. Kadang-kadang apa yang berlaku dalam kehidupan kita mengajar kita untuk lebih hebat, lebih kuat. InsyaAllah semoga diberikan kekuatan. Jangan layan sangat Yong. Yang penting diri kita ni ya. Juga ada Fazli dari Taman Bido Botani. Tuan pengerusi kita nak ucapkan selamat pagi kepada semua penduduk Taman Bido Botani. Semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih sahabat-sahabat taman yang buat rondaan malam tadi bersama saya. Steady lah. Sebab apa? Tuan pengerusi kita ni ramai orang sayang dia. Sebab itulah ada aja bersama dengan beliau. Terima kasih mendengarkan kami. Dan juga yang menghantarkan ucapan, ada orang Greek ni menghantarkan ucapan Kak Ros. Kabarnya sedang berehat dengan cik suami layan celoteh. Kabarnya terima kasih. Lepas ni nak ke kebun depan rumah aja, selamat berkebun. Yup-yung kita. Juga ada Kak Ita Chot. Maafkan saya Kak Hasliza Baha kita. Tadi awak dah kongsikan Kak Ita Chot kan. Yong Hasliza Baha dari Tasik Ipoh hadir. Selamat hujung minggu buat pendengar setia Perak FM Group CJU. Kak Ita Chot, Aziz Rozia siap ngantor gambar lagi. Layan Perak FM dalam kereta baru selesai sarapan pagi di Pekan Ipoh tepi Sungai Kinto. Nak ke Pasar Jelapang pula ya. Terima kasih Kak Hasliza Baha kita. Semoga orang kata ceria lah dan mendengarkan Perak FM dalam kereta tu. Juga ada Kak Rosita dari Manjung. Terima kasih orang Manjung layan Perak FM dengan doa semoga kita semua sihat-sihat, selalu dipermudahkan segala urusan harian. Terima kasih Koma. Boleh terus kekal layan Perak FM dan kongsikan ucapan hujung minggu Koma bersama dengan saya Rick di Perak FM, radio nombor 1 orang Perak.
1: Yup Yong, Mika di mana? Teman di Perak FM le. Koma jangan tak tahu, tuntung di Bota, Perak Tengah 95.6 MHz.

0: Eh, hey, abang, sudah nak ke mana tu? Eh, hey, kain baju banyak lagi ni, bang. Jangan nak ngelak, bang.
1: Hai, kalau tak nampak. Ni, eh, saya nak keluar lah naik songkok kejap. Kain baju tu pun lagi sejam baru siap. Jenuh nak nunggu ni.
0: Hai, abang, tak tahu ke? Ha, buka kuasa 1 Januari 2025, premis Dobi dan bangunan tempat kerja menjadi lokasi terbaharu tersenarai dalam kawasan larangan merokok. Susulan penguatkuasaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 / Akta 852.
1: No! Hebat awak ya. Siap keluar fakta bagai.
0: Eh, mestilah hebat, bang. Ni pesanan kasih sayang saya untuk abang, ya. Kurang-kuranglah merokok tu, bang. Asap rokok ni bahaya. Bukan pada perokok je, bang. Tapi pada orang sekeliling juga. Ah, macam saya ni yang dekat dengan abang ni. Kalaulah dapat berhenti, bang, lagi bagus, bang.
1: Yelah. Tak apalah. Sayang bini punya pasal. Nantilah. InsyaAllah. Saya berhenti merokok, ya.
2: Informasi dan hiburan untuk koma.
3: Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

0: aja.
1: Jam tertunya untuk koma aja 9.51 minit pagi. Kejap lagi pada jam 10 pagi, Aida yang akan menemani koma di radio nombor 1 Perak FM. Sebelum saya mengundur diri, antara ucapan yang boleh saya kongsikan bersama dengan koma ada Zudi dari Terengganu. Terima kasih. Layan Perak FM tentunya melalui RTM Klik. Ramai dah menggunakan RTM Klik ketika ni kan. Dan juga ada ucapan yang kita nak dengar ni. Siapa ni namanya ni? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, saya.
2: Apa khabar? Sihat?
1: Alhamdulillah.
2: Kak Ina tahu aku sihat. Dah 2 bulan dah duduk mau makan anak masuk. Kak Ina jatuh.
1: Iya ke?
2: Duduk dalam bilik je lah. Itu saja ni, bosan-bosan mendung je pun cuaca. Sajalah nak sembang dengan Nasrik.
1: Ya, aja benar. Semoga dipundarkan sangat, Kak.
2: Tu je lah nak bagi tahu. Tu yang lama tak.
1: Berdarah
2: juga tu. Sakit, Kak Ina sakit. Rik boleh tak minta Rik pasang lagu Hindi satu? Lagu apa-apa, tak apa. Untuk Kak Ina boleh?
1: Boleh.
2: Boleh
1: Kak Ina. Kami doakan agar Kak Ina diberikan kesembuhan kembali. Juga kepada koma yang mungkin sedang mengalami ujian ketika ini, semoga dipermudahkan urusan koma ya. Dan selamat hujung minggu diucapkan. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu dan terus kekal mendengarkan Perak FM. Tentunya radio nombor 1 orang Perak, tak mana yang lain. Ini dia lagu closing Udit Narayan, Alka Yagnik. Terus kekal Perak FM. Assalamualaikum.

0: semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk kau mahu aja.

selamat pagi, selamat berhujung minggu. Terus kekal mendengarkan Perak FM dan setia bersama dengan kami 18 jam sehari. Dan untuk hujung minggu koma hari Ahad hari ini 4 Oktober 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Bertemankan saya Aida Sezali. Halo. Dalam ruangan Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang nanti, menyambung tugasan rakan setugas DJ Rik yang dapat menemani koma di ruangan Gegar Pagi sebentar tadi jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Semestinya Aida akan temankan koma 4 jam bersiaran pagi ini di hujung minggu ini, buat koma yang sedang beristirahat di rumah mungkin. Mungkin juga yang sedang memandu sambil berteman dengan Perak FM dan juga yang sedang roja hari ini. Jom Aida temankan koma sampai jam 2 petang nanti, okey? Kalau koma ada cerita hujung minggu, hantarkan macam biasa 010-200-7055. Nombor kita masih sama, tidak berubah lagi. Dan juga kalau ada info-info terkini yang mungkin Aida terlepas pandang, lambat Aida sampaikan dekat koma, hantarkan sekarang juga dengan Aida di 010-200-7055. Kalau boleh Aida kongsikan info trafik dahulu pagi ini. Ada laporan berkenaan dengan kemalangan di kilometer 288.2 arah selatan dari Simpang Pulai ke Gopeng. Lorong kiri terhalang, namun trafik dalam keadaan yang terkawal. Jadi koma pandu berhati-hati ya, yang mana dalam pemanduan Aida doakan semoga koma selamat tiba ke destinasi. Kurangkan kelajuan, pandu dengan lebih berhati-hati, dan kalau ada kawasan yang kemalangan tu, elakkanlah daripada melihat ya, supaya kita boleh sentiasa kekalkan jarak yang selamat antara kenderaan pada setiap masa, dan juga kita dapat memberikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan untuk pertolongan yang akan disalurkan, juga untuk orang kata kerja-kerja kecemasan yang akan dilaksanakan untuk kemalangan tu ya. Dan juga kalau koma ada cerita, macam biasalah tadi dah kabar dah tadi, nombornya sama, nanti kita sembang-sembang, nanti Aida akan bacakan ucapan mesra dan kiriman cinta daripada koma. Kita nak berhibur dulu hujung minggu ini, kita nak dengarkan lagu dari Amar Haikal, Gila Bayang, di Perak FM semestinya untuk koma aja.

0: Eh, Bob, cuti hujung minggu ni. Eh, jom kita pergi makan angin kat Pangkor. Latar Kinjang ke? Ha, ataupun kita pergi jungle trekking lah.
1: Alah, kita pergi satu-satu tempat je. Tempat kamu sebutkan tadi semuanya dekat-dekat je kan? Kat Perak je. Ha, kita rancang percutian 2 minggu sekali. Okey lah?
0: Yelah, minggu ni main futsal. Minggu depan makan angin.
1: Macam ni lah, kita pergi ke Pangkor dulu. Ha, macam-macam. Kita boleh ambil pakej rakan-rakan. 2 hari 1 malam.
0: Ui, seronoknya bro. Tak sabar aku. Nak merehatkan minda di hujung minggu ni. Kau pilih lah nak ke Teluk Empah ke? Teluk Dalam ke? Atau pasir boga. Jom kita tempat kiri nak.
1: Apa aku pun boleh lah tau. Janji kita mampu. Tak sabar aku nak snorkeling. Apa lagi? Ha, naik mana rambut. Jet ski. Aku ambil pakej ke Pulau Sembilan tu. Memancing lah bro.
0: Sabar, sabar. Nanti aku tempah melalui internet. Yang seronok tu, semua tempat menarik di Perak ni dekat-dekat aja.
1: Ajanya ya.
2: Hai, saya Zain Azin untuk Omel Ajin.

Kalau kamu dah biasa kan dengar radio Perak FM di frekuensi rumah kamu, bila beralih ke tempat lain pula, dah tak biasa, dah tak jumpa mana frekuensi nak dengarkan Perak FM. Jadi kamu kena muat turun RTM Klik sekarang juga, kerana aplikasi itu adalah aplikasi yang percuma. Jadi kamu boleh dengarkan kami di mana aja kamu berada, selain daripada nak dengarkan Perak FM. Nak tengok perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026 pun boleh juga. Sebab apa? Esok kita ada pertembungan antara Malaysia lawan Vietnam untuk perlawanan tempat ketiga untuk FIFA ASEAN Cup 2026 pada hari Isnin 5 Oktober jam 4:48 minit petang. Di mana kamu boleh tengok? Bila kamu buat turun RTM Klik, cari sahaja saluran Sukan Plus di situ. Bolehlah kamu tengok sama-sama dengan keluarga, dengan kawan-kawan untuk perlawanan antara Malaysia dan Vietnam esok. Dan jangan lupa juga untuk ikuti terus kami di media sosial Perak FM dan juga media sosial Berita RTM Perak untuk ikuti perkembangan terkini dan informasi terkini berkenaan dengan info-info yang tepat dan sahih di negeri Perak. Dan juga nak terus bersama dengan sahabat-sahabat pendengar yang menemani Aida hujung minggu ini di ruangan WhatsApp. Terima kasih koma. Sambil-sambil koma bersama-sama dengan Aida hujung minggu ni kan, sambil-sambil bersama santai, sambil-sambil bekerja mungkin. Jom kongsikan dengan Aida. Aida rasa nak sembang-sembang lah, nak tanya koma. Aida nak tanyalah, kalaulah koma dalam satu minggu ada satu hari sahaja bercuti. Ya Allah, hilang suara Aida. Ada satu hari sahaja bercuti dalam seminggu, apa yang koma akan lakukan? Adakah koma akan healing di rumah ataupun koma nak keluar juga ni, nak enjoy? Apa yang koma akan pilih? Sama ada koma healing di rumah ataupun koma enjoy di luar. Kongsikan dengan Aida di 010-200-7055. Dan kalau koma tak nak kongsikan cerita topik kita, nak hantarkan ucapan untuk yang tersayang, boleh aja, tak kisahlah. Janji koma bersama dengan Aida hujung minggu ni, nak hantarkan ucapan mungkin ada kepada pengantin baru yang sahaja melangsungkan perkahwinan, ataupun untuk sahabat-sahabat saudara mara yang jauh kan, nak hantarkan ucapan, nak hantarkan kata-kata rindu, kongsikan saja dengan Aida. Macam Kak Azhar Tan Bertuah ni, hujung-hujung minggu ni tengah layan Perak FM sambil-sambil kemas rumah. Cuaca dekat Tan Bertuah, Kak Azhar kata alhamdulillah cantik. Jadi Kak Azhar nak buat ucapan selamat pagi kepada semua kawan-kawan di Taman Bertuah. Jangan gila bayang, bahaya tau. Itu pesanan Kak Azhar. Dan juga ini Suhaimi yang happy-happy dari Kabupaten Pisang, katanya DJ Aida hari ni Suhaimi ada buat makan-makan untuk adik-beradik. Jom koma layan Perak FM. Bestnya orang kata dapat mengeratkan lagi silaturahim. Mungkin dah lama tak jumpa kan, buat makan-makan pula meriah. Kita rewang sekali dengan adik-beradik berasap dapur tu. Seorang buat menu ayam, seorang buat menu chicken chop, tiba-tiba western kat situ kan. Seorang pula gitu, tumbuknya sambil belacan kan, seronok tu. Lepas tu kita ada ucapan lagi daripada Yong Marhamah, katanya selamat berkonti dear, selamat hujung minggu buat semua yuk-yuk pendengar setia radio nombor satu orang Perak. Ata tak ke mana hari ni katanya, buat roja rumah le. Aida sihat ke selepas berkhusus? Alhamdulillah sihat je kak, walaupun suara pun sama-sama tertinggal dengan khusus tu dekat sana, tapi alhamdulillah masih lagi sihat. Terima kasih bertanyakan khabar. Cuaca dekat Taman Lapangan Jaya, mentari masih malu-malu nak memancar. Harap panas, banyak kain nak disidai. Ya, Aida waktu berkhusus tak pasan le, cuaca dekat sana panas menyengat macam mana pula. Tapi dekat Ipoh rasanya memang seminggu ni hujan saja ya. Elok ni kalau panas ni bolehlah kita sidai kain ya. Kalau tak hari-hari kena hantar dobi, kena hantar apa tu, dryer. Udah banyak pula modal nak kena pakai situ kan. Lepas tu kita ada ucapan daripada Kak Arus pula tengah berkebun ni. Katanya radio Perak FM tetap berkumandang di kampung Kak Arus, redup-redup manja hari ni. Semoga Aida dan semua pendengar setia Perak FM sihat sentiasa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti Aida akan bacakan lagi kiriman koma. Terus hantarkan ke 010-200-7055. Jom kita nak layan pula lagu yang seterusnya. Aida nak payung koma daripada Pretty Ugly, Francis Ford Coppola. Let's go.

0: Eh, apa ni? Ih, bestnya. Berita ni boleh kongsi kat grup aku ni. Ha, share sekarang.
1: Sabar. Ha, jika kau membaca satu cerita yang menarik tu, ha, ambil semak dulu sahih ke idah fakta tu. Dah dapat kepastian, barulah kongsi dengan guru-guru koma, ya. Ha, faham ke idah? Ingat komen. Sebarang penyebaran berita palsu akan didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Tak pasti, jangan kongsi tahu.
2: Mohlah dengar, yuk.
3: Mohlah dengar, yuk.

0: yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk Oma aja.
1: Perbendaharaan Lorat Perak kita hari ini ialah Hangat Pijo. Maknanya kalau kau nak tahu Hangat Pijo ni ialah tahap kepanasan yang melampau.
2: Ayub, apa kehannya tu? Dah tak tentu hala teman tengok dari tadi. Dah rupa cacin kepanasan.
3: Mana hidupnya, Yor? Oi, udah hangat bijo. Kepala ni pun dah denyut rasanya. Nak mangkuk pun ada.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu. Yop Yong, terima kasih kerana terus setia mendengarkan Pera FM bersama dengan saya Aida Sezali pagi ini di ruangan Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Macam tadi Aida ajak koma sembang-sembang dengan Aida kan, kalau lah dalam seminggu koma diberikan satu hari sahaja cuti, ke mana koma akan pergi? Adakah koma akan keluar untuk enjoy ataupun koma healing di rumah sahaja? Macam Chuin Tan kongsikan dengan Aida, katanya kalau satu hari cuti, Chu nak cantik-cantikkan diri dekat spa kecantikan. Orang kata me time begitu untuk mencantikkan diri dan memanjahkan diri. Dan juga ucapan dari Chuin Tan, katanya cuaca di Sauk redup-redup manja gitu, Chu tetap layan Pera FM. Tadi layan DJ Rik, sekarang layan DJ Aida pula. Rutin macam biasalah, mengemeh-ngemeh rumah, nukar saru bantai, cadar bilik. Chu akan tukar setiap 2 minggu sekali untuk kebersihan Chu ya. Dan juga kongsikan di sini, sarapan pun biskut kering je, minum kopi je. Memang minuman favorite Chu, sambil-sambil layan celoteh di Jaida ni memang terbaik katanya. Terima kasih Chu Intan. Dan juga ini ucapan daripada Hassan, katanya kalau dapat cuti satu hari ni, memang saya kemeh rumah je lah katanya. Satu hari kalau dapat bercuti, memang menghabiskan masa untuk mempersiapkan kerja-kerja yang ada di rumah, habiskan apa segala patut dekat rumah tu. Itulah masanya nak kemeh rumah, itulah masa nak cuci cadar macam Chu Intan tadi kan. Sebab masa yang lain dah tak ada masa dah, itu je masanya. Dan juga Hassan nak ucapkan selamat berhujung minggu kepada semua pendengar setia Pera FM. Batu kawan pagi ni katanya cerah, alhamdulillah. Dan juga ini perkongsian daripada Yung Marhamah, kalau dapat cuti satu hari je katanya memang healing di rumah. Sebab biasanya program kesihatan selalu buat hari Sabtu ataupun Ahad. Jadi kalau sehari tu yang ada tu, memang duduk rumah je lah, buat apa yang patut. Stoking melambak-lambak atau stoking hitam kena tukar-tukar katanya untuk Roger. Itu belum lagi projek melipat kain yang menimbun. Memang kena settlekan jugalah kalau dapat satu hari bercuti tu katanya. Dan juga ini cerita daripada Abang Fendi Jelapang. Katanya kalau diberikan satu hari bercuti, memang nak lepak-lepak sahaja di rumah. Itulah masanya yang kita ada kan Abang Fendi kan. Bila lagi nak boleh lepak-lepak, hujung minggu je lah kita boleh melepak katanya. Dan juga Abang Fendi ucapkan selamat kembali bertugas, terima kasih setelah berkhusus dan kembali menceriakan kami pendengar Pera FM, tak mandang yang lain. Dan ini juga ucapan dan perkongsian daripada Dayang Mikaela dari Langkap Perak. Andai diberi peluang satu hari cuti, awak nak pergi mancing lah katanya. Aja gemar ni on the way nak pergi water, rumah teman mandang ayah dan api, aja sabar aja lah. Oh Tuhan katanya, boleh lah sambil-sambil menunggukan apa tu, ayah dan api tu kan, kembali tiba tu, kita mancing. Wow, besarnya ikan apa ni, Dayang Mikaela? Apa jenis ikan ni Aida? Kalau jenis-jenis ikan memang Aida tak kenal, Aida kenal makan aja, asal sedap je ikan tu. Besar bukan main lagi, sama tinggi dengan orangnya. Kalau korang ada cerita nak dikongsikan dengan Aida berkenaan topik kita pagi ini, kalau diberikan satu hari sahajalah seminggu, biasa kita weekend dua hari kan, ini tiba-tiba kalau korang dapat satu hari sahaja bercuti untuk satu minggu, ke mana korang akan pergi? Adakah korang akan keluar untuk enjoy ataupun korang akan healing di rumah? 0102007055, itu nombor kita Pera FM, sesuai radio nombor 1 orang Perak.
1: Yong jelita, yong bergaya, yong yong, mau bersama Perak FM untuk koma aja.
2: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cangkat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja, semoga terhibur sama Perak

0: ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
1: Bila dalam keadaan darurat macam ni, baru kita tahu yang rokes kita tu.
2: Dimensi

0: semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan.
1: Hai, saya Aris Ariwatan untuk Koma Aja.

0: kamu sedang menayangkan Para FM, semestinya Stetcher Radio nombor 1 untuk koma aja. Bersama dengan saya Aida Sezali di hujung minggu ini. Hari ini hari Ahad 4 Oktober 2026. Aida nak kongsikan ramalan cuaca untuk daerah-daerah di negeri Perak, yang mana kamu juga boleh turut ikuti menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk ramalan yang ada boleh kongsikan untuk hari ini, yang mungkin boleh jadi panduan untuk kamu yang nak keluar bercuti hari ini mungkin, ataupun ada perancangan lain untuk dijalankan hari ini, ada aktiviti-aktiviti yang kamu nak buat hari ini. Aida kongsikan di daerah Bagan Datuk, ramalan cuaca untuk pagi ini tiada hujan, namun di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam tiada hujan. Dan kalau kita boleh tinjau untuk daerah Batang Padang pula, ramalan pagi ini tiada hujan, namun di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam hujan di beberapa tempat. Dan daerah yang seterusnya, Hilir Perak, pagi ini tiada hujan, namun di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, di sebelah malam tiada hujan. Dan juga untuk daerah Hulu Perak, pagi ini ramalannya tiada hujan, namun di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam hujan di beberapa tempat. Untuk daerah Kampar, pagi ini tiada hujan, namun di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam hujan di beberapa tempat. Juga yang boleh Aida kongsikan di daerah Kerian, pagi ini ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah petang juga ramalan untuk daerah Kerian adalah ribut petir di beberapa tempat, namun di sebelah malam tiada hujan. Daerah Kinta, pagi ini tiada hujan, namun di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam hujan di beberapa tempat. Juga untuk daerah Kuala Kangsar, yang ada boleh kongsikan ramalan untuk pagi ini tiada hujan, namun di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam hujan di beberapa tempat. Untuk daerah Larut Matang dan Selama, pagi ini ribut petir di beberapa tempat, di sebelah petang juga ramalannya ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam tiada hujan. Daerah Manjung, untuk pagi ini dan petang ini ramalannya adalah ribut petir di beberapa tempat, namun di sebelah malam tiada hujan. Daerah Alim, pagi ini tiada hujan, namun di sebelah petang ramalannya ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam hujan di beberapa tempat. Untuk daerah Perak Tengah, pagi ini tiada hujan, namun di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam ramalannya tiada hujan. Untuk daerah yang terakhir, iaitu daerah Selama, pagi ini tiada hujan, namun ramalan adalah di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam tiada hujan. Apa pun Aida doakan, semoga hujung minggu koma hari ini dan juga aktiviti koma yang akan koma laksanakan hari ini dipermudahkan segala urusan, dan terus kekal bertemankan Para FM. Semestinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Kudaku lari gagah berani.
1: I know you gonna dig this.
2: Well now looky here, there party, behold, party up, I'll go back with ya. Oh

0: semua aplikasi ini, ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan MyDigital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. MyDigital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. MyDigital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, MyDigital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala MyDigital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, MyDigital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar MyDigital ID sekarang. MyDigital ID, selamat pantas mudah.
1: Hujung-hujung minggu kau bini seronok, kau bersantai ya. Lihatkan diri dengan anak bini. Sambil-sambil tu, dengar pula Perak FM. Ya, apa dikenangkan? Memang seronok benar lah ya. Jangan lupa Perak FM untuk komen ya.

0: Selamat berhujung minggu bersama dengan Pera FM dan terus setia mendengarkan kami 18 jam sehari di mana aja kamu berada. Aida temankan kamu sehingga jam 2 petang nanti di ruangan Yuk Yong. Tadi pun Aida dah ajak dah kamu, jom kongsikan cerita dengan Aida. Kalaulah dalam satu minggu, biasanya kita weekend 2 hari, Sabtu dan Ahad. Andai katalah kamu diberi satu hari sahaja untuk berhujung minggu dalam masa satu minggu, ke mana kamu akan pergi? Adakah kamu akan keluar untuk enjoy hujung minggu koma ataupun koma nak healing-healing di rumah sahaja? Nombor kita 0102007055 untuk koma kongsikan cerita hujung minggu koma. Dan kalau koma nak hantar ucapan pun boleh hantarkan di nombor yang sama 0102007055. Macam ramai yang dah bersama dengan Aida pagi ini. Ini ucapan daripada Liza dari kampung Cik Zainal Cemor, katanya hadir mendengarkan Radio Perak FM sambil-sambil tengah masak dekat dapur ni. Menu hari ini sup daging tulang, ayam goreng pun ada, tumis peria pun ada, ikan goreng pun ada, banyaknya menu. Ucapan selamat berhujung minggu buat semua pendengar Radio Perak FM. Semoga semuanya diberikan kesihatan yang baik dan di dalam rahmat Allah SWT. Amin. Amin Rabbal Alamin. Batuk sikit. Dan juga ucapan hujung minggu dari Syarul, katanya di Taiping cuaca tak menentu. Tentulah Aida, katanya kawasan yang rendah tu berhati-hatilah ya. Itu pesanan daripada Syarul. Ada melihat pokok yang ditanam untuk mendapatkan hasil. Tengok je Syarul. Pergilah baju. Banyak info maklumat perkongsian disampaikan, katanya. Jangan lupa Mak Turun juga RTM Klik. Lepas ni akan ke hospital dan klinik kesihatan untuk ikuti tarikh janji temu. Baik, semoga diberikan kesihatan buat Syarul kita ya. Dan juga ada kiriman dan ucapan daripada siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bibi yang bertugas. Ini Kak Ina daripada Taman Pekalan Maju Taipei.
0: Kak Ina. Nak
1: ucapan hari minggu ni berkumpul dengan anak-anak, masak-masak, makan. Tapi mana lah. Tengok cuaca pun set panas, set leduk, saat panas, saat leduk. Pertugas rumah dulu pasal kain, nyemok kain. Kain banyak yang tak kering, panas tak tak. Tak berjalan lagi lah. Tak rasa pagi ni mungkin petang-petang tak lagi. Kalau tak hujan, keluar lah kejap. Orang anak-anak berjalan. Kawasan Taiping je lah. Itu pun kalau tak hujan lah. Itu sajalah Kak Ina nak berkongsi.
0: Baik.
1: Nombor satu Radio Perak.
0: Terima kasih Kak Ina. Itu cerita hujung minggu Kak Ina kita. Katanya kalau petang ni insyaAllah Taiping tak hujan, bolehlah bersia-sia ya bersama dengan keluarga. Terima kasih Kak Ina menghantarkan ucapan dan kiriman pagi ini di hujung minggu. Kak Suraya Taman Seroja Kuala Kangsar pun menemani Aida di ruangan WhatsApp ketika ini, katanya salam ceria hari minggu. Hari ni Kak Su duduk rumah je, ngemeh, mengemop dan juga membasuh sementelah, kan tak berniaga hari ni. Banyak lah yang nak dikemehnya. Cuaca elok je nampaknya, bolehnya boleh lah ni dia mana-mana yang basah semalam kan hujan. Alhamdulillah ya. Semoga semua urusan kita sahabat Perak FM dipermudahkan. Maknanya 2 hari lah ya. Baju yang dibasuh tu tak dapat disidai. Lepas ni kena letak perfume banyak sikit lah dekat baju tu. Dan juga ini ucapan dari Megat Zainul Ghani, katanya salam Aida, selamat pagi semua. Gerik mendung dari sepanjang pagi tadi. Hari ni ada pertandingan rakit sempena Festa Loma di dataran Loma Kuala Rui. Ada jualan rahmah, ada pertandingan memasak, banyak lagi lah. Teman santai-santai bersihkan kebun hari ni. Ada tak pergi ke Festa Loma ni? Ngajak ramai-ramai pergi Festa Loma yang yuk kita ni duk santai je kemeh kebun ya. Bolehlah tu. Jom sama-sama memeriahkan Festa Loma tu. Juga ucapan dari Mantashaw, katanya selamat pagi, selamat hujung minggu. Ucapan tahniah buat Amir Shah bin Aman Shah Aisyah dan juga isteri Puan Ju yang selamat menerima menantu semalam dan juga tahniah juga buat pasangan pengantin baru Muhammad Fikri dan isteri tercinta yang selamat diijab kabul. Semoga ikatan perkahwinan kekal hingga ke jannah. Ikhlas dari Mantashaw. Dan juga ucapan dari Yop Zahar Ramli dari Felda Bersia Gerik, katanya dekat Gerik mendung redup je ni, katanya ada festa Loma. Ini sama lah ni, geng-geng nak ke festa Loma dekat dataran Loma tepi Sungai Rui, 7 km dari Pekan Gerik katanya. Mila mana penduduk area Gerik ataupun sesiapa saja, kita meriahkan suasana. Macam-macam acara ada, lumba rakit ada, Sukaneka Family ada, gerai makanan kedai Madani ada, KWSP pejabat tanah, cek kesihatan percuma, cabutan nombor bertuah, pertunjukan kebudayaan dan macam-macam lagi katanya. Acara bermula semalam dan tamat petang ini. Mai-mai isikan hujung minggu Mika ke Festa Loma Gerik 2026. Itu ucapan daripada Zahar Ramli, mengajak ramai-ramai ke Festa Loma di dataran Loma tepi Sungai Rui. Mana lokasinya? 7 km dari Pekan Negeri. Moh ramai-ramai, mana tak ada aktiviti tu, mana ada ke lapangan tu, pergilah. Nak main rakit boleh, nak bersuka nikah boleh, nak pergi shopping-shopping kedai Madani boleh. Banyak aktiviti di sana. Ini pula Dayang Michaela kita tadi, Yong kita tadi, ikan tongsan sisik kasar 14 kilo. Wow, aja handel dia, tak kumpau. Ini kalau DJ Mim, DJ Rik kita tahu ni, bukan main demo, tercabar rasanya. Dan juga ucapan daripada Yong Aziz, Yong Izzah dari Seri Rapat katanya, selamat pagi DJ bertugas pagi ini, baru siap masak gulai lemak cili api ikan siakap. Ya Allah, sedapnya. Kalau bagi akak makan bersama anak, menantu dan cucu-cucu akak ni, memang akak akan masak masakan kegemaran depa ni. Itulah kepuasan bagi akak. Saya pun puas tengok gambar akak ni, bukan main sedap lagi, pekat lagi dia punya gulai lemak cili api ni. Nanti Aida akan bacakan lagi kiriman-kiriman koma. Terus hantarkan cerita hujung minggu koma bersama dengan Aida di 0102007055. Kita nak berhibur dahulu sebelum kita ikuti Warta Perak 12 tengah hari nanti. Jom kita nak layan lagu Hindustan pula, Koi Mil Gaya, menemani koma seketika nanti.
2: Hai koma, saya Tajul. Kongsikan hujung minggu koma bersama Perak FM, semestinya untuk koma aja.

0: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.
1: Lama ni bang, tunggu lift.
2: Alah, sabarlah kejap.
1: Sabarlah ni bang. Tapi tengoklah ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
3: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma.
4: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang? Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
5: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
4: Betul ke ni, Ben? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana kayanya nak masuk iklan tu?
5: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
4: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
5: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
0: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
6: Perkembangan terkini, Warta Perak sebentar lagi di Perak FM.
7: Kami bersedia membawakan kepada anda
8: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
9: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
10: Maklumat sahih, media dipercayai.
11: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama koma aja.
12: Warta Perak, 12 tengah hari.

0: Vamos sair buscar o Juan Quales.
1: O Juan Quales, Quales es romano, Mica.
0: Cague, cague. Tu pangota, o de tapi, tempatan Victoria Prince.
2: Awak intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Awak projek tangi dekat parit.
1: Ikram tu ni ya?
0: Ya.
1: Itulah bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manja.
1: Kita tengok ni siapa gamuknya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini pagi dari Jena Tola. Jena Tola kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Untuk koma je. Untuk koma je.

0: jungle, ha, ataupun kita pergi jungle trekking lah.
1: Alah, kita pergi satu-satu tempat je. Tempat kamu sebutkan tadi semuanya dekat-dekat je kan, kat Perak je. Ha, kita rancang percutian 2 minggu sekali. Okey tak?
0: Yelah, minggu ni main futsal, minggu depan makan angin.
1: Macam inilah, kita pergi ke Pangkor dulu. Ha, macam-macam kita boleh ambil package rakan-rakan. 2 hari 1 malam.
0: Ui, seronoknya bro. Tak sabar aku nak merehatkan minda di hujung minggu ni. Kau pilih lah nak ke Teluk Empah ke, Teluk Dalam ke, atau Pasir Bogak. Jom kita tempat sini lah.
1: Apa aku pun boleh lah. Janji kita mampu. Tak sabar aku nak snorkeling. Apa lagi? Ha, naik panah rambut, jet ski. Aku tak ambil package ke Pulau Sembilan tu. Mancing lah bro.
0: Sabar, sabar. Nanti aku tempah melalui internet. Yang seronok tu, semua tempat menarik Perak ni dekat-dekat aja.
1: Ajanya ya.
2: Puh, main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
3: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
2: Ha, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk

0: Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya Aida Sezali di ruangan Yop Yong. Ketika ini sehingga jam 2 petang, Aida temankan hujung minggu koma. Dan terima kasih juga Aida ucapkan buat sahabat-sahabat pendengar bersama-sama dengan Aida di ruangan WhatsApp. Kita ada ini ucapan dari Senarimah Muhammad. Baik, Aida nak mainkanlah. Yung kita menghantarkan voice note kepada Aida ni.
1: Assalamualaikum BJ. Kerja hospital ke Intan. Saya nak pergi kenduri kawan saya kahwin Mama Azim di Pulau Pinang. Kerja bahagian eko Mama Jantung ke Intan. Tahniah Azim, tahniah.
0: Ucapan tahniah atas perkahwinannya hari ini. Siap hantarkan undangannya lagi. Ini pasangan cinta Muhammad Hazim dan juga pasangannya Siti Nur Elia hari ini. Ucapan selamat pengantin baru kepada kedua mempelai ini daripada Yung kita, Yung Sinarimah Mod. Terima kasih. Dan juga ini ucapan dari Kak Intan kita dari Padang Cangkat Bota. Katanya hari ni Kak Intan cuti lagi, jadi sekarang ni Kak Intan masak ikan siakap, masak tauchu, apa tu, kempro, campur timun dan sayur kobis panjang. Dah siap makan sekejap lagi Kak Intan nak pergi hantar dekat suami dekat tempat kerja. Baik, seronoknya dapat orang kata tengah makan tengah hari masakan yang tersayang ni kan. Sukalah. Dan juga ini ucapan daripada Yop Zainalani, Taman Mewah Fasa 2 Taiping. Katanya selamat berkonti pagi Ahad ni, katanya khas untuk pendengar setia Perak FM di mana jua berada. Semoga kalian terhibur bersama dengan Perak FM. Tak lupa pada grup Persatuan Perpaduan Bekas Tentera Kamunting. Semoga terhibur juga. Ucapan daripada Kak Mawar Perak dari Taman Mesra Rakyat Kampar. Katanya selamat pagi di Caida yang Kak Mawar sayangi. Dan juga buat kawan-kawan, Kak Mawar minta tolong doakan adik Kak Mawar cepat sembuh kerana sekarang ini kini berada di Hospital Ipoh. Kak sendiri nak masuk menziarah tak boleh, nak bagi makan dan masak sendiri, bagi pada guard sahaja. Kita doakan semoga dipermudahkan, diberikan kesihatan kembali buat adik Kak Mawar kita ni, ya. Dan juga tak apalah Kak Mawar, insyaAllah baik-baik sahaja di sana. Dan juga ini ucapan dari Kak Su dari Kampung Mawar Tepian Desa MTD Cameron Highlands. Nak ucapkan selamat pagi kepada kawan-kawan dekat Cemor, Kak Isa, Kak T, Azima, bila nak datang sini, jemput dia datang. Rindu dah ni Kak Su dekat koma. Itu ada tambah. Tapi betul lah tu, sebab dah berjemput-jemput tu, mesti Kak Su rindukan kawan-kawannya. Jadi datang lah. Lepas tu datang tu, kita bawa lah sikit buah tangan kan. Bawa kuih-kuih ke. Suka hati je Aida semua orang datang bawa buah tangan. Macam rumah kita pula kan, pada rumah Kak Su. Dan juga ini ucapan daripada Cu Anita Kamarudin dari Taman Seri Berjaya Ipoh. Katanya teman sekarang ni tengah buat sardin roll sebab ada tempahan. Pagi dah masak nasi lemak je katanya. Sedapnya dia punya sardin roll. Bentuk apa ni, macam croissant, macam apa tu, roti Paris tu. Selamat berkonti kan, selamat berhujung minggu buat semua sahabat Perak FM untuk koma aja. Juga ucapan dari Abang Boboy Sungai Tiang, tengah hari ni sambil makan nak dengarkan lagu-lagu yang Aida payung dekat Perak FM katanya. Juga ucapan dari Zara di Gerik Perak, katanya saya nak kirim salam. Okay, saya nak baca. Saya nak kirim salam dan ucapan buat suami saya Muhammad Latif Noor yang tengah drive dari Gerik menuju ke Ipoh. Ini ucapan daripada Zara, ya. B, hati-hati mandu, semoga perjalanan B dipermudahkan dan selamat sampai ke Ipoh. Dan juga buat orang-orang Perak, meh le datang ke Gerik. Sekarang ni tengah ada pesta loma dan hari ni hari tak akhir tau, jadi jangan lepaskan peluang. Cuaca dekat Gerik pun mendung-mendung saja, memang nyaman lah sekali. Buat DJ Radio Perak FM, selamat bertugas dan terima kasih kerana menceriakan hari kami dengan celoteh dan lagu-lagu yang best. Terima kasih juga Zara. Dan juga ada nak bacakan kiriman daripada Mona Rahim, Yung Mona Rahim kita. Katanya assalamualaikum DJ Aida, selamat bertugas buat hiburan family tersayang, warga kampung Ulu Cemor, untuk Yong Aziz Rozia, Kak Ita Cok Botani, Abah Fendi Jelapang, sahabat grup CJU Kelab sahabat kelab, sahabat Perak FM dan juga buat semua pendengar setia Perak FM. Tak kira di mana aja kamu berada, Perak FM tak mandang yang lain. Alhamdulillah, hari ni anak Darun ini masak untuk lunch kami sekeluarga. Menu nasi ayam. Seronok dia, ya. Yeah. Dan juga terima kasih juga dah ucapkan buat Kak Ainun Putih bersama-sama dengan Aida di ruangan WhatsApp. Ini pun Yop Muhammad Manan pun ada mengucapkan selamat tengah hari buat semua. Juga Nazrul dari Medan Pengkalan Mutiara tengah gosok baju anak sambil layan celoteh di Jaida. Harapnya saya punya celoteh itu tidak mengganggulah urusan gosok baju tu, takut terhangit terhanguih pula baju tu. Dan juga terima kasih Aida ucapkan buat Kak Zira dari Taman Seri Berjaya Ipoh, mendoakan supaya semoga semuanya adalah rahmat Allah selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salmiah daripada Rungas pun hadir mengucapkan selamat tengah hari buat DJ Aida dan peminat setia Perak FM. Meriah benar koma di konti pagi ni. Saya mengucapkan selamat hari warga emas buat semua sahabat saya di Kampung Sungai Ati. Mohlah sama-sama kita meraihkan hari istimewa ini bersama-sama. Orang kata fine like wine. Apa tak, biasalah Aida ni idola handai benar bercakap orang putih, tapi betul lah itu lebih kurang lah tu, ya. Harap faham lah. Orang kata semakin meningkat usia semakin bernilai, gitu. Jom kita nak layan lagi lagu-lagu dari yang Aida nak payung untuk ruangan Yop Yong tengah hari ini. Sambil-sambil koma, ada yang menggosok baju tu, sambil ada yang dalam perjalanan nak menuju ke kenduri tu, banyak lagi lah aktiviti yang koma lakukan hujung minggu ni. Ini pula lagu duet antara Datuk Jamal Abdillah dan juga Francis Capitur. Ada nak payung kehebatan cinta. Perak FM untuk kau maja.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga keselamatan.

saya Nabila Razali. Jangan lupa dengarkan Perak FM untuk komersial.

Assalamualaikum, selamat tengah hari Yub Yong. Terima kasih kerana masih lagi mengekalkan kesetiaan bersama dengan Pera FM. Aida Sazali di sini menemani hujung minggu koma, dan juga sedikit perkongsian yang Aida boleh kongsikan dengan koma berkenaan dengan info trafik. Ada laporan kemalangan di kilometer 390.8 arah utara dari Tanjung Malim ke Behrang. Lorong kiri terhalang namun trafik dalam keadaan yang terkawal. Jadi koma yang berada di lebuh raya yang Aida kongsikan tadi, pandu dengan berhati-hati.

hati dan ambil maklum sebarang laporan dan update-update yang akan kita kongsikan nanti. Yang penting kau mengurangkan kelajuan dan juga kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa. Juga ada kongsikan info solat sebagai panduan muslimin dan muslimat di mana sebentar nanti tepat jam 1.08 minit tengah hari akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Bandar Raya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Sekali lagi ada kongsikan tepat jam 1.08 minit tengah hari nanti. Juga seketika nanti jam 1 tengah hari kita akan ikuti berita utama. Jadi korang kena terus setia mendengarkan Perak FM dan jangan lupa untuk muat turun juga RTM klik secara percuma sebab petang ini kita akan sama-sama dapat menyaksikan aksi Formula 1 yang kini bersama dengan RTM. Jadi kita boleh sama-sama saksikan setiap detik aksi daripada sesi latihan, kelayakan hinggalah main race hari ini iaitu pada jam 3 petang nanti 4 Oktober 2026 yang mana kita dapat saksikan Bahrain Grand Prix in Malaysia Formula 1 Gulf Air di mana inilah round 16. Jangan lepaskan setiap percutan muat turun RTM klik sekarang. Jadi boleh kita saksikan main race petang ini tepat jam 3 petang nanti. Dan juga esok kita boleh sama-sama saksikan perlawanan tempat ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 di saluran Sukan Plus dan juga RTM klik di mana Malaysia akan menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 esok hari Isnin jam 4.48 minit petang. Jadi jom kita sama-sama nak berhibur dahulu sebelum kita ikuti berita utama seketika nanti. Sonawan Tak Yah menemani koma. PRFM untuk koma aja.

불안, 리포마티, 콘도콤을 하게. 리포, 95.6 MHz. Perak Selatan, 97.3 MHz. Dan 89.6 MHz. Cangkat Rembian, 97.3 MHz. Gunung Rinjang, 94.7 MHz. Bukit Larut, 104.1 MHz. Gerik, 96.2 MHz. Lenggok, 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

0: Baik, assalamualaikum. Selamat tengah hari, Yop Yon. Terima kasih kerana masih lagi berteman Kana Para FM ketika ini bersama dengan saya, Aida Sezali, dalam ruangan Yop Yon 10 pagi hingga 2 petang. Dan sekali lagi ada kongsikan info solat di mana sebentar tadi, tepat jam 1.08 minit tengah hari, telah pun berkumandangnya azan zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi Aida nak mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat. Dan juga kita akan sama-sama diperdengarkan dengan perkongsian ilmu rancangan Nidaul Islam bertajuk keutamaan Allah sebagai pelindung menemani koma seketika nanti. Terus kekal mendengarkan Para FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Pesanan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang solat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salah, as-salah, thumma malakat aymanukum." Sadaqa Rasulullah. Maksudnya, peliharalah solat, peliharalah solat dan hamba-hamba yang di bawah tanganmu. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah antara pesanan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kewafatan baginda. Tuan-tuan dan puan-puan, sebesar mana pun batu-batu yang keras, ia tidak akan mampu menegakkan sebuah istana yang terseragam indah tanpa ada tiang yang kukuh. Solat itu ibarat satu komunikasi antara seorang hamba dan penciptanya. Jadi, semakin baik komunikasi tersebut, maka lebih banyak manfaatnya akan diperoleh dalam kehidupan. Seperti istana sebentar tadi, sekiranya rosak tiang istana tersebut, maka runtuh seluruh bangunan. Begitu juga dengan solat. Sekiranya rosak solat kita, maka runtuhlah kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Maka marilah sama-sama kita memelihara dan berdisiplin dalam mengamalkan ibadah solat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan Allah sebagai pelindung. Semua yang saya muliakan, apa jua yang Allah hadirkan dalam hidup kita ni, semuanya dalam bentuk ujian iman kita. Allah nak lihat sejauh mana iman kita tu berfungsi, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita beriman yang kita ni ada Allah, sejauh mana kita yakin Allah pelindung kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berasa lemah, jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ha, kamu tu orang-orang yang tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Beruntung kita ni ada Allah sebagai pelindung yang selalu pujuk kita, selalu motivasikan kita. Memang Allah lah pelindung utama kita. Tengok saja dalam surah Al-Baqarah ayat 256-257, Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pelindung yang mengawal, yang menolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Orang-orang kafir pula, penolong-penolong mereka adalah taghut yang keluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka tu ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi bila kita dihimpit masalah, kita mungkin berusaha cari solusi pelbagai cara. Kita pergi jumpa pakar psikologi, pakar perubatan. Itu bagus, tak dinafikan. Memang bagus. Ya, di tahap-tahap tertentu memang kita perlukan sokongan luar. Namun sebelum itu kita kena tanya bagaimana komitmen kita terhadap perintah Allah untuk minta tolong dengan sabar dan solat. Sebagai bukti, kita letakkan Allah pelindung kita yang paling utama. Dunia dalam kita tu nak rasa begitu. Dunia luar memanglah kita mencari bantuan, kita mencari orang-orang yang pakar dalam bidangnya. Ya, adakah kita dah lakukan semaksimum mungkin untuk tunjuk bukti pada Allah ni? Kita letakkan dia sebagai pelindung utama kita. Semua yang saya muliakan, sehebat mana pun tip menyelesaikan masalah yang kita jumpa, tanpa sabar dan solat ni, kita letakkan di kedudukan yang pertama, ikhtiar kita tu macam takkan benar-benar berkesan. Sebab tu kita berikrar berkali-kali dalam solat kita, Allah yang kita sembah ialah tempat kita mohon pertolongan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sebab tu selagi kita mampu solat, sakit macam mana pun kita pergi solat, ya. Sakit macam mana pun kita solat. Walaupun terpaksa solat duduk, solat baring ke, walaupun terpaksa solat dengan kelopak mata sekalipun, kita cuba solat. Bahkan Allah kesian kat kita dalam masa tertentu saat kita sakit. Misalnya kita nak masuk labor room, nak bersalin, masa tu kita boleh jamakkan solat kita. Qasar tak boleh, ya, sebab kita bukan musafir. Tapi jamak untuk dalam kondisi masyakah, kita boleh. Sebab saat itu kita nak pegang teguh-teguh tali Allah. Kalau tak pegang teguh tali Allah, kita nak bergantung pada tali siapa? Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki.

Baik, assalamualaikum. Selamat tengah hari Yop Yong. Tugasan Aida menemani koma di ruangan Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang menghampiri ke penghujungnya. Jadi nak ucapkan terima kasih atas kesetiaan koma, perkongsian cerita koma sepanjang Aida bersiaran selama 4 jam ini. Cerita hujung minggu, ada yang menziarahi, ada yang menantikan ketibaan saudara mara, ada juga yang healing-healing sahaja hujung minggu ini. Tak kisah apapun aktiviti koma hari ini, hujung minggu ini, Aida doakan semoga segala urusan yang kita dipermudahkan dan juga diberikan kesihatan yang baik semestinya buat kita semua. Terus kekal menangkan Pera FM. Di Pera FM semestinya ada hiburan, ada informasi yang kami akan sajikan buat pendengar setia Pera FM. Dan seketika nanti juga kita akan bersama-sama ikuti rancangan Tausiah. Dan di jam yang berikutnya, koma akan terus bersama-sama ditemani rakan setugas DJ Mira pula yang akan menyambung tugasan untuk menemani hujung minggu koma dalam ruangan Mogebang 2 petang hingga 7 malam. Jadi sekian dahulu daripada saya, Aida Sazali. Assalamualaikum. Sehingga kita bersua lagi. Selamat berhujung minggu. Bye-bye.

0: masa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Twitter. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
3: Kalau kita sudah melemah pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
4: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang.

0: Lucia. Sekarang kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk ceramah Awal Muharram yang telah pun disampaikan di Masjid Al-Mutakin, Taman Meru Ipoh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نوينا التعلم والتعليم وتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم اجعل أسرار مشايخنا وبركاتهم وأنوارهم سارية فينا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Setinggi-tinggi terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang saya hormati, barisan tuan-tuan imam, pengurusi dan juga ahli-ahli jawatankuasa Masjid Al-Muttaqin Meru Ipoh. Seterusnya ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat, detik, hari yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, kita berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita memperingati salah satu sedetik secebis daripada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sehingga hari ini ianya merupakan detik perubahan dan juga yang membawa kepada kekuatan dan ketamadunan Islam yang dikenali di seluruh dunia beberapa kurun selepasnya, yang sehingga hari ini manusia masih lagi mendapat kebaikan dan juga kemuliaan hasil daripada perjuangan yang telah pun disampaikan dan dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah kita cuba nak mengenang sedikit apa yang terdapat dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping mengambil pengajaran dan pelajaran apa yang boleh kita semat, apa yang boleh kita amal, apa yang boleh kita laksanakan dalam mengharungi hari-hari yang masih berbaki daripada usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang amat penting. Karena sirah Nabi ini merupakan pentafsiran yang hidup terhadap ayat-ayat Al-Quran yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam amat memberatkan pengajaran sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada generasi-generasi yang berikutnya. Sehingga kan kalam yang pernah dinukilkan daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Al-Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ali bin Zainal Abidin mengatakan, nu'allamu sirata kama nu'allamu surata minal Qur'an. Diajarkan kepada kami berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diajarkan kepada kami tentang surah-surah dalam Al-Quran. Bagaimana pentingnya mengajar anak-anak Al-Quranul Karim, begitulah pentingnya mengajar mereka tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sirah kita memahami ayat-ayat Al-Quran dengan lebih jelas dan lebih luas. Dengan sirah kita boleh menjadi panduan kehidupan manusia hari ini, tuan-tuan. Siapa yang perlu kita contohi? Siapakah yang nak kita ikuti? Kalau bukan semulia-mulia makhluk yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beruntung kita, tuan-tuan. Kita umat yang paling beruntung. Kerana Allah Ta'ala simpan Nabi yang paling mulia, kekasih yang paling dicintai, semulia-mulia makhluk. Tak ada yang lain dah, tuan-tuan. Akhlaknya, peribadinya, kejadiannya, sirahnya, seluruhnya adalah yang paling mulia sebagai contoh ikutan untuk kita. Maka sebab itu hari ini, kalau ada manusia yang mengatakan dia tak kenal baginda Nabi SAW, tak mau ambil berat, tak mau ambil tahu tentang sirah Nabi SAW. Sedangkan kitab-kitab sirah yang sekecil-kecil buku sampailah yang sebesar-besarnya. Daripada buku yang tulisan hitam putih yang tak ada berwarna, sampailah buku-buku sirah yang ditulis, yang dicetak dengan kertas yang licin, berwarna-warni, mempunyai infografik yang sangat cantik dan menarik, sampai ke buku kartun, tuan-tuan, orang buat berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tujuan mendekatkan ummah kepada kehidupan baginda Nabi dan juga hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dicontohi dalam hidup kita. Tuan-tuan, suatu benda yang amat memalukan, suatu perkara yang amat mengaibkan, kalau di rumah kita, kita boleh ada Astro, kita boleh langgan berbagai-bagai internet dan sebagainya, kita boleh menghabiskan dalam sebulan 100-200 ringgit, yang seterusnya mungkin sampai kepada ribuan ringgit untuk benda-benda yang berbentuk hiburan, tiba-tiba dalam rumah kita tak ada pun satu buku sirah Nabi SAW. Sebesar-besar buku sirah Nabi, tuan-tuan, mungkin harga 100-120 sahaja. Yang kulit tebal, ada warna-warninya, ada sejarah kota Mekah, sejarah kota Madinah, dilukis, dibuat grafik tentang bagaimana bentuk rumah Nabi, Masjid Nabawi yang asal dulu. Apakah barang-barang peninggalan Nabi yang masih ada? Jubah Nabi ke, serban Nabinya? Sekurang-kurangnya boleh bagi pengajaran, nampak kita tengok. Boleh menggamit perasaan rindu kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyelamat ummah seluruhnya. Tiba-tiba nak beli buku yang 120 pun kita tak mau nak beli. Sedangkan membaca sirah Nabi ni adalah salah satu daripada perkara yang menjadi kefarduan zaman kita hari ini. Bukan benda sunat dah, tuan-tuan. Benda wajib. Supaya kita mengenali baginda dan dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Supaya ahli keluarga kita, anak-anak kita kenai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu saya selalu pesan, selalu saya bagi nasihat kepada masyarakat, diri sendirilah terutamanya, supaya kita sentiasa beramal dengan sunnah Nabi walaupun sekecil-kecilnya. Didik anak-anak kita untuk mengenali baginda Nabi. Didik anak-anak kita untuk memahami dengan sirah Nabi. Didik anak-anak kita untuk mereka mengetahui dengan sekecil-kecil sunnah yang boleh kita amalkan. Ajak sedari kecil lagi. Ketika anak nak makan, ajak dia makan dengan tangan kanan. Ya bunayya, kul biyaminik, sammillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Tu Nabi ajak kepada Umar bin Abi Salamah, anak tiri baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahai budak, wahai anak, baca bismillahirrahmanirrahim. Makan dengan tangan kanan. Makanlah, ambillah dulu makanan yang berhampiran dengan kamu. Satu sunnah yang kita ikuti semata-mata kerana cintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekatkan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan kemenangan, tidak ada jalan yang lebih baik untuk membawa kita hari ini menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengan seluruh apa yang telah pun dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. So malam ini dalam masa waktu yang terbatas dan terhad, mailah sama-sama tuan-tuan, marilah sama-sama kita renungi, kita hayati secebis daripada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan peristiwa hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa ini menjadi inspirasi kepada perubahan, aspirasi kepada pembaharuan ummah. Mudah-mudahan apa yang bakal kita lontarkan dalam penyampaian dalam tazkirah ringkas ini, mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, apabila orang kafir Quraisy melihat sokongan dan dokongan yang begitu kuat yang diterima oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka terima rasa khawatir dalam diri mereka. Lebih-lebih lagi selepas berlakunya peristiwa Bai'atul Aqabatil Ula dan Bai'atul Aqabatil Thaniyah yang berlaku pada tahun yang ke-11 dan yang tahun yang ke-12 kenabian. Jadi peristiwa Islamnya orang-orang Madinah menimbulkan rasa gusar, rasa takut di dalam hati orang-orang kafir Quraisy, kerana mereka merasakan Nabi mendapat sokongan dan dokongan yang kuat. Kerana penduduk Madinah juga sama macam penduduk Mekah, ada kekuatan mereka yang tersendiri, ada masyarakatnya, ada sistemnya. Jadi mereka boleh membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin jadi ancaman kepada baginda Nabi, kepada orang kafir Quraisy. Maka oleh yang demikian, mereka membuat suatu muamarah, perancangan untuk menghapuskan Islam dengan cara membunuh baginda Nabi, ataupun dengan perancangan nak memusnahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari yang telah pun ditentukan tadi ini, mereka pun berkumpul di satu tempat yang panggil Darun Nadwah. Darun Nadwah ni tuan-tuan dulunya adalah rumah milik Qusay bin Kilab. Ingat lagi tak? Qusay bin Kilab ni siapa dia? Datuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Datuk Nabi kita yang ketujuh. Rumah dia tu dijadikan sebagai Darun Nadwah, tempat orang-orang Quraisy berkumpul. Kalau hari ini mungkin dewan mesyuaratlah agaknya kot. Mereka tidak akan memutuskan perkara penting, melainkan di sanalah mereka putuskan. Cuma ironinya ialah malam tu ataupun pagi itu mereka berkumpul adalah untuk berbincang jalan-jalan untuk menghapuskan cucu tuan rumah tu. Mereka berkumpul hari itu adalah untuk membincangkan apa yang kita nak buat untuk mengekang dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa duk ramai orang datang tadi ni, wakil-wakil yang dituntut ataupun yang dijemput tu orang tertentu, bukan semua orang boleh masuk. Ni adalah perancangan ataupun kita kata rancangan yang khas. Ketika orang dah masuk tadi, ada satu orang lelaki yang daripada, dia panggil lelaki Najdiyun, dia sebut macam tu. Dalam kitab-kitab surah sirah dia sebut Syaikhun Najdiyun, seorang lelaki tua daripada Najd. Najd ni di mana? Sekarang ni Riyadh. Macam mana boleh tahu kata lelaki itu daripada Najdi? Tengok cara pakaian dia. Contoh kita tengok cara ikat serban, kita tahu ni serban apa Yaman. Kalau serban macam ini, ni orang Mesir punya ikat serban. Kalau macam ni punya serban ni, serban Saudi, kita boleh kenal. Ni jubah Morocco, ni jubah Jordan, ni jubah Syria, ni jubah Mesir, kita boleh kenal jubah-jubah tu dari pakaian yang dipakai tadi. Tak sama tuan, kita tengok kita tahu. Jubah Oman lain, jubah Amman lain, jubah Jordan lain. Masing-masing ada, ada dia punya ciri-ciri dia sendiri. Maka laki-laki tadi ni dikenali dengan cara pakaian dia tu. Laki-laki ni siapa tuan? Laki-laki ni sebenarnya syaitan, iblis. Iblis yang merupakan dirinya sebagai manusia. Oh boleh no? Boleh tuan-tuan. Iblis ni tuan-tuan, dia boleh merupa macam-macam rupa yang dia boleh buat. Dia boleh merupakan dirinya macam orang pun dia boleh. Kalau tuan-tuan masih ingat peristiwa yang berlaku pada Sayyidina Abu Hurairah, ketika mana Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaga kurma zakat. Ada laki-laki yang mai curi kurma tu. 3 malam turut-turut dicuri, ditangkap. Ceritanya panjang. Kalau cerita hak tu, tak habis ceramah kita malam ni tuan-tuan. Jadi, bila laki-laki tu nak masuk, ditahan. Hak pegawai jaga pintu tak pergi masuk. Dia kata, aku ni orang tua. Aku main nak bincang sama. Boleh jadi pandangan aku ni, pandangan yang bernas dan baik, yang boleh kalian ambil. Maka dibenarkan masuk. Berbincanglah orang Quraisy, apa yang kita nak buat terhadap Muhammad. Dalam perbincangan tersebut tuan-tuan, maka dicadangkan. Cadangan pertama, kita tangkap Muhammad, kita ikat dia. Istilah lain, penjara lah. Penjarakan dia, jangan bagi makan, bagi minum, sampai dia kering, dia mati. Maka bangun lelaki-lelaki tadi ni, iblis je lah. Dia tahu, oh tak boleh, dia kata, tak boleh. Ni bukannya pandangan yang betul. Macam mana kalau peristiwa berita Muhammad ditangkap, didengari oleh sahabat-sahabat dia di Madinah. Mereka akan datang serang di sini dan untuk bebaskan dia. Kita juga musnah, tak boleh. Maka cadangan yang kedua dilontarkan. Apa kata kita tangkap Muhammad? Kita ikat dia atas unta, kita lepaskan dia di tengah-tengah padang pasir, biar dia mati kekeringan macam tu. Bangun pula iblis kali kedua. Oh tak boleh, dia kata tak boleh. Ini bukan pandangan yang sesuai. Kamu takkan tak pernah dengar kot Muhammad cakap macam mana? Kalam dia yang lemah lembut, orang yang sangat bijak dalam bercakap dan sebagainya. Sehingga akhirnya nanti ni bertemu dengan kabilah-kabilah yang ada pasang pasir, dia pun akan terpengaruh dengan dia, mai serang kita balik untuk balas dendam. Tak boleh. Maka pandangan yang ketiga dikemukakan oleh Abul Hakam, Abu Jahal. Abu Jahal kata, hampa semua tak boleh pakai, dia kata. Lah aku juga yang kena bagi pandangan, dia kata. Abu Jahal kata, saya cadangkan kita ambil dari setiap kabilah Quraisy. Quraisy ada 12 kabilah tuan. Quraisy ada 12 kabilah, 12 kaum, 12 puak Quraisy tadi ni. Setiap orang lelaki kita ambil 11 puak. Tolak Bani Hashim. Tak mau. Pasal Bani Hashim kan keluarga Nabi Muhammad. Kita ambil 11 orang daripada kalangan setiap kabilah tadi ni, pemuda yang kuat, pemuda yang ganteng, pemuda yang gagah. Kita beri pedang yang tajam. Dan kita minta mereka bunuh Muhammad dan tikam Muhammad dengan bunuhan dia bagi qatla rajulin wahid, sekali tikaman, 11 pedang cucuk pergi ke tubuh badan Muhammad. Maka tersebarlah darah Nabi Muhammad ke seluruh kabilah yang ada tadi ni. Maka Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib tidak akan mampu nak minta qisas daripada setiap kabilah. Mereka akan berpuas hati, terpaksa berpuas hati dengan diat sahaja. So kita bayang ialah ganti rugi dengan unta dan sebagainya. Bila dengar saranan yang ketiga tadi ni, maka bangunlah yang namanya iblis tadi. Dia kata, hadha huwa ra'yu. Inilah pandangan yang paling bijak, dia kata. Maka berpisahlah, keluarlah orang kafir Quraisy tadi ni dalam masing-masing merencanakan untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ketika Nabi mengizinkan sahabat-sahabatnya berhijrah ke kota Madinah, Nabi kata dekat sahabat-sahabat dia, "Uritu dara hijratikum." Aku mimpi, Nabi kata, diperlihatkan bumi untuk kalian berhijrah. Nabi kata, "Zatin nakhlin." Bumi yang penuh dengan tanam-tanaman kurma. Itulah

0: dikenali dengan Al-Harrah, bumi di Madinah tu. Maka Nabi pun memberi kebenaran kepada sahabat-sahabat untuk berhijrah. Baik tuan-tuan, bila sahabat-sahabat mula berhijrah, ada yang hijrah seorang-seorang, ada yang berhijrah dengan kumpulan, semuanya secara sembunyi-sembunyi, kecuali satu ya tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab je yang berani pun. Sayyidina Umar Al-Khattab ketika Nabi hijrah tu tuan-tuan, dia pakai pedang dia, sisip dia punya anak panah dia, siap mungkin lah dengan tombak kerih ke apa yang ada lagi tu. Dia berjalan pergi tengah-tengah Kaabah ke orang-orang ramai Quraisy. Dia kata, besok aku akan hijrah, aku akan keluar dari jalan ni sekian-sekian. Siapa-siapa yang nak mak dia jadi, nak menangis hilang anak, siapa-siapa yang nak anak dia jadi anak yatim, siapa-siapa yang nak bini dia jadi janda, besok tunggu aku jalan sekian-sekian. Itu Sayyidina Umar Al-Khattab ketika keluar berhijrah. Keluarlah Umar tanpa ada siapa pun yang berani menghalang beliau. Tuan-tuan, bila tengok sahabat keluar seorang-seorang, maka Abu Bakar Siddiq pun dia teringin nak keluar juga.
1: Rancangan Tausiah ini dapat anda ikuti lagi esok di waktu yang sama di Perak FM. Untuk koma aja.

0: kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk Oma aja.
1: Mungkin tak? Perak FM.
2: Yo, yo, yo, yo.

0: Com aja. Assalamualaikum. Selamat petang dan selamat berhujung minggu buat kamu yang sedang mendengarkan kami di Pure FM. Kamu semua berada di segmen ketiga hari ini, iaitu di segmen Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam bersama dengan saya Mira. Sebelum tu nak ucapkan terima kasih dulu kepada rakan setugas sebentar tadi, DJ Aida Sezali, yang pun menemani kamu sepanjang pagi hinggalah pukul 2 tadi dalam segmen Yuk 10 pagi hingga 2 petang. Hari ini macam biasa, Mira nak sambung pula menemani hari Ahad koma di hujung minggu ini. Untuk yang sedang memandu ketika ini, buat yang di rumah tengah bersantai-santai, tengah relax tu, ataupun ketika ini sedang berniaga tu. Petang ini pun cuaca di Ipoh alhamdulillah tak panas, redup-redup je dan belum hujan lagi. Memang memudahkan untuk kita beraktiviti hari ini bersama dengan seisi keluarga. Tapi kalau kita tengok di kawasan Kuala Kangsa, Larut Matang, Manjung, Bahagian Datuk, Perak Tengah dan Hilir Perak masih lagi hujan. Jadi kamu yang berada di kawasan yang masih lagi hujan tu, berwaspadalah ketika ini menjalani urusan apa jua pun hari ini tak kala hujan tu kan. Mungkin ada juga kawasan yang dah berhenti pun hujan tu, mungkin boleh kongsikan bersama dengan Mira di ruangan WhatsApp kita. Dan macam biasa juga menerusi ruangan ini, kalau kamu juga ada ucapan untuk kawan-kawan yang sedang bekerja, bertugas tu, ataupun mungkin ada ucapan untuk ibu ayah yang jauh di kampung, yelah kan esok kita dah mulakan kerja, mungkin masing-masing pun dah balik ke rumah masing-masing, ada ucapan untuk mereka, boleh hantarkan juga di ruangan WhatsApp Perak FM di 010-200-7055. Nanti Mira akan bacakan di ruangan radio untuk koma. Dan makluman juga kepada peminat-peminat perlumbaan kereta Formula 1 F1, perlawanan utama Bahrain Grand Prix di Malaysia akan disiarkan secara langsung di TV OK selepas ini pada jam 3 petang nanti. Perlawanan utama hari ini, game kita dah berlangsungnya dua practice day, hari ini merupakan perlawanan utama. Jadi mungkin sesiapa yang tak dapat hadir, tak dapat beli tiket tu, jangan lupa untuk tonton secara live di TV, ataupun tak dapat tengok TV okay, boleh saksikan di dalam aplikasi RTM Klik sahaja. Selepas ini kita akan sama-sama dalam ruangan seleksi nostalgia lagu-lagu di era 80-an dan 90-an yang akan menemani koma sehingga jam 4 petang, 3 petang, maafkan Mira. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Mira, semestinya ada hiburan dan informasi untuk koma aja.
1: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an, hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an, ada dengan ya, the more, koma ya.

Ya, itu dia Min Malik Flora Cinta menemani dalam ruangan seleksi Nostalgia pada petang ini di hujung minggu hari ini, hari Ahad 4 Oktober 2026. Terima kasih kepada Komo yang sudi menemani Mira di ruangan WhatsApp per FM ketika ini. Kita ada Kak Juliana Silibin, katanya tak ada buat apa pun di rumah, layan mak mentua pusing pekan Ipoh. Hati-hati memandu tu, nanti hujan, nanti balik cepat-cepat rumah tu. Juga kita ada Syahrul. Assalamualaikum, selamat kembali Moh Gebang bersama Mira, semoga sihat. Selamat hujung minggu, selamat hujung minggu kembali untuk Syahrul kita. Syahrul ucapkan terima kasih buat Rick Gegar Pagi tadi, Aida, Yuk Piyuk, dan terima kasih banyak info maklumat perkongsian yang disampaikan. Taiping cuaca tak menentu bersama Mira dengan pelbagai info maklumat perkongsian yang akan disampaikan. Bukan sahaja di Taiping, memang sekarang ni cuaca di semua tempat tidak menentu. Kadang-kadang panas, tiba-tiba je dah hujan. Jadi kita tak tahu cuaca macam mana. Pastikan Koma sentiasa menjaga keselamatan tak kira di mana saja Koma berada. Juga kita ada Kak Zah Taman Bertuah tengah layan Perak FM, katanya selamat petang buat semua kawan di Taman Bertuah dan sahabat Perak FM. Cuaca dah mendung, terbaik Perak FM, jejaka idaman Kak Zah. Tentulah encik suami, betul-betul, tentulah kesayangan kita, pilihan kita, jejaka idaman tu siapa lagi, betul tak, kecuali ayah kita lah. Juga kita ada Yuk Mana Sekincang Selangor. Assalamualaikum, selamat petang Mira, salam hujung minggu buat semua pendengar setia radio Perak FM. Layan lagu Apa Khabar Mu di sana, Ramlah Ram. Kejap lagi Mira tunaikan untuk Yuk Mana Sekitchen kita. Juga kita ada Cu Intan. Nah, hari ni Cu Intan awal menemani Mira. Katanya salam di Jibra yang Cu sayangi. Cu Intan dari Sawak, cuaca di Sawak redup-redup je. Samalah dekat sini. Selamat petang Mira, selamat berkunti. Cu tetap hadir setiap segmen. Tadi layan DJ Aida comel. Cu tengah masak Mira. Lewat sikit. Kenapa masak lewat tu? Cu masak lewat, makan pun lewat lah kan. Banyak benar hanya. Masak lemak ikan kembung dan goreng udang kunyit. Ni tengah masak ni dengan celoteh DJ Mira. Selamat bertungkus lumus memasak tu untuk Cu Intan kita. Katanya layan retro 80-an dan 90-an memang terbaik. Cu ucapkan selamat petang juga kepada semua yang mengenali Cu dan warga Sauk yang Cu sayangi. Jadi selamat petang semua untuk yang sedang mendengarkan Mira ketika ini dan baru saja menerima ucapan daripada Yung Marhamah kita. Katanya selamat berkonti Mira, cuaca redup di Taman Lapangan Jaya. Jadi sentiasalah menjaga kesihatan, keselamatan Koma tak kala musim dan cuaca yang tidak menentu ini. Selepas ini kita nak dengarkan lagu Mega Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Terus bersama Mira dalam Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam.

0: gâteau, Laura Ferrand.
1: Perkataan Laura Perak kita kali ini ialah meregik. Ha, kau nak tahu apa meregik tu? Ini khususnya di kalangan orang perempuan lah kan. Sebelum keluar rumah tu nak pergi mana-mana, orang perempuan ni akan menghias diri, bersolek, melawa bagai. Itulah meregik. Tengok apa cerita pasal meregik ni.
2: Yung oi, udah-udah lah meregiknya tu. Dah lambat ni ah. Nanti lambat pula kita sampai ke rumah orang kenduri tu.
3: Syuk ni. Tunggulah kejap. Dah nak siap ni pun. Sabarlah sikit. Ha, kalau meregik lawa-lawa ni untuk beri siapa? Beri Syuk juga. Untuk siapa? Untuk Yuk juga.

0: Cantik.
1: Untuk oma aja.
2: Untuk oma aja.
1: Untuk oma aja.
3: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
4: Kulu Kelo, Muh Jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak.

0: jangan langguit ke mana-mana. Terus mendengarkan Muh Gebang. Kejap aja lagi.
1: Berbual-buallah dulu ya. Nanti makcik siapkan kopi.
2: Ya, terus mendengarkan Moh Gebang bersama Mira di sini. Menemani di hujung minggu koma hari Ahad hari ini dalam segmen Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Itu dia koleksi lagu-lagu 80-an dan 90-an dalam ruangan seleksi nostalgia di Perak FM. 2 petang hingga 3 petang setiap hari. Selepas ini, seperti biasalah, temu janji kita setiap hari Ahad jam 3 petang hingga 4 petang. Kita ada apa? Kita ada rancangan Silang Budaya Kulu Kelo, di mana rancangan khas kita nak bawa koma menjelajah dan terokai ke setiap pelosok seluruh negeri kita, negeri Perak Darul Rizwan. Mereka juga, Mira juga akan bersiaran di Facebook @PerakFM nanti. Jadi jangan lupa untuk bersama Mira. Kalau tak boleh bersama di radio, mendengarkan secara live di Facebook. Boleh komen-komen, boleh share-share sepanjang siaran Kulu Kelo pada jam 3 petang nanti. Okey, jadi sebab ini kita akan berhibur dulu dengan lagu daripada Isha Nurani. Terus bersama Mira.

0: Semua okey bang, 2 petang hingga 7 malam. Ada lagu nostalgia 80-an, 90-an. Boleh juga berinteraksi bersama DJ di Facebook, WhatsApp dan juga talian. Semua okey bang, untuk koma je.
1: Tidak pudar, Radio RTM.
2: Kulu kelo, muh jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

Ya, assalamualaikum. Selamat petang, selamat berhujung minggu di hari Ahad ini bersama dengan Perak FM. Semestinya ada hiburan dan informasi untuk korang aja. Seperti biasa, temu janji kita dalam silang budaya satu suara satu jiwa Kulu Kelo setiap hari Ahad jam 3 hingga 4 petang. Kita nak menjelajah, kita nak jalan-jalan, kita nak menerokai, kita nak tahu lebih banyak sejarah yang ada di seluruh negeri Perak ni. Negeri Perak Darul Rizwan, negeri Perak yang tercinta ni. Jadi hari ni kalau sebut mengenai Perak, orang akan terus teringat Ipoh, Taiping. Orang akan teringat Kuala Kangsar, Teluk Intan, Menara Condong Teluk Intan, semulah Lenggong, Batu Kapur, makanan sedap-sedap yang ada dekat Perak ni dan macam-macam lagi lah. Tapi sebenarnya Perak ni macam sebuah buku. Lagi kita selak, lagi banyak cerita-cerita yang menariknya. Setiap page tu yang kita tengok tu, setiap benda yang kita baca tu, semuanya menarik-menarik. Sampai kita kalau boleh tak nak habis baca pun, kita nak baca lagi, kita nak baca lagi. Kalau boleh biarlah tebal-tebal bukunya kan. Jadi hari ini kita, Mira nak ajak koma Kulu Kelo di seluruh negeri kita, pelosok negeri kita, nak jalan-jalan semua. Kita nak mengetahui lebih banyak lagi yang ada di negeri Perak kita. Tapi sebelum tu, Mira nak maklumkan kita juga bersiaran langsung di Facebook Perak FM. Jadi kalau koma tak dapat mendengarkan kami, Mira, di Facebook, di radio, maafkan Mira, koma boleh menonton secara langsung di Facebook. Mungkin hari ni nak berjalan-jalan jauh lah kan, mungkin nak pergi ke Teluk Intan, nak keluar tu sekejap lagi tu, tak apalah, dengar kat radio tak apa, koma boleh buka dekat telefon je, mendengarkan kami, melihat Mira sendiri di Facebook Perak FM. Kat situ juga boleh komen, boleh share-share lagi. Mungkin ada tempat menarik yang Mira tak tahu sebelum ni, kamu nak kongsikan, bolehlah sama-sama kongsikan bersama dengan Mira dan juga rakan-rakan kita yang lain. Kita nak bawa Mira, Mira nak bawa kamu ke tempat menarik budaya, tokoh, seni dan cerita-cerita yang unik yang mungkin selama ini kita semua belum tahu lagi yang ada depan mata kita, tapi kita tak pernah betul-betul mendalami. Kalau sebelum ni tahu sikit-sikit je, tak betul-betul mendalami. Hari ni Mira nak betul-betul mengajar koma, menerakai ya bersama-sama dengan koma. Jadi koma, jangan ke mana-mana, tentunya banyak lagi hiburan dan informasi sejarah, cerita-cerita yang menarik Mira nak kongsikan bersama dengan koma. Kita tak berjalan dalam negeri Perak ni, tak payah isi minyak pun, kita nak berkongsi cerita saja. Kalau koma ada cerita, jangan lupa boleh juga hantarkan dekat WhatsApp Perak FM di 0102007055. Terus kekal mendengarkan Mira dalam silang budaya satu suara satu jiwa Kulu Kelo setiap hari Ahad jam 3 hingga 4 petang. Ini dia Hazama, Cintaku di Negeri Perak. Oh,

0: PM.
1: Gulu Kelor, Moh Jelajah ke Negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Gulu Kelor, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Gulu Kelor, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

Ya, Moh kena Perak dalam rancangan Satu Suara Satu Jiwa. Kulu Kelo setiap hari Ahad di Perak FM jam 3 hingga 4 petang. Tadi ada yang kongsikan dengan Mira, hari ini jalan-jalan ke Perak tengah berkelar bersama dengan adik-beradik. Mungkin jadi kalau Kuma nak berjalan-jalan di sekitar Perak, nak berkelar, ada beberapa tempat yang best lah. Kita ada Teluk Batik, kita ada Lubuk Timah, kita ada Ulu Kenas, kita ada Latah Kijang di Tapah tu. Apa bagai tempat-tempat menarik yang Kuma boleh sama-sama bersama dengan seisi keluarga berkelah mandi sungai tu kan. Nah, terima kasih untuk yang berkongsi kepada Mira tu. Jadi Perak ni sendiri unik sebab tempat menarik dia, bukan sekadar untuk bergambar je. Ada nature, alam yang kamu boleh menikmati bersama dengan seisi keluarga, bersama dengan rakan-rakan, bersama dengan yang tersayang. Jadi ada tempat yang ada sejarah, ada tempat yang berkait dengan masyarakat orang asli, ada juga kawasan yang menyimpan kisah perlombongan. Malah ada juga lokasi yang mungkin nampak biasa tetapi sebenarnya mempunyai cerita yang luar biasa. Kita sendiri sebagai orang Perak pun belum tahu lagi. Jadi persoalannya, tempat dekat mana yang Perak, dekat Perak ni yang kau merasa orang Perak belum cukup kenal? Bukan orang Perak lah, semua orang belum cukup-cukup kenal lagi. Dan kalau kau ada seorang kawan dari luar Perak, mungkin ada rakan-rakan kita yang duduk dekat Sabah Sarawak, mungkin duduk dekat Selangor kan, nak datang Perak, tempat mana yang kau akan bawa dia dulu? Boleh kongsikan juga dengan Mira. Jadi boleh bagi tahu Mira lah, kenapa special tempat tu sampai kamu nak ajak orang luar datang kat situ. Ini dia perkongsian di Facebook oleh saudara Syahrum Ahmad, Presiden Persatuan Sejarah Malaya, mengenai sejarah Teh Perak di Bukit Arang Para, Estate Hermitage dan Sicily, sejak jejak pelanangan teh di tanah tinggi Perak di sebalik hutan tebal di Bukit Arang Para, Kuala Kangsar, Perak. Mana orang Kuala tu boleh dengar, boleh orang kata pasang telinga dengan betul-betul. Ini adalah sejarah Teh Perak. Kita sendiri orang Kuala pun macam belum pernah lagi tahu, pernah dengar je di Bukit Arang Para tapi tak pernah lagi mendalami. Jadi inilah masanya untuk Koma betul-betul mengetahui sejarah yang ada di Bukit Arang Para ni. Jadi tersembunyinya satu bab sejarah perladangan yang kini hampir dilupakan. Lebih satu abad lalu, kawasan tanah tinggi di sekitar Gunung Bubu pernah menjadi lokasi perusahaan teh. Khususnya di sekitar Estate Hermitage dan Estate Sicily pada ketika itu. Kawasan tersebut bukan sahaja dimanfaatkan untuk pertanian, malah menjadi tempat persinggahan masyarakat Eropah yang melarikan diri daripada cuaca panas di kawasan tanah rendah. Aktiviti penanaman teh dipercayai bermula sekitar dekad 1880-an. Sebuah catatan perjalanan dari penghujung abad ke-19 menggambarkan Hermitage sebagai sebuah banglo yang terletak di kawasan tinggi di lereng Gunung Bubu dan boleh dicapai melalui jalan yang merentasi hutan. Itu dia. Orang kata mukadimah tu pun dah wow. Itu dia perjalanan di macam mana kan. Kita sendiri pun baru tahu kat situ ada perusahaan teh. Jadi banglo ataupun sanatorium ini dibina pada era zaman Sir Hugh Low sebagai rumah rehat untuk warga British, dan hari ini apa yang tinggal hanyalah dinding batu, tangki air, botol lama dan stove yang ditelan hutan yang menjadi saksi kepada sebuah perusahaan teh yang pernah wujud lebih 100 tahun dahulu. Lama tu, kita je yang tak tahu. Mungkin kita pernah tengok je, pernah datang je, tapi kita tak tahu pun ianya dah wujud selama lebih 100 tahun dulu. Mungkin pokok teh dan kopi yang ditanam lebih 100 tahun dahulu masih ada lagi tersisa di dalam hutan di kawasan Bukit Arang Para. Mungkin kau pernah pergi kan. Kalau ada yang pernah pergi tu kan, boleh dah pernah tangkap gambar dekat situ, pernah bergambar, mungkin ada kenangan dekat situ, boleh kongsikan juga bersama dengan Mira di ruangan WhatsApp Perak FM. Mungkin ada gambar tu, nak tengok juga kan. Katanya pernah dan hidup subur hingga kini. Itulah dia kisah penuh yang dikongsikan oleh rakan kita. Kalau kamu nak tahu lagi, boleh ke Facebook dan baca kisah sepenuhnya di Facebook Encik Syahrum Ahmad, dan beliau juga pernah hadir sebagai tetamu Silang Budaya Perak FM. Kalau pernah tengok tu episod lalu tu, tahulah tu. Yang tahu je tahu. Terima kasih juga kepada Koma pada hari ini yang secara langsung bersama dengan Mira. Ketika ini kita ada Chu Intan, kita ada Ibra Mat Akib, kita ada Kak Itachot, kita ada Kak Liza, kita ada
Abang Hafiz Nurhazaf, Nurshazaf, dah ramai lagi. Terima kasih kamu. Walaupun di hujung minggu ni kan, orang kata busy jalan-jalan, tapi tetap mendengarkan Perak FM. Selepas ini kita nak mengetahui lebih banyak program yang akan berlangsung di negeri Perak kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Mira dalam Silang Budaya Kulu Kelo setiap hari Ahad. Ini dia Datuk Jamal dan Aisyah Hanim, Moh Kene Perak.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: RTM.
1: Gulu Kelo, Moh Jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Gulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Gulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak.

0: Ya, selamat petang, selamat berhujung minggu. Mira ucapkan kepada orang-orang Perak yang sentiasa memilih Radio Perak FM sebagai hiburan dan informasi untuk kamu setiap hari. Kita masih lagi dalam rancangan Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa Kulu Kelo setiap hari Ahad jam 3 hingga 4 petang. Tadi kita dah mendalami sedikit sebanyaklah sejarah teh di Bukit Arang Para, Estate Hermitage dan Sicily, jejak peradangan teh di tanah tinggi Perak. Kali ini Mira bercakap mengenai budaya dan masyarakat. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang turut bersama menyaksikan secara langsung di online ketika ini di Facebook Perak FM. Kita ada ramai ni. Terima kasih kepada koma. Share-sharekan lagi, follow-follow kami. Kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Kita nak sama-sama mempelajari pelbagai sejarah. Kita nak menerakai pelbagai keunikan di negeri Perak kita. Jadi Perak terkenal dengan masyarakat yang pelbagai. Adat Melayu, Cina, India, orang asli dan pelbagai komuniti yang masing-masing membawa bahasa, adat, makanan, muzik dan cara hidup tersendiri. Bila cakap pasal orang Perak ni, kita tahu dengan logat yang istimewa, yang unik tu, kita tahu logat parit macam mana, logat orang kampar macam mana, orang botol macam mana, banyaklah kan. Jadi nak cakap pasal adat pula, adat perkahwinan kita macam mana, pakaian macam mana, tradisinya macam mana, berbeza dengan negeri-negeri di lain kan. Dan juga makanan, betapa uniknya makanan yang ada negeri Perak kita ni. Kita ada gula tempoyak, kita ada rendang tok juadah setiap kali hari raya, kita ada yang paling istimewa, laksa Kuala. Mana orang-orang Kuala, takkan orang Kuala tak pernah makan kan? Bukan orang Kuala lah tu, semua orang Kuala tahu laksa kita istimewanya diperbuat daripada tepung gandum, tidak dicampur langsung dengan tepung beras. Banyak lagi lah kalau cakap pasal makanan ni kan. Ketiau kicap kuah mi kari, siapa yang tak tahu tu, bukan orang Perak lah tu. Okay, sebab itulah tajuk kita Kulu Kelo, bukan nak tengok budaya dari jauh je, tapi nak menyelami cerita di sebalik negeri Perak ini. Contohnya masyarakat orang asli yang ada ni, di negeri Perak ni, ada Semai, ada Temiar dan komuniti lain dengan bahasa serta tradisi masing-masing. Jadi apa satu budaya ataupun adat masyarakat di negeri Perak yang koma sendiri rasa generasi sekarang, generasi muda, Gen Z ni, Gen Z, Gen X ni, belum lagi tahu dan wajib tahu supaya ia tak hilang di telan zaman. Boleh komen kat sini, boleh WhatsApp Mira dekat Perak FM ni 0102007055. Macam dekat Facebook ni, Cuk Intan cakap tadi katanya lenggung tadi, alamak dah di dah, Gunung Lang, Tasik Cermin, Ipoh, katanya pernah makan mi Imbra Mak Akib, katanya pernah makan mi udang dekat situ, dekat Kuala Sepetang. Wow, sedapnya mi udang. Kat Teluk Intan, Menara Condong dan udang galah sepik biru. Wow, sepik biru. Okay, Mira tak pernah jumpa lagi, first time Mira dengar. Tak apa, juga katanya ada pot memancing pun banyak di Perak. Betul tu, memang kaki pancing memang terkenal lah dekan, banyaklah tahu tempat-tempat dekat sekitar Perak ni. Jadi Mira nak jemput koma ke pelbagai lokasi ataupun program yang akan berlangsung di sekitar Perak ni, antaranya Himpunan Mahabah Pendekar Negeri Perak 2026. Jadi apa yang ada, ianya akan berlangsung pada 17 dan 18 Oktober 2026, bertempat di Dewan Utama Kompleks Belia dan Sukan. Selama 2 hari je, berlangsung pada jam 7.30 minit pagi hinggalah 5 petang, 18 dan 17 Oktober. Jadi apa yang menarik dekat situ? Pelbagai yang menarik. Kalau 17 hari bulan ni, ada hari bersama Gayuk. Ada juga pertandingan keris cantik terbuka kebangsaan. Wow, mana peminat-peminat ataupun orang yang berbakat seni silat gayung tu. Mira sendiri pun ada tau. Mira pernah belajar seni silat gayung tau. Kita bukan biasa-biasa. Untuk hari 18 Oktober, kita ada bengkel lipatan tengkolok ayam patah kipak. Juga ada Himpunan Mahabah Pendekar Negeri Perak untuk 18 Oktober. Menarik kan? Jadi peminat-peminat seni silat gayung, koma, kena datang. Untuk berlangsungnya program Himpunan Mahabah Pendekar Negeri Perak yang akan berlangsung di Dewan Utama Kompleks Belia dan Sukan. Jadi kat sini ada ke yuk-yuk kita yang dengar ni, mungkin pernah mendalami, orang kata pernah belajar seni silat gayung ni, nak belajar kembali, nak tengok balik, nak teringat balik ke, boleh datang bersama-sama meriahkan dengan temanya perbezaan dalam mahabbah, teguh dalam persaudaraan. Orang kata tema tu sendiri dah membawa maksud ataupun uniknya orang kata program tu sendiri. Jadi jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan. Nanti kalau siapa-siapa yang datang, jangan lupa untuk hantar gambar dekat Perak FM sebab kita dah promote ni kan. Jadi siapa yang datang tu, jangan lupa untuk kongsikan bersama dengan kami. Kalau tadi Mira dah kongsikan pasal mengenai perusahaan teh, ladang teh ataupun orang kata Bukit Arang Para, selepas sini Mira nak terokai pula seni unik Perak. Apa tu? Nantikan, kita nak bercakap mengenai labu sayur. Orang Kuala lagi, mana orang Kuala? Kita orang Kuala. Jadi kita tahulah labu sayur tu apa kan. Jadi terus bersama dengan Mira dalam Kulu Kedah setiap hari Ahad jam 3 hingga 4 petang. Selepas ini kita nak dengarkan lagu Usah Usah dan Fida and the Muffins, One Label. Terus bersama Mira.
1: Umbut-umbut no belalang kede-kede. Kata dia melagu rakyat.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Kulu Kelor, Muh Jelajah. Ke Negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelor, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelor, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: Terima kasih kepada Kuma yang setia mendengarkan Mira dalam Kulu Kelo Silang Budaya setiap hari Ahad jam 3 hingga 4 petang. Tadi Mira ada cakap kat Kuma, kalau Kuma ada kawan-kawan di luar Perak nak ajak dia datang Perak, tempat yang mana Kuma nak bawa tu, Mira bawakan orang yang pernah, orang yang berasal dari luar lah kan, orang kata pernah jalan-jalan dekat Perak ni, dekat mana pernah pergi tu?
1: Okey, kalau saya memilih daripada segi geografi dia. Sebab saya boleh pilih daripada natural. Yang pertama sekali, Labu Kubong.
0: Labu Kubong?
1: Labu Kubong, Kuala Kangsar.
0: Okey.
1: Dia ada satu tarikan yang boleh buat macam Bollywood.
0: Ya ke? Orang Kuala boleh tak sahihkan benda?
1: Ya, betul-betul. Labu Kubong.
0: Okey.
1: Lubuk Merbau, Labu Kubong. Itu satu. Yang keduanya dekat, kalau Batu Gajah ni, dekat Kelly Castle.
0: Kelly Castle, okey. Itu biasalah, Batu Gajah memang terkenal tu.
1: Ya, lepas tu sunsetnya. Tak lain, tak bukan. Kalau tak lumut, Pangkor.
0: Pangkor, okey. Kalau bercakap mengenai makanan pula, kalau kat Perak.
1: Makanan Perak ni kalau tak lain tak bukan laksa sarang lah. Kuala Kangsar. Laksa pokok asam.
0: Pokok asam. Ayuh kot rasanya. Yang ni kan, yang orang kata kalau laksa Kuala ni, pernah tak makan yang betul-betul diperbuat daripada tepung gandum?
1: Oh, tak pernah.
0: Tak pernah?
1: Tak.
0: Dia lain sikit lah. Dia berbeza kalau yang yang biasa kan licin kan. Yang ni memang rasa macam gandum dia.
1: Laksa tepung. Nama dia laksa tepung.
0: Yeah. Betul? Betul.
1: Laksa tepung. Tapi itu kebanyakan dekat Perlis.
0: Okey. Kat Kuala pun ada. Jadi kita try lah kat Kuala tu nanti.
1: Ya, mesti.
0: Ya, jadi terima kasih. Sebab kawan kita ni berasal daripada Sabah. Jadi kita tak tanya lah dia. Sebab tadi kan dia dah cakap kalau orang lain, kawan-kawan kita yang berada di luar ni, kita nak bawa ke mana. Jadi suka tak pergi Perak?
1: Wih, gila. Sampai sampai dah ada anak dah sini. Tapi memang harmoni, seronok. Dia penuh dengan apa, sejarah dia, natural dia. Kita memang suka macam ni lah. Dia ada bangunan klasik. Dia ada dia punya apa, orang panggil
0: sejarah lah.
1: Ya, sejarah dia. Macam contoh dekat Lenggong, betul, yang meteor tu. Situlah antaranya yang kita suka pergi.
0: Jadi baru pergi situ je lah. Pergi negeri lain kau macam tadi ada yang komen dekat sini, orang kata Kuala Kangsar, Bandar Diraja. Pernah pergi?
1: Betul. Pernah
0: pergi lah. Teluk Intan.
1: Ya.
0: Istana Iskandaria, Bukit Candan.
1: Bukit Candan, ya. Semestinya orang rumah saya Ufsi.
0: Ufsi, Tanjung Malik.
1: Ufsi, bukan. Sorry. Yusas.
0: Kuala Kangsar. Okay, memang selalu pergilah jalan-jalan kat Kuala tu. Dah hafal dah jalannya.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Sampai ke Ceruk dalam perkampungan ni boleh.
0: Oh, wow. Okay. Jadi, terima kasih kepada rakan kita. Kita nak interview tadi sekejap je. Jadi, sabarlah macam Kuma. Kalau Kuma ada kawan-kawan dekat mana lagi yang Kuma nak ajak kalau datang ke negeri Perak. Terima kasih sekali lagi. Kita tak tanya nama dia pun.
1: Tak yalah. Tapi, satu lagi yang seronoknya Perak ni dekat sebelah Perak Tengah.
0: Perak Tengah, okey. Ada apa tu yang menarik tu?
1: Parit. Saya pun ada satu tugas pergi dalam situ. Jadi kita tanya dia arah.
0: Okey.
1: Dia macam kata mengkoma pergi seret je.
0: Oh, logat dia lah.
1: Logat dia pekat unik ke? Antik.
0: Pekat kan?
1: Atas hujung tu kamu belok kanan.
0: Sampai kita dengar tengah-tengah.
1: Saya waktu tu baru lagi. Saya baru dia pun nasib baik kawan saya tu orang Cangkat Jering. Jadi dia boleh faham juga. Itulah dia punya suasana Perak ni memang seronok.
0: Jadi dah duduk dekat Perak ni berapa lama dah?
1: Saya dah 14 tahun lebih kurang.
0: Mestilah pada cakap Perak. Ateh je lah.
1: Biar pape asal kaya.
0: Asal bergaya.
1: Lagi satu, mau kita bergaya. Itulah
0: paling okay lah, boleh lah tu. Boleh terima lah tu. Jadi terima kasih sekali lagi bila ucapkan. Jadi lepas ni bolehlah belajar lagi banyak logat-logat Perak ni kan. Sebab kita sendiri pun nak tiru tu, nak belajar tu pun macam pekat benar. Lagi-lagi orang Pota, orang Parit ni.
1: Orang Banjar.
0: Orang Banjar lagi lah pekat kan. Itu dia. Jadi terima kasih kepada Kuma dan terima kasih kepada Encik yang sudi ditemu bual oleh Mira seketika ini. Jadi kita nak sambung baliklah tadi mengenai seni unik Peraknya. Kalau tadi kita dah bercakap mengenai larang teh, kita dah cakap mengenai makanan, dia cakap mengenai seni unik pula. Seni pula satu benda yang menarik, iaitu kita ada muzik, tarian, kita ada kraft tangan, kita ada ukiran, kita ada teater tradisional, cerita rakyat dan banyak lagi lah. Perak ni ada identitinya sendiri. Jadi lupa pula nak tanya dia, pernah tak dengar tarian Dabus? Lupa nak tanya, tapi tak apa, jangan risau. Kita nak bercakap dengan Kuma pula lah. Mungkin ada seni yang Kuma mungkin pernah tengok tapi tak pernah tahu pun asal usulnya. Ada pula yang semakin kurang dikenali lagi-lagi dengan generasi sekarang ni kan. Bentuk seni tradisional Perak yang paling unik agak-agaknya apa? Kalau Mira sendiri, tarian Dabus. Sebab kita tengok sendiri, wow. special dan unik, tak sama macam di negeri-negeri yang lain. Jadi antara orang kata yang uniknya di Perak, kita ada labu sayung. Merupakan ikon seni Perak. Kalau Kuma ke Kuala Kangsar, pergi ke Kota Lama Kanan ke kan, nak sebelum nak masuk ke bahagian kiri tu, di tengah-tengah tu, lepas je daripada traffic light tu, tengah-tengah tu nampak seni labu sayung yang orang kata megah, gagah, besar dekat situ sebagai ikon di Kuala Kangsar tu kan. Ikon seni Perak lah, tapi khasnya dia dekat Kuala Kangsar tu. Menariknya, bentuk labu bukan sekadar cantik, tetapi berkait dengan fungsi menyimpan dan menunjukkan air secara tradisional. Kalau adik-adik sendiri, kalau kita nak tahu, nak beritahu kat mereka apa itu labu sayung, mungkin boleh tengok cerita-cerita Upin Ipin. Dekat situ ada tunjuknya kan, penggunaan labu sayung tu, macam mana mereka menyimpan air. Jadi mungkin boleh ceritalah sambil mereka tengok cerita tu, kita belajar, kita ajar diorang, oh sebenarnya ni. Jadi dekat situ sedikit sebanyaklah generasi muda akan tahulah penggunaan labu sayung tu apa kan. Jadi seterusnya, seni persembahan tradisional yang mengabungkan zikir, muzik dan gerak tubuh, iaitu itu adalah Dabus Perak. Dabus sangat kuat kaitannya dengan sejarah dan budaya Melayu Perak. Mungkin ada yuk-yuk kita yang sedang mendengar kamera ketika ini pernah belajar, memang tahu sendiri pun tarian Dabus tu. Macam Pak Ayah pun pernah ajar kita dekat sini tarian Dabus. Dan seterusnya, tekad Perak antara sendi kraf tangan yang paling sinonim dengan Perak, iaitu benang emas digunakan untuk menghasilkan corak pada kain, terutamanya dalam barangan berkaitan adat dan istiadat. Itu antara yang Mira boleh kongsikan lah, yang betapa uniknya di negeri Perak lah. Kalau kamu tahu sendiri seni unik di negeri kita ni, mungkin boleh kongsikan bersama dengan Mira. Kalau kita tengok dekat Facebook ni, ramai yang kongsikan salam kulaan Mira, bahasa Banjar, orang Sarawaknya Mira, pandai dia cakap Mira. Ya betul tu, orang Sarawak, kita terus ajak je dia masuk kat sini kan, kita interview dia terus. Lepas tu Cik Ita kata, laksa dapur kayu kat Lubuk Merobok. Wow, cendol laksa kat Kuala Taman Kanak-Kanak. Ya betul tu, dekat Kuala macam-macam makanan ada kan. Jadi rugilah kalau tak pernah datang ke Kuala Kangsar Perak, boleh tengok makanan, boleh tengok laksa, boleh tengok labu sayung dan macam-macam lagi lah. Boleh ke orang kata Iskandar, Iskandariah tu kan. Jadi seterusnya, negeri Perak kaya dengan seni dan kebudayaannya, makanan pun sedap-sedap, Cik Intan kata. Datanglah Tasik Raban, boleh jumpa Cu. Jadi kalau siapa nak jumpa Cu tu, boleh datang ke Tasik Raban. Lepas tu kita nak cakap mengenai budaya makanan pula.

ibu sampailah kepada kita anak. Dan bukan sekadar resepi, tetapi memori keluarga. Jadi budaya Perak melalui makanan, apa yang menariknya? Tadi Mira cakap ada laksa pangkor, ada laksa telur intan. Bukan laksa Kuala je yang Mira tahu. Bila kita pula orang Kuala, kita tahu laksa Kuala je. Tapi sebenarnya ada pelbagai laksa lagi. Laksa pangkor, telur intan, ada lain sikit lah dengan laksa-laksa yang lain. Jadi kelainan laksa Kuala Kangsar ni, laksanya kebanyakannya menggunakan tepung beras. Kan? Jadi tepoyak pula, kita ada gula tepoyak tadi. Bila durian tak habis, jangan membazir, jangan buang. Kita boleh menjadikan ia sebagai tempoyak. Bolehlah buat cincang-cincang makan nasi. Durian yang terlalu banyak ketika musim durian tidak dibiarkan rosak begitu sahaja. Isi durian diperam dengan garam untuk menghasilkan tepoyak, merupakan satu bentuk pengawitan makanan secara tradisional. Itu dia. Kan, daripada durian, pada buah, boleh dijadikan sebagai makanan, makan dengan nasi, makan dengan juadah yang lain. Bukan hanya buah saja kan. Tepoyak boleh bertahan lebih lama berbanding dengan isi durian segar. Ia kemudiannya menjadi bahan masakan seperti gulai tepoyak ikan patin, sambal tepoyak dan pelbagai masakan tradisional yang lain. Menariknya, rasa tepoyak juga boleh berbeza mengikut cara peraman, jumlah garam dan tempoh penyimpanan sesebuah keluarga. Adakah yang tengah buat tempoyak dekat rumah ni cuti-cuti tu kan? Mungkin ada juadah nak makan dah nak dekat makan malam ni kan? Mungkinlah ada tengah masak tu kan? Mungkin ada yang tengah dengar ni sambil menumbuk ketul. Bolehlah kongsikan dengan Mira kan? Bolehlah kongsikan tips-tips bersama dengan Mira penjagaan tempoyak ataupun tips-tips dan menjadikan kita punya sambal tempoyak tu lebih sedap. Jadi terima kasih kepada Koma yang bersama dengan Mira sepanjang Mira bersiaran dalam Silang Budaya Hulu Kelo pada hari ini. Dan juga kita nak mengakhiri, kita nak menutupi tirai kita pada hari ini. Jangan lupa temu janji kita setiap hari Ahad jam 3 hingga 4 petang bersama dengan DJ seterusnya pada minggu hadapan pula. Jadi terus bersama dengan Perak FM, tentunya banyak hiburan dan informasi untuk Koma aja. Juga panduan bersama masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada jam 4.20 minit petang kejap lagi. Dan juga kita akan bersama-sama dengarkan siaran Warta Perak sekejap sahaja lagi. Jadi terima kasih kepada Koma yang dah pun bersama dengan Mira dari jam 3 tadi mendengarkan kita dalam siaran Kulu Kelo pada hari ini, dan rakan-rakan yang bersama dengan Mira dalam siaran secara langsung di Facebook. Terus bersama Mira dalam Kulu Kelo.

0: terdapat banyak tempat tarikan pelancongan di Perak. Ada pantai yang cantik, ada tempat bersejarah, ada hutan semula jadi, macam-macam makanannya enak, keindahan pulau-pulau dan dasar lautnya, pusat membeli belah dan juga pusat kesihatan. Mudah kata lah, segalanya ada. Mah lah koma, cuti-cuti lah di negeri Perak ni.
1: Terima kasih kerana berkunjung ke negeri Perak dan Rizwan. Perjalanan anda akan lebih bermakna jika anda memilih untuk melancong ke negeri Perak. Dengan kepelbagaian sektor pelancongan negeri Perak, pastinya akan menambat hati anda ke tempat-tempat menarik di Perak. Justeru kami sarankan anda bercuti ke negeri Perak sebagai percutian mencintai ketamadunan dan alam bersama keluarga. Perak FM mengucapkan selamat menikmati pengalaman berharga di Perak bersama keluarga tersayang. Terima kasih kerana berkunjung ke negeri Perak dan Rizwan.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Langit.
1: Sabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Era FM untuk kamu aja.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.
2: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan Allah sebagai pelindung. Semua yang saya muliakan, apa jua yang Allah hadirkan dalam hidup kita ni, semuanya dalam bentuk ujian iman kita. Allah nak lihat sejauh mana iman kita tu berfungsi, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita beriman yang kita ni ada Allah, sejauh mana kita yakin Allah pelindung kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berasa lemah, jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ha, kamu tu orang-orang yang tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Beruntung kita ni ada Allah sebagai pelindung yang selalu pujuk kita, selalu motivasikan kita. Memang Allah lah pelindung utama kita. Tengok saja dalam surah Al-Baqarah ayat 256, 257. Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pelindung yang mengawal, yang menolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Orang-orang kafir pula, penolong-penolong mereka adalah taghut yang keluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka tu ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi bila kita dihimpit masalah, kita mungkin berusaha cari solusi pelbagai cara. Kita pergi jumpa pakar psikologi, pakar perubatan. Itu bagus, tak dinafikan. Memang bagus. Ya, di tahap-tahap tertentu memang kita perlukan sokongan luar. Namun sebelum itu kita kena tanya bagaimana komitmen kita terhadap perintah Allah untuk minta tolong dengan sabar dan solat. Sebagai bukti, kita letakkan Allah pelindung kita yang paling utama. Dunia dalam kita tu nak rasa begitu. Dunia luar memanglah kita mencari bantuan, kita mencari orang-orang yang pakar dalam bidangnya. Ya, adakah kita dah lakukan semaksimum mungkin untuk tunjuk bukti pada Allah ni, dan letakkan dia sebagai pelindung utama kita? Semua yang saya muliakan, sehebat mana pun tip menyelesaikan masalah yang kita jumpa tanpa sabar dan solat ni, kita letakkan di kedudukan yang pertama, ikhtiar kita tu macam takkan benar-benar berkesan. Sebab tu kita berikrar berkali-kali dalam solat kita, Allah yang kita sembah ialah tempat kita mohon pertolongan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sebab tu selagi kita mampu solat, sakit macam mana pun kita pergi solat, ya. Sakit macam mana pun kita solat. Walaupun terpaksa solat duduk, solat baring ke, walaupun terpaksa solat dengan kelopak mata sekalipun, kita cuba solat. Bahkan Allah kesian kat kita dalam masa tertentu saat kita sakit. Misalnya kita nak masuk labor room, nak bersalin, masa tu kita boleh jamakkan solat kita. Qasar tak boleh, ya, sebab kita bukan musafir. Tapi jamak untuk dalam kondisi masyakah kita boleh. Sebab saat itu kita nak pegang teguh-teguh tali Allah. Kalau tak pegang teguh tali Allah, kita nak bergantung pada tali siapa? Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
4: Kami bersedia membawakan kepada anda
5: di mana saja anda berada, tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
6: Maklumat sahih, media dipercayai.
7: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama koma aja.
8: Warta Perak 4:30 petang.
9: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama saya Mira dalam Warta Perak 4:30 petang. Kerajaan Persekutuan memperuntukkan RM200,000 bagi kerja menaik taraf Dewan Orang Ramai Kampung Tersusun Jalan Sungai Bari, Buntong, bagi menyediakan kemudahan lebih selesa kepada komuniti setempat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kula Segaran berkata, kerja penambahbaikan Dewan itu sedang dan akan dilaksanakan sepenuhnya menerusi Pejabat Pembangunan Negeri Perak. Beliau turut memaklumkan peruntukan RM50,000 disalurkan kepada 10 kawasan rukun tetangga dalam Parlimen Ipoh Barat melalui sumbangan khas Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim bagi melaksanakan program Bakul Rahmah. Katanya program Madani Kita Bersama Komuniti Buntong turut menjadi platform interaksi dua hala antara kerajaan dan rakyat selain memperkukuh kerjasama agensi kerajaan, komuniti, NGO dan sektor swasta. Komuniti orang asli bukan sekadar penerima manfaat pembangunan luar bandar, malah turut berperanan mengisi pelbagai aktiviti menerusi Jelajah Sejahtera Desaku dan program 3S di Dun Lintang. Exco Pembangunan Luar Bandar Perladangan, Pertanian dan Industri Makanan Perak, Datuk Muhammad Zulkafli Harun berkata, pelibatan itu termasuk pertandingan menyumpit dan demonstrasi masakan tradisional orang asli. Menurutnya, pendekatan menghimpunkan aktiviti sukan, budaya, pameran, jualan dan kebajikan memberi ruang kepada masyarakat pelbagai latar belakang untuk berinteraksi serta mengetengahkan warisan komuniti orang asli. Program di Mini Arena Felda Lasah itu turut disertai kira-kira 1,000 pengunjung dan akan diteruskan di beberapa dun lain sebelum melabuhkan tirai di Dun Keneri Lenggung pada November depan. Seorang lelaki warga emas maut selepas motosikal ditunggangnya terbabas di Kampung Boyan, Taiping, tengah hari tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JPPM Perak, Sabarok Zinor Ahmad berkata, panggilan mengenai kejadian diterima pada pukul 12.41 tengah hari sebelum sepasukan pegawai dan anggota bomba Balai Bomba dan Penyelamat BBP Taiping digerakkan ke lokasi. Setibanya di lokasi, mendapati telah berlaku kemalangan melibatkan sebuah motosikal yang ditunggangi oleh dua orang mangsa telah terbabas dan hampir masuk ke dalam longkang di hadapan sebuah rumah. Mangsa lelaki berusia 76 tahun ditemui tidak sedarkan diri, manakala seorang wanita berusia 69 tahun cedera parah di bahagian kepala. Pegawai perubatan KKM kemudian mengesahkan mangsa lelaki telah meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri menerusi laman Facebook dan Thread Berita RTM Perak. Assalamualaikum.
10: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.
11: Dengan sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
12: Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
13: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Aduh, tandas berbau lah pula. Tak lalu rasa nak masuk ni. Ha, sebagai orang awam, kita mestilah menjaga kebersihan tandas awam kita tau. Pertama-tama, gunakan air paip secara berhemah. Kedua, jangan sesekali membuang sampah di dalam lubang tandas. Nanti, tandas tersumbat pula. Ketiga, pam tandas lepas digunakan. Terakhir sekali, jangan sesekali bermain dalam tandas. Pesanan ini khas dibawakan semestinya oleh Fera FM untuk koma aja.
2: Jangan langguit ke mana-mana. Terus mendengarkan Muh Gebang. Kejap aja lagi.
3: Berbual-buallah dulu ya. Nanti makcik siapkan kopi.
4: Ya, hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Terima kasih kepada koma yang masih lagi setia mendengarkan kami di Perak FM dan bersama dengan Mila ketika ini dalam segmen Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Di hujung minggu koma hari ini, hari Ahad 4 Oktober 2026. Apa khabar semua? Tengah buat apa tu? Jadi Mila nak ajak koma yang tidak ke mana-mana hari ini hanya di rumah. Jangan lepaskan peluang koma untuk tonton siaran langsung perlawanan utama F1 Formula One Bahrain Grand Prix di Malaysia. Ketika ini perlawanan baru sahaja bermula sebab tadi hujan, jadi delay lah. Jadi perlawanan baru sahaja bermula ketika ini. Jadi jom sama-sama, jangan lupa saksikan di TV OK ataupun koma boleh tonton secara langsung menerusi aplikasi RTM Kling. Sementara koma tengah santai-santai petang Ahad ni, jomlah kita tengok perlawanan kereta ni kan. Mungkin Yoke tak pernah tengok sebelum ini. Jom sama-sama kita saksikan Bahrain Grand Prix di Malaysia. Walaupun tak dapat saksikan dekat Lita secara pada depan tu, tak dapat tiket kan, koma boleh saksikan juga di rumah. Itu dia. Teruskan bersama dengan Mira. Ini dia Taufik Batisah. Awak kat mana?

0: Wassalam.
1: Inilah Radio Malaysia, Fera FM.
2: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je, dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

Mortgage Bank, 2 petang hingga 7 malam. Ada lagu nostalgia 80-an, 90-an. Boleh juga berinteraksi bersama DJ di Facebook, WhatsApp dan juga talian. Mortgage Bank.

0: Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keluarga kepada Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal berharap siasatan menyeluruh dijalankan dan hukuman setimpal dikenakan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebabkan kematian pelajar itu semalam. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun, berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaganya ketika berusia 9 tahun. Menurutnya, kali terakhir beliau bersama Irene adalah semalam selepas cucunya memaklumkan bahawa dia bersiap untuk menghadiri kelas tambahan.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia yang pernah mengajar apa sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah. Jadi pembagikan cucu saya ni dengan caranya tragis tu, kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Khiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah, berkata Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: Saya dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. Jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ia, yang pertama jadi doktor pakar sakit puan, yang kedua ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongping semalam. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad, berkata suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongping sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilapor mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongping, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyatakan menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan akan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di pekarangan SIC pada pukul 2.15 petang dan disambut Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
4: Kita banyak pembangunan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan terutamanya untuk meningkatkan peruntukan aquaculture, prasarana seluruh JT, unjam, perumahan untuk kebajikan mereka dan semestinya insentif-insentif sedia ada seperti elam sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
0: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Equine selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Equine bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sepanjang tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan. Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perlombaan di litar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula 1 beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebahagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula 1 yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya dua mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disuting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
2: Bagi memudahkan para penduduk negeri Perak mengikuti perkembangan terkini, beberapa frekuensi telah disediakan Perak FM melalui 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh, meliputi Perak Tengah, Pilih Perak, Nanjung, Kuala Kangsar, Lembah Kinta dan bahagian utara Selangor iaitu Sabak Bernam dan Sungai Besar. 104.1 MHz Bukit Larut meliputi Perak Utara, Taiping, Kerian, Selama, Pulau Pinang iaitu Seberang Perai Selatan dan bahagian selatan Kedah iaitu Kulim dan Sungai Petani. 94.7 MHz Gunung Bintang meliputi Cameron Highlands, Pahang. 96.2 MHz RTM Brick meliputi Brick. 97.3 MHz Cangkat Lembian, Tapah meliputi Tapah, Bijo, Sungai dan Colak. 89.6 MHz Bukit Asa, Tanjung Malim meliputi Perak Selatan iaitu Slim River dan Tanjung Malim. 94.2 MHz Cilengkung. Radio Malaysia Perak FM, untuk kamu hebat di Perak FM.
3: Yo, oi, apa lagi yang melehun tu? Mula bergebang di Perak FM. Untuk koma aja.
4: Untuk koma aja, Mohlah bergebang bersama dengan Mira dalam segmen Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Assalamualaikum, selamat petang dan salam berhujung minggu. Selamat berhujung minggu. Mira ucapkan untuk koma yang masih lagi bersama dengan kami di Perak FM bersiaran 18 jam sehari. Kepada koma yang sedang memandu di jalan raya ketika ini, tak kira nak balik rumah tu ke baru lepas keluar makan petang, ataupun dah baru je keluar pergi mall beli barang sikit, topak barang apa yang patut untuk rumah tu kan. Mungkin juga dah bergerak pulang lepas habiskan masa sepanjang minggu ni, hujung minggu bersama dengan keluarga bercuti-cuti tu kan, keluar daripada negeri Perak ni, bersama dengan kawan-kawan ke, bersama dengan saudara mara ke. Hati-hati memandu sebab esok pun dah mula masuk hari bekerja semula untuk sebahagian daripada kita lah. Dan kalau petang ini masih lagi dalam perjalanan, jangan terburu-buru sebab lebih lagi dengan laporan keadaan cuaca terkini, di mana dilaporkan hujan lebat dan ribut petir berlaku di beberapa kawasan di sekitar Perak, iaitu berlaku ketika ini di Bagan Datuk, Hilir Perak, Mualim dan Batang Padang sehingga 5 petang nanti. Jadi kepada koma yang sedang berada di jalan raya ketika ini tengah memandu tu, pandu perlahan-lahan, jangan nak cepat-cepat sampai rumah. Tapi keselamatan tidak dijaga. Jaga jarak dengan kenderaan di hadapan koma dan pastikan lampu kenderaan dipasang, dan pastikan lampu koma dalam keadaan yang baik. Sebab sekiranya sekarang ni pun dah nak malam dah, dah gelap dah jalan, hujan pula turun, jadi macam-macam boleh berlaku tanpa kita sedari. Terus bersama dengan Mira, banyak lagi hiburan dan informasi yang Mira nak bersama dengan koma. Dan juga Mira nak bacakanlah antara pesanan dan juga antara ucapan yang ada di ruangan WhatsApp Mira terima ketika ini. Kita ada Yung Nur Azila, katanya assalamualaikum Mira yang disayangi, selamat petang hujung minggu, apa khabar, cuaca tadi panas, sekarang dah hujan, ya kan? Ucapan selamat hari lahir buat yang menyambut hari jadi hari ini di bulan 10. Selamat hari jadi untuk October Babies. Kalau sebelum ini September Babies, ini pula October Babies untuk boys and girls. Juga katanya semoga sihat selalu dan rahmat Allah selalu permudahkan segala urusan. Selamat petang dan beristirahat buat kelab sahabat pendengar setiap FM walau di mana koma berada. Bola yang DJ Mira. Terima kasih Yon Nur Azila, kita gerak sihat dia kata. Terima kasih. Juga kita ada Kak Liza dari Kampung Cik Zana Cemor. hadir mendengarkan radio pada FM nombor 1 Orang Perak. Boleh juga kongsikan aktiviti pukul 5 ni kan, 5 petang ni apa kau buat. Selain ni lah pastinya, tengah minum petang, minum minum kopi, minum teh tu kan, sambil bersantai, hujan pula tu sejuk-sejuk kan, sama-sama lepak dekat rumah. Jadi bolehlah kongsikan aktiviti kau ketika ini. Abang JJ Gemas, selamat petang DJ saya Layan pada FM. Terima kasih Abang JJ. Juga kita ada Abang Fendi Jelapang, ronda-ronda di Labu Kabuk, di Labu Kubuk. Oh, hantar juga gambar ni. Alahai, comel je. Terima kasih. Juga kita ada Mama Fifi, katanya assalamualaikum DJ Mira hadir. Terima kasih Koma yang sudi hadir menemani Mira daripada, bukan menemani Mira je, menemani semualah, semua DJ-DJ yang bertugas untuk hari ini. 18 jam sehari Koma menemani kami. Ini dia Full Surf dan Sleek, Jalan Bersimpang.
2: Oh, Gebrang di Pula FM.
3: Yo, yo.

Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

0: jangan sampai hai pecah tembelung.
1: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk Oma aja.
2: Eh Bob, cuti hujung minggu ni. Eh jom kita pergi makan angin kat Pangku. Atau Kinjang ke? Ha, ataupun kita pergi jungle trekking lah.
3: Alah, kita pergi satu-satu tempat lah. Tempat kamu sebutkan tadi semuanya dekat-dekat je kan? Kat Perak je. Ha, kita rancang percutian 2 minggu sekali. Okey lah?
2: Yelah, minggu ni main futsal. Minggu depan makan angin.
3: Macam inilah, kita pergi ke Pangku dulu. Ha, macam-macam. Kita boleh ambil pakej rakan-rakan. 2 hari satu malam.
2: Ui, seronoknya bro. Tak sabar aku. Nak merehatkan minda di hujung minggu ni. Kau pilih lah nak ke Teluk Empah ke? Teluk Dalam ke? Atau masih bogak. Jom kita tempat kiri nak.
3: Apa aku pun boleh lah. Janji kita mampu. Sabar aku nak snorkeling. Apa lagi? Ha, naik mana rambut. Jet ski. Aku tak ambil pakej ke Pulau Sembilan tu. Memancing lah bro.
2: Sabar, sabar. Nanti aku tempah melalui internet. Yang seronok tu, semua tempat menarik di Perak ni dekat-dekat aja.
3: Ajanya ya.
4: Sejak kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma aja.

0: sekadar kata-kata, dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial lebih bertanggungjawab. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
2: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM
3: untuk kawan-kawan Al-Quran Antarabangsa.
4: Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
5: Terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja. Info Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Langgong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Begrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan. Perak FM untuk kau mengaja.
6: Yo, apa kena buat tu? Oh, yeah, bersama Mokke Bang.
7: Untuk kau mengaja.
8: Untuk kau mengaja.
7: Untuk kau mengaja.

0: Era FM.
1: Sebagai pengguna bahasa, kita sering merujuk kamus untuk mendapatkan maklumat bahasa termasuklah dialek atau logat.

sejarah ku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak, mama orang kuat.

0: terus kekal Tera FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Ya, terus kekal mendengarkan Perak FM walau di mana jua koma berada pada hari ini sambil meluangkan masa bersama dengan keluarga. Terima kasih kepada koma yang pun mendengarkan Mira dan bersama dengan Mira sepanjang Mira bersiaran hari ini dalam semen Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam menerusi radio mahupun yang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Jangan lupa untuk terus bersama dengan kami dengan mendengarkan segmen terakhir pula sekejap lagi, iaitu segmen Ata Koma 7 malam hingga 12.30 malam bersama dengan DJ Mima. Teruskan apa jua aktiviti koma pada petang ini dan terus kekal bersama kami 18 jam setiap hari. Untuk itu, Assalamualaikum. Mira out. Bye-bye.
2: Perak FM, hiburan berinformasi.
3: Tumpuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak

0: Rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مسلمين sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian alhamdulillah. Dengan izin Allah Ta'ala, kita menyambung kembali bicara kita yang terhenti dalam teks kita ni, halaman 169. Kita dah masuk sebenarnya pada bab-bab terakhir dari kitab suntingan asalnya, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Satu kitab yang agak istimewa yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf rahimahullah ta'ala, tokoh besar bidang ilmu bermadhab Syafi'i yang meninggal tahun 676 Hijrah, yang dalam kitab ni khusus menceritakan tentang hubungan kita atau interaksi kita dengan kalam Allah, yakni Al-Quran, dan adab-adab yang berkaitan dengannya. Dan ada juga dibincangkan sedikit tentang bab fiqh, ya, dalam kitab ini lah. Dan kita sedang bicara di bawah faslun, bab kecil tu, bermula pada halaman 168 teks kita tu. Tajuknya bacaan surah dalam solat-solat sunat, ya. Kita imbas kembali. Memang disiplin yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mana-mana solat sunat ataupun nawafil sembahyang sunat, selepas kita baca surah Al-Fatihah, maka membaca surah pilihan kita. Itu asasnya begitu, yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita tengok dalam beberapa hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebahagian sahaja daripada nawafil yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas menunjukkan kepada kita bacaan surah-surah tertentu ataupun ayat-ayat tertentu. Kadang-kadang dalam sembahyang sunat yang lain baginda Nabi lakukan tidak disebut surah ataupun ayat yang jelas dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagai kesimpulannya, kita ulangkan balik huraian daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahawa memang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah dalam sembahyang sunat selepas membaca surah Al-Fatihah. Jadi pilihan kita terpulang kepada kita. Kalau sekiranya sembahyang sunat tertentu itu tidak ada surah tertentu disebut yang baginda Nabi baca, ataupun ayat-ayat tertentu yang baginda Nabi baca dalam sembahyang sunat tersebut, maka kita boleh memilih surah ataupun ayat kita sendirilah. Sekiranya ada surah tertentu ataupun ayat tertentu yang baginda Nabi baca dalam sembahyang sunat tertentu, yang afdalnya, yang utamanya, kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, untuk diri saya bersama, untuk kita bersama sebagai orang kaji kita, maka kita akan membaca apa yang baginda Nabi telah baca. Sebab secara tak langsung kita juga, kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, akan mendapat pahala ittiba', maksudnya pahala mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping pahala melaksanakan ibadah solat tersebutlah secara umum. Jadi insyaallah pada malam ni kita nak teruskan pada halaman 169 teks kita tu, di bawah perenggan, di bawah sekali itu ya. Dia ni maksudnya kita lah ataupun saya yang ingin melaksanakan sembahyang sunat ni, membaca surah Al-Kafirun dalam rakaat pertama solat sunat maghrib dan surah Al-Ikhlas dalam rakaat yang keduanya. Ni riwayat ni kalau kita melihat memang ba'diyah maghrib lah, ya, iaitu sembahyang sunat rawatib selepas sembahyang solat apa ni fardu maghrib itu sendirilah, dua rakaat tu. Riwayat ni memang riwayat yang sahih, dalam teks kita tak disaring imam hadis mana meriwayatkannya. Antaranya kita ringkaskan saja, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang meninggal tahun 241 Hijrah, kitab musnad beliau daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, sanadnya sanad yang sahih lah, tak apa. Jadi itu sunat ba'diyah maghrib, boleh juga qabliyah maghrib pun samalah juga. Rakaat pertama lepas surah Al-Fatihah kita baca suratul kafirun, rakaat kedua lepas surah Al-Fatihah kita membaca surah Al-Ikhlas. Kalau kita nak pilih surah yang lain pun tak ada pun masalah. Muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kata al-Imam An-Nawawi lagi rahimahullah ta'ala, dua surah ini maksudnya surah Al-Kafirun rakaat pertama lepas bacaan surah Al-Fatihah, dan juga surah Al-Ikhlas rakaat kedua selepas dibaca surah Al-Fatihah, dibaca juga dalam dua rakaat sembahyang sunat tawaf. Ini kita saja maklumlah, bagi yang telah melaksanakan banyak ibadah hadis dia maklumlah, tak apalah cerita saja ulang kaji kita. Riwayat ini juga riwayat yang sahih, riwayat Imam Muslim, Muslim bin Al-Hajjaj rahimahullah ta'ala, meninggal tahun 261 Hijrah, kitab Sahih Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kita nakkan saja hadis yang panjang sebenarnya. Riwayat tu cerita tentang manasik al-hajj, ya, iaitu perbuatan-perbuatan dalam melaksanakan ibadah haji yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji perpisahan tahun ke-10 Hijrah ketika itu. Muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata al-Imam An-Nawawi lagi rahimahullahu taala, dan juga solat sunat istikharah, ya. Apa ni pandangan al-Imam An-Nawawi sendiri rahimahullahu taala. Namun kalau kita tengok secara umum dalam hadis-hadis yang cerita tentang solat istikharah, sembahyang sunat istikharah ni maksudnya minta pilihan daripada Allah taala. Ya, tu maksud istikharah di situ lah. Antaranya riwayat Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail rahimahullah ta'ala, meninggal tahun 256 Hijrah, kitab Sahih Al-Bukhari, tidak disebut secara jelas surah-surah yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sekiranya kalau nak baca lepas rakaat yang pertama tu, lepas surah Al-Fatihah, surah Al-Kafirun pun tak ada apa masalah. Sama juga lepas bacaan surah Al-Fatihah rakaat kedua, solat sunat istikharah tu nak baca surah Al-Ikhlas pun tak ada apa masalah. Nak pilih surah-surah yang lain dipersilakan. Kalau tak baca surah pun sah solat. Kita faham di situlah surah fiqah. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita teruskan bicara. Kemudian ni ulang kaji kita lah, muka surah sebelah tu atas sekali. Sesiapa yang melakukan solatul witri, sembahyang sunat witir 3 rakaat, ya, yang biasalah kita laksanakan, tak boleh kaji kita lah, dia tu hendaklah membaca pada rakaat pertama selepas surah Al-Fatihah suratul A'la. Penyulang kaji kita baliklah. Kemudian rakaat yang kedua lepas surah Al-Fatihah suratul Kafirun. Dan rakaat yang ketiga, solat witir itu yang kita sudah maklum dalam kaji kita lah, lepas surah Al-Fatihah membaca 3 surah, ya. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, ya. Itu riwayat ni antaranya riwayat Imam Abi Daud, Sulaiman bin Al-Ash'ath rahimahullahu ta'ala, meninggal tahun 275 Hijrah. Dalam kitab beliau Sunan Abi Daud, sandarkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sanadnya hasan. Ada riwayat kalau kita tengok umpamanya riwayat di sisi Imam At-Tirmizi Muhammad bin Isa rahimahullahu taala, meninggal tahun 279 Hijrah, kitab Sunan At-Tirmizi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat ketiga solat witir tu lah kaji kita lah, hanya membaca surah Al-Ikhlas sahaja. Jadi boleh kita buat, maksudnya dua cara lah. Jadi nak baca 3 surah pun boleh pada rakaat ketiga solat witir tu, nak baca 1 surah saja, surah Al-Ikhlas saja pun boleh juga. Don't worry, be happy. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak apa kita teruskan bicara. Ni ulang kaji kita baliklah. Mohon kekuatan daripada Allah Taala untuk diri saya pun sama jugalah, ya. Iaitu di bawah faslun, bab kecil dalam teks kita tu, suratul Kahfi pada hari Jumaat. 110 ayat lah. Dan apa. Tak apa, sebelum kita bicara apa ni bab ni, kita tak nafikan memang ada riwayat lain. Dalam teks kita tak saring lah, tak apa. Antaranya dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib susunan Al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri Abdul Azim bin Abdul Qawi rahimahullahu ta'ala, meninggal tahun 656 Hijrah. Dianjurkan maksudnya pada malam Jumaat, juga hari Jumaat tu membaca surah Yasin. Cuma riwayat itu sanadnya tak berapa kuatlah. Ataupun boleh kita kata erti kata lain, hadis itu hadis yang dhaif. Cuma sanad lebih kuat lagi adalah galakkan membaca suratul Kahfi malam Jumaat, juga hari Jumaat. Itu sanadnya lebih kuat lagi lah situ, ya. Tak apa, ini kita akan bicara ni. Maka kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sunat ataupun digalakkan, dianjurkan baginya, dia ni kita lah termasuk juga diri saya, membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat berdasarkan hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu nama sebenar beliau. Beliau ni sahabat Ansar suku Khazraj, meninggal dunia di kota Madinah. Ada dua tarikh, tahun 64 Hijrah, satu lagi 74 Hijrah. Riwayat hadis agak banyak. Tulang kaji balik 1170 hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat ni saya ringkas saja, teks kita maksudnya ada saring di bawah tu. Antaranya banyak riwayat Imam Al-Hakim kita dahulukan. Riwayat Imam Al-Hakim Muhammad bin Abdullah rahimahullahu taala, meninggal tahun 405 Hijrah, dalam kitab beliau Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Kemudian teks kita sebut Imam Asy-Syafi'i, nama sebenarnya Muhammad bin Idris rahimahullahu taala, meninggal di Mesir tahun 204 Hijrah, menyebut dalam kitab Al-Umm, teks asal jilid yang kedua lah kita ringkas saja, sunat atau digalakkan, dianjurkan juga bagi seseorang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat di situ lah. Malam dan juga hari. Boleh juga maksudnya malam tu kita baca sikit, baca sekerat, besok sambung balik. Nah, tak ada apa masalah lah. Di situ dia. 110 ayat. Cuma kalau kita dah biasa, tak apalah menyulang kaji juga untuk isi yang sama. Mungkin peringkat awal kita rasa lambat jugalah kan, 110 ayat tu. Tapi kalau kita dah biasa dengan izin Allah Ta'ala, lebih kurang 20 ke 30 minit selesai 110 ayat. Kadang-kadang seingat sikit lah, kita melayari perkara-perkara lain lebih lama lagi. Contoh kan kita tengok apa ni, pada gadget kita tu lah, macam-macam perkara tu kadang-kadang kita renung atas bawah macam-macam cerita ni lah kan, scroll up scroll down kadang-kadang sampai 2 jam panggungnya kan, duk menung. Bukan orang Ipoh orang kampung untung sungkai menung sementara nak nunggu buah doyan takornya gugur. Itu sebab kadang-kadang kita tak terasa masa tu berlalu macam tu. Cuma kalau kita muasabah balik pada diri kita, wahai diri, alangkah baiknya sekiranya sejam atau dua jam itu lidahku basah dengan sesuatu yang besarkan Allah Ta'ala. Contoh gitulah. Itu sebab dalam bab-bab ni pertamanya kita ulang kaji balik. Ya. Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita, syukur pada Allah Ta'ala. Hidayah atau petunjuk bentuk ilmu lah, bentuk ilmu. Ramai orang tahu, tapi untuk melaksanakan perkara yang telah disebut dalam ilmu yang Allah anugerahkan tu, tak semua orang mampu. Yang tu Allah pilih. Sebab kalau kita tengok, ada satu lagi bentuk hidayah daripada Allah, namanya taufiq. Dah beritahu orang tadi. Sebab kita kadang-kadang kita orang suka selalu sebut wabillahi taufiq wal hidayah. Tengok kan, Allah tanya, don, apa maksud taufiq, apa maksud hidayah? Dengar. Jadi kita ringkaskan saja. Taufiq merupakan satu bentuk kekuatan dan juga kemampuan untuk mengikuti hidayah atau petunjuk daripada Allah Ta'ala. Hidayah adalah petunjuk atau bimbingan daripada Allah. Erti kata lain, nak bezakan antara seorang Muslim dengan seorang Muslim yang lain, tolong kaji balik, Allah Ta'ala anugerahkan apa yang disebut taufiq di situ. Yalah, dia kata di situ. Sebab macam kita bicara dulu lah, kita tanya ramai rata-rata saudara seagama kita, maksudnya memang tahu kelebihan membaca Al-Quran, kebaikan membaca Al-Quran. Rata-rata saudara seagama kita memang tahu. Tapi persoalannya, berapa ramai yang selalu baca? Yang selalu baca tu, di situlah Allah anugerahkan taufiq di situ. Muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dalil kepada hal ini, bukti kepada hal ini, dalil itu bahasa Arab lah, bahasa sungai bukti di situ, ialah hadis riwayat Abu Muhammad Ad-Darimi. Abu Muhammad tu kunyah, panggilan atau nama samaran bapa Muhammad. Imam Ad-Darimi ni nama sebenarnya Abdullah bin Abdul Rahman rahimahullah ta'ala. Beliau ni tokoh besar bidang hadis dari Samarkand. Ya, As-Samarqandi, sekarang ni Uzbekistan lah, betul dunia sekarang ni lah. Meninggal dunia tahun 255 Hijrah. Dia ada kitab hadisnya Sunan Ad-Darimi. Riwayat ni sahih.
2: Tausiah membincangkan pelbagai topik semasa dalam bidang agama Islam. Tausiah 1:30 hari dan ulang siang 6:30 petang. Tausiah di Terra FM.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka.

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Alif.

Alif Lam Ra. Al-Quran sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh. Kemudian, dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Susunan dan penjelasan itu adalah dari sisi Allah yang maha bijaksana, lagi maha mendalam pengetahuannya.

Al-Quran yang demikian sifatnya diturunkan oleh Allah supaya janganlah kamu menyembah sesuatu pun melainkan Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman.

Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu dari perbuatan syirik. Kemudian, hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadanya supaya ia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia hingga ke suatu masa yang tertentu. Dan di akhirat pula, ia akan memberi kepada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan dalam sebarang amal yang soleh akan pahala kelebihannya itu. Dan jika kamu berpaling membelakangkan tiga perkara itu, maka sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab hari kiamat yang besar huru-haranya.

0: Kepada Allah jualah kembalinya kamu, dan Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita. Ya, jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah, dan daripada kebesaran Allah tu kita dapat rasa yang Allah yang Maha Besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin, ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu Maha kekal, Maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang Maha hidup, yang Maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Di surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapat kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kamu ibu tahulah macam mana kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya? Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, tapi sebab kita ada Allah yang Maha Besar yang boleh pujuk kita, Allah yang Maha Besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insya-Allah kita boleh tersenyum saat sakit. Kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya mangsa-mangsa perang, kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

saja. Ipoh, Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Langgong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: FM.
1: Baik, tukang aja Pira FM, hiburan berinformasi 7.42 minit malam sekarang ini. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama dengan kami untuk edisi hari Ahad ini, hujung minggu 4 Oktober 2026. Selamat malam semua. Okey, yang mendengarkan Pira FM suara saya. Dan sebelum tadi lah kita dengarkan suara Mira. Terima kasih Mira. Mira teman kamu dari jam 2 petang tadi sampai 7 malam kan. Lepas tu tadi dah pagi tadi ada Nashrik, lepas tu ada Aida, lepas tu ada Mira, lepas tu saya pula lah. Sampailah jam 12.30 malam nanti, insyaAllah 5 jam ni. Macam biasa, saya akan putarkan lagu-lagu yang best lah untuk kamu, okay? Sambil-sambil saya kongsikan macam-macam informasi-informasi. Semoga sikit sebanyak dapat lah kita, kata orang, manfaat. Kan sambil-sambil kita mendengarkan hiburan-hiburan yang ada di Perak FM pada malam ini, alright? Dan untuk malam kita bersama 7-8 minit malam tadi, azan maghrib sudah pun berkumandang. Menandakan masuknya untuk solat fardu maghrib. Jadi cepat, tunaikan dulu kewajiban kita insyaAllah. Sebab azan isyak nanti 8.17 minit malam, okay? Lagi berapa minit dia tu kan. Jadi cepat-cepat serta-serta kan, baru Allah mudah kan, kita rasa tenang, rasa relax, rasa dah lepas rasanya. Rasa dia macam apa benda tak buat lagi. Solat dulu insyaAllah kan, semoga Allah mudahkan semuanya, okay? Yang sedang menjamu selera, sama menjamu selera, okay? Mungkin malam ni nak makan something special sikit lah, hari Ahad je ni kan. Mungkin ada yang menyambut hari lahir pada hari ni kan. Mungkin ada yang special, apa kata, special anniversary ke, ataupun apa saja special occasion kata orang. Mungkin malam ni malamnya. Semoga Allah mudahkan semuanya dan berjalan majlis kumpul tu berjalan dengan lancar insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okey, kejap lagi banyak lagi saya akan kongsikan bersama dengan goma semua dengan lagu-lagu yang best. Jom kita dengar Pera FM. Kita koma je
2: lah, telefon lah pula. Aku tengah banyak kerja nak buat ni. Hello, nak cakap dengan siapa?
3: Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Sahila?
2: Dia tak datang hari ni, dia cuti beranak.
3: Oh ya ke? Kalau begitu cik, tak apalah cik. Terima kasih ya.
2: Sama-sama. Budi bahasa melambangkan budaya kita. Amalkan budi bahasa di mana jua.
4: Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Greig 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, mana-mana aja untuk

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong, selagi nyawa masih dikandung badan.

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita. Ya, jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah, dan daripada kebesaran Allah tu kita dapat rasa yang Allah yang Maha Besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin, ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Di surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapat kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kamu ibu tahulah macam mana kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, tapi sebab kita ada Allah yang maha besar yang boleh pujuk kita, Allah yang maha besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insyaAllah kita boleh tersenyum saat sakit. Kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arusyil azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya mangsa-mangsa perang, kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jahil.

0: untukku meraja.
1: Baik, pada FM Hiburan bagi informasi semestinya untuk koma aja. 8.54 minit malam sekarang ini. Terima kasih untuk koma semua yang terus bersama dengan kami pada malam ini mendengarkan lagu-lagu pilihan koma semua. Okey, antara lagu yang telah saya putar, kita ada lagu yang diminta oleh Cikgu Zizi Razif. Sorry, saya tersendau pula kan. Dari Kuala Penyu, Sabah. Sahabat Pesara Mim nak dengarkan lagu Fazal Latif, Batas Menanti. Lepas tu kita ada lagu yang diminta oleh Kak Mona Rahim kita dari Kampung Ulu Cemur. Katanya sahabat tu game nak dengarkan lagu Teguh Kasawari untuk family tersayang Kampung Ulu Cemur. Untuk Aziz Roja, minta maaf kamu, saya seduh tak tahu kenapa pula. Abang Fendi Jelapang, sahabat grup CJU, sahabat kelab Perak FM, semua pendengar setiap Perak FM, tak kira mana aja kamu berada, Perak FM untuk kamu aja, tak mandang yang lain. Okey, kejap lagi kita akan putarkan banyak lagi lagu kamu. Ayub Manan dari Sekincang pun minta lagu juga tadi, Zemi Jan, dah pun saya putarkan. Okey, jom kita dengarkan lagu yang diminta oleh Mak B kita dari Bandar Baru Putra. Malam ni kamu nak mendengarkan lagu daripada Persembahan Nes, Pada Syurga di Wajahmu. Harap semuanya terhibur. Dan sekejap lagi kita akan dengarkan banyak lagi lagu-lagu permintaan kamu semua. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk kamu.

0: sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: Saya dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. Jadi dia kata, okey kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UITM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UITM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mewujudkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UITM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan Badan Eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rahayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebakadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fauzra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula 1 F1 bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang SIC pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1 Stefano Domenicali sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Perkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hiburan berinformasi untuk komen ada Riko 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz.

0: Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
1: Baik, Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 9.28 minit malam. Sekarang ini jam yang ketiga bertemankan Mim dekat sini. Okey. Jadi selamat malam semuanya yang sedang memandu, hati-hati. Terima kasih kerana mengizinkan frekuensi kami berlegar-legar dalam keadaan anda. 956 kalau koma ada di Ipoh ni. Kalau koma nak ke arah selatan, 97.3. Kalau koma nak ke arah utara, 104.1. Tapi kan, yang paling mudah sebenarnya koma download je lah TM Klik. Allah, tak pasal mana pun koma download. Mudah, kamu cari kat App Store ataupun Google Play, kamu cari RTM Klik, lepas tu kamu download lah macam biasa. Lepas tu kamu nak dengarkan Pera FM kat mana-mana aja, tak payah cari frekuensi pun tak apa. Tapi kalau dalam kereta mudah, kalau ada frekuensi senang sikit kan. Tambah kita masuk ke dalam hutan sikit ke berang, tak ada line pula. Sebab RTM Klik ni kena ada line telefon lah baru dia dapat berfungsi. Jadi kamu download dah dulu, sementara yang tolong nak download tu dengar dalam kereta dengan frekuensi-frekuensi yang ada ni kan. Sebenarnya malam bukan masa untuk kita fikir semua benda. Ada satu benda yang selalu berlaku bila malam datang. Tadi kita sibuk kan, gelak-gelak kerja kan, sembang-sembang semua orang, tapi malam tiba dan keadaan mula sunyi. Tiba-tiba otak kita buka fail satu macam fail lama. Masalah kerja, masalah duit, keluarga, hubungan, perkara yang kita cakap tadi lah, perkara yang kita tak sempat cakap, semua datang sentak. Jadi kalau malam ni kau sedang melalui benda yang sama, ingat satu perkara, okay, tak semua masalah mesti diselesaikan untuk malam ini. Okay, ada masalah yang memang perlukan tidur dulu. Bila kita tidur, kita dah relax, kita dah okey, kita punya fikiran pun dah stabil semua, kita akan apa, fikiran kita mungkin akan jadi lebih jernih kan. Jadi dapat fikirkan penyelesaian, dapat fikirkan dia punya jalan dia yang mana nak kita nak pakai kan. Jadi malam ni jangan paksa diri untuk mencari semua jawapan. Kadang-kadang tugas kita malam ni cuma satu, kita kena rehat. Kau kena tidur, dapatkan tidur yang cukup, sebab besok banyak lagi ujian-ujian, banyak lagi benda-benda yang kau nak lalui dalam hidup kau. Okey, jangan paksa diri kau, okey. Tarik nafas pelan-pelan, bisik pada diri sendiri, esok aku cuba lagi. Right, jangan kata orang, jangan itulah kan, kau pun apa-apa semua, relax. Ada masa perlu kita selesaikan dengan banyak benda yang boleh kita relax. Okay, itulah sikit perkongsian untuk koma semua. Okay, sambil-sambil itu, kalau koma nak dengarkan lagu pilihan koma, macam biasalah, WhatsApp saya je 010-200-7055. Alright, terima kasih masyarakat kita atau koma bersama Mi malam ni. Selamat kembali, saya nak ucapkan selamat kasih, terima kasih buat Rick tadi, Aida, ada Mira pun ada juga kan, dengan lagu-lagu yang best, dengan informasi-informasi yang dikongsi kan. Alright, terima kasih Min, akan bersama Mengi sampai 12 malam dengan info maklumat perkongsian yang akan disampaikan. Terima kasih RTM Klik. Download. Ok, tak ada masalah. Ok, jom kita dengarkan lagu yang diminta oleh sahabat kita. Antara lagunya kita ada Suhaimi, Happy dari Kampung Pisang, nak dengarkan lagu Hajat Aida. Juga kita ada lagu yang diminta oleh Kak Ros kita dari Kumpulan Legasi, lagu yang diminta, Ditelang Pahit Dibuang Sayang. Orang Terengganu. Kata lagu ni untuk semua yang mendengarkan malam-malam ini. Semoga Min diberikan kesihatan yang baik, seceria di dalam tugasan. Amin ya rabbal alamin. Kak Ros dari Kri, terima kasih Kak Ros. Alright, jom kita layan lagu ini minta oleh sahabat kita, mana, Cici Ayam dari Kampung Gajah, nak dengarkan lagu ini dari Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Terus saya FM Radio No. 1 Pera, cukup maja.

0: aku kat sini. Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman. Sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain. Whee!

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Pira FM.
1: Baik, itu kemaja Pira FM. Hiburan berinformasi 10.18 minit malam. Sekarang ini jam yang keempat pertemuan Mim dekat sini. Okay, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan kami untuk edisi hari ini 4 Oktober 2026. Kalau ada lah menyambut hari lahir pada hari ini, semoga kamu semua banyak umur, murah rezeki, bahagia selalu dunia akhirat. Itu yang paling penting. Okay? Dan juga kepada kamu yang mungkin sedang memandu, hati-hati, pastikan jarak selamat kenderaan kamu. Mungkin ramai yang berada di rumah dah ketika ini, mungkin nak buat persediaan, nak rehat kan. Esok nak kerja lagi, banyaklah benda-benda yang kamu nak buat kan. Tapi untuk jam ini, sama sejam ni, saya nak belanja kamu lagu-lagu rock best-best. Jangan risaulah, lagu rock tadi lah kekal sangat, campur-campur lah sikit. Janji ada rocknya, okay. Tapi sebenarnya saya nak kongsikan mengenai dengan umur kita. Bila umur kita meningkat, kita mula hargai benda yang dulu kita abaikan. Sebenarnya masa muda kita kerja macam-macam, betul tak? Kita jual duit, jual nama, pangkat, barang, periktirafan. Tapi apabila usia semakin bertambah, kita mula sedar bahawa benda yang paling mahal sebenarnya ialah kesihatan kita, masa kita dan orang yang masih ada bersama dengan kita. Kita mula faham bahawa makan malam dengan keluarga lebih bermakna daripada banyak perkara. Panggilan telefon daripada orang yang tersayang terasa sangat berharga, dan tidur malam yang lainnya sudah pun boleh dianggap sebagai satu nikmat kamu. Okay? Jadi jangan tunggu umur meningkat baru nak belajar untuk menghargai hidup kita. Kalau ada orang yang kita sayang beritahu, kalau ada keluarga yang masih lengkap, luangkan masa kamu. Okay? Kalau ada badan yang masih sihat, jaga elok-elok. Sebab banyak perkara dalam hidup hanya terasa mahal bila selepas kita kehilangannya. Right? Jadi kalau kamu sihat, jaga badan kamu elok-elok. Kalau kamu ada masih keluarga, ketatkan lagi hubungan tu kan. Ada kawan-kawan, jaga lagi hubungan tu. Semoga Allah mudahkan segalanya untuk kita semua, insyaAllah. Okay. Dan kalau kamu ada ucapan malam ni nak saya bacakan, bolehlah hantarkan ke 010-200-7055. Terima kasih Abang Wan Ruaida kita dari Kampung Tersusun. Nak ucapkan selamat malam pada semuanya, terutama pada isteri yang tercinta, Siti Ruaida yang berada di rumah, dan buat semua pengawal keselamatan yang bekerja si malam. Pada malam ini selamat bertugas kamu semuanya. Nak dengar lagu rancak? Jangan, sejam ni lagu rancak confirm baik. Okey, jom kita lah lagu ni dari Search dengan Rosana. Bukan FM, terkomar je.

0: Right, take five.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: apa kak?
1: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
0: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan bawa motor je lah kak eh.
1: Pergilah cepat sikit. Akak tengah masak ni.
0: Okey, Lan pergi dulu.
1: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
0: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
1: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
0: Yelah kak. Ambak sini helmet tu.
1: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
0: Yelah kak.

Kau yang baik.

0: Dengar lah Pera FM untuk koma aja.
1: Baik, Pera FM hiburan bagi informasi semestinya untuk koma aja sebelum 50 minit malam. Sekarang ini kejap lagi 11 malam kita akan mendengarkan untuk seketika berita kita sama 10 minit. Lepas tu kita akan layan zone music pula sampailah jam 12 tengah malam nanti. Okey, jangan percaya semua yang masuk dalam WhatsApp. Malam-malam kita santai, telefon pula aktif, tiba-tiba masuk mesej. Kliklah itu, tanya aku mau menang, akaun aku boleh sekat, bayar dulu dapat hadiah, ataupun seorang yang mahu bagi kawan minta duit dengan saya. Jangan panik, jangan terus klik, jangan terus bayar. Di mana PDRM terus mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati dengan mesej dan pautan yang mencurigakan, termasuk penyamaran sebagai institusi atau individu yang dikenali. Okey, jadi kalau nampak mesej yang pelik, berhenti kejap, semak nombor tu dulu. Okey, hubungi orang tu menggunakan telefon koma lain ke. Lepas tu jangan beri nombor OTP tau. Lepas tu maklumat perbankan koma pun jangan bagi. Ingat satu ayat mudah, kalau terlalu mendesak, terlalu mudah dan terlalu lumayan, semak dulu. Okey, mudah sangat, duit pun dapat banyak, koma kena tengok lalu. Kadang bukan orang nak bagi duit senang-senang kat kita, dia pun nak rembat duit kita lagi. Adalah. Okey, terima kasih sahabat-sahabat kita hadir pada malam ni. Cuk Intan pun ada, terima kasih banyak-banyak mendengarkan Perak FM. Makan roti canai katanya, teh ais limau kurang manis pupus sedap, mantap dulu ada. Okey, lepas kita ada Yop Din Toib dari Taman Raya Mesra Kapur Kepayang 90. Nak ucapkan selamat malam untuk semua yang mendengarkan Perak FM pada malam ini, terima kasih. Alright, kejap lagi jam 11 sampai jam 12 kita akan berhibur pula dengan zone muzik kita. Okey, muzik kita berhenti sampai jam 12 tengah malam nanti, itulah yang pastinya. Alright, ini dia Ella Nuri Perak FM. Kita koma je.

0: Menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq menegaskan jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian juga akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Beralih kepada perkembangan teknologi terkini, Universiti Teknologi MARA UiTM dicadang merebuhkan Jabatan Kuantum pada 2027. Usaha itu dilakukan bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan tersebut berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
3: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mengunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu yakin kepimpinan baru mampu pulihkan keyakinan UiTM Holdings dan membawa perubahan menerusi pendekatan game changer. Jelas beliau, keyakinan tersebut diberi kepada Datuk Fatul Bari Madjaya untuk menerajui usaha mengubah dan memperkukuh semula UiTM Holdings. Menurutnya, kepimpinan baru perlu menterjemahkan amanah yang diberikan bagi mengembalikan kekuatan UiTM Holdings. Pemantauan jerbu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino yang dijangka menyebabkan peningkatan suhu dan risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata pihaknya akan memperkukuh usaha menangani jerbu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara.
4: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NATMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Perkembangan luar negara, seramai 244 warga asing, kebanyakannya warga China, ditahan pihak berkuasa Filipina dalam operasi terbesar tahun ini terhadap pengendali perjudian dalam talian haram. Turut ditahan dalam operasi di dua lokasi di selatan Mindanao, warga Malaysia, Indonesia, Myanmar, Kemboja dan Hong Kong. Biro Immigration memaklumkan peralatan komputer, telefon bimbit, komputer riba dan kad SIM turut dirampas selain menyiasat kemungkinan pemerdagangan manusia membabitkan sebahagian tahanan. Konflik Rusia-Ukraine. Chancellor Jerman Friedrich Merz menggesa Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan serangan ke atas Ukraine dan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Merz turut menegaskan serangan terhadap orang awam mesti dihentikan. Serangan terhadap infrastruktur Ukraine berlaku setiap hari ketika negara itu membuat persiapan menghadapi musim sejuk. Pembukaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Formula 1 di litar antarabangsa Sepang petang tadi terganggu akibat masalah perisian yang menyebabkan beberapa jentera hilang kuasa ketika hujan mulai turun. Situasi itu menyebabkan beberapa deretan kereta F1 bergerak terlalu perlahan secara serentak menyebabkan perlumbaan tertangguh hampir sejam. Ia bagi membolehkan pasukan memuat naik kemas kini perisian pada setiap jentera. Moto3 GP Jepun, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mempamerkan tunggangan cemerlang apabila menamatkan perlumbaan di tempat ke-13 selepas bermula di petak 21 hari ini. Beliau berjaya menamatkan perlumbaan dengan catatan 33 minit 6.817 saat di belakang pemenang David Almansa dari Liquid Moly Dynavolt Intact GP. Tempat kedua dimenangi Maximo Quills dari CF Moto Gaviota Aspar Team, manakala pelumba Red Bull KTM Ajo Alvaro Carpe menamatkan kedudukan ketiga. Letuh di Langkawi 2026, pelumba Tudor Pro Cycling Team Leonard Joss melaka sejarah peribadi selepas muncul juara keseluruhan kejohanan sekaligus meraih gelaran klasifikasi keseluruhan profesional pertama dalam kariernya. Pelumba Jerman itu menamatkan saingan 8 peringkat dengan catatan keseluruhan 28 jam 57 minit 2 saat dari Muar ke Putrajaya, meninggalkan Abel Balderstone dari KH Rural Seguros RGA dengan kelebihan 26 saat. Rakan sepasukannya John Castellon pula melengkapkan podium keseluruhan di tempat ketiga 42 saat di belakang Jazz, menyaksikan Tudor Pro Cycling Team menguasai dua daripada tiga kedudukan teratas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah, Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM dicadang tubuh Jabatan Kuantum lahir lebih ramai profesional. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
5: Jom dengarkan Radio Malaysia PRFM untukku mengajar.

dengar Berak FM. Lenggu 94.2 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Gerik 96.2 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Ipoh 95.6 MHz. Perak FM untuk kaum mengaji.

0: atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jom dengarkan Radio Malaysia Pera FM untuk koma aja.
2: Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
3: Baik, Pera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 11.45 minit malam sekarang ini. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang mendengarkan Pera FM dari 6 pagi tadi sampailah sekarang ini. Alright, terima kasih Abang Zul dengan Pera FM. Sementara nak balik rumah tu.

kamu yang terdengar suara saya. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Dan yang lain mendengar KPRM juga, terima kasih untuk semuanya. Okay. Kamu semua memang setia. Okay. Apapun, terima kasih untuk kamu yang mendengarkan lagu-lagu yang telah saya putarkan, mendengarkan apa info-info saya kongsikan. Terima kasih. Okay. Dan kejap lagi 12 malam kita akan bersama Siaga Nasional FM 6 pagi. Kamu akan terus bersama dengan Finas dan juga Mira. Besok Finas dan juga Mira akan ceriakan pagi kamu. Okay. Nanti saya konti hari Selasa dengan Wak Nasrik. Kamu dengar juga. Okay. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa nanti. Yang penting kamu jaga diri baik semuanya. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan kamu. Semoga segala urusan kamu untuk esok hari dipermudahkan sentiasa. Alright. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa nanti. Jaga diri baik semuanya. Saya balik dulu. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini yang masih lagi mendengar setia Nasional FM di mana juga anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, 5 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Isnin, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini anda sekali lagi berteman kan saya Izzy Marzauki dalam segmen Geng Borong Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda bermula pukul 12:30 malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza sebentar tadi, 6 jam dah bersama dengan anda. Dan untuk kali ini 6 jam lagi saya akan temani anda sehingga ke pagi nanti. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan, nak perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru juga masuk kerja shift malam macam saya, selamat bertugas diucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga tugasan anda juga lancar sehingga ke penghujungnya nanti. Dan kepada sahabat-sahabat Geng Borong Hantu, terus laporkan diri melalui Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terus hantarkan ucapan-ucapan anda, InsyaAllah nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Perjalanan kita baru lagi bermula untuk malam ini. Ayuh kita terus dengarkan lagu ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dah tadi persembahan daripada Jin Bara dengan kita, kawan. Dan kadang-kadang, saudara, kita sebenarnya tak perlukan ramai kawan. Cukup sebenarnya ada beberapa orang yang benar-benar memahami kita, yang tetap ada waktu kita senang dan tak menghilang bila kita sedang jatuh. Sebab kawan yang baik ni bukanlah sekadar teman untuk kita ketawa, tapi juga orang yang sanggup dengar tanpa menghakimi apa-apa. Jadi kalau hari ini kita ada kawan yang sentiasa ada untuk kita, sentiasalah hargai kawan-kawan yang sentiasa memahami kita. Sebab tak semuanya orang yang hadir dalam hidup kita hari ini akan kekal sampai bila-bila. Itu dia persembahan tadi, lagu dari kumpulan Jin Bara. Yang memandu ketika ini, anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di Kuala Lumpur. Ketika ini adalah 88.5, dan juga di sekitar Lembah Kelang adalah 95.3. Kalau kata ada yang nak ikuti kami melalui platform secara aplikasi RTM Click ataupun penstriman langsung, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click ataupun secara penstriman langsung di www.rtm.gov.my. dan kalau kata anda mendengarkan kami melalui decoder MyTV, salurannya ialah 80701, dan juga untuk pengguna Astro ialah 869. Tidak kira di mana jua anda berada, anda boleh terus ikuti siaran kami secara langsung di frekuensi-frekuensi yang telah pun ditetapkan. Okey, jam yang kedua nanti anda kembali semula bersama saya. Kita akan ikuti lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi. Namun berbaki 10 minit ini, anda boleh terus dengarkan lagu ini, lagu dari persembahan Khalifah dengan Si Jantung Hati.

0: Anda mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 18 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Izzy untuk 6 jam dalam Nasional Gang Borong Hantu. Untuk edisi hari ini, Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM, di mana juga anda berada, tidak kiralah di utara, di selatan, di timur, di barat, di Sabah, Sarawak, juga negara-negara jiran kita yang berdekatan, di Singapura, di Brunei, di Indonesia dan juga di selatan Thailand. Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pilihan anda. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan untuk malam ini. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama hari ini, datangnya dari Kak Ita Chot kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam ucapannya. Buat semua pendengar, selamat mendengar Radio Nasional FM sampai ke pagi, katanya hadir dari Ipoh, Perak. Terima kasih. Ada juga Kak Nur Azila kita, katanya selamat malam geng borong hantu semua, Nasional FM sentiasa di hati, lagu-lagu yang terbaik dan sahih di RTM, hadir dari Kampung Gajah, Perak. Terima kasih Kak Nur Azila. Abang Yusof kita dari Ganu, katanya terbaik buat semua pendengar GB, semoga terhibur semua hendaknya. Selamat malam juga buat sahabat-sahabat GBH. Selain daripada itu, Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Dan juga kepada Princess Sue juga ada malam ini hadir menerusi National Gang Borong Hantu, katanya selamat berkonti di segmen National Gang Borong Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi. Selain daripada itu, ada juga ucapan yang datang daripada pendengar setia kita, Tuan Dr. Philip Maling, selamat bertugas katanya sehingga 6 pagi nanti, hadir lapor diri di geng Borong Hantu. Ada juga Nenek Ani, ada Noriana Dordin dari Miri Sarawak melaporkan diri juga untuk geng Borong Hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Borong Hantu, jom kita temankan DJ Izzy. Terima kasih lah temankan saya, sebab saya pun sorang-sorang je dekat konti ni kan. Layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada ucapan dari Astani Bena Patola juga, katanya ada poster GBH ni, cantik posternya, belakangkan geng Borong Hantu juga. Dan juga ada Jamal Aloha, katanya dari Batuah, hadir bersama untuk melayani lagu-lagu best sampai ke 6 pagi nanti. Dan juga yang terakhir untuk edisi ini ialah dari Syah Putra, ucapannya salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu Nasional FM, dan tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria, selalu on, jangan tak on. Itulah dia. Dan untuk jam yang kedua ini, saya pastinya akan membawakan kepada anda lagu-lagu yang sedikit dan berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi nanti. Dan lagu yang pertama tadi, anda telah pun dihiburkan dengan Kumpulan Masa dengan Patahnya Sayap Malam. Dan lagu seterusnya ini lagu dari Kumpulan Ika Matra. Jadi terus kekal bersama kami, layan Nasional FM sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 1.28 minit pagi ketika ini. Dan kepada anda yang berada di sekitar Taiping, anda boleh terus ikuti frekuensi kami di 107.1. Manakala untuk anda yang berada di sekitar Seremban, Negeri Sembilan, anda juga boleh ikuti frekuensi kami di 91.7. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi menemani saya untuk Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit perkongsian dan juga peringatan lah juga sebenarnya kepada mana-mana rakyat Malaysia yang memandu kenderaan sendiri ke Thailand. Dinasihatkan untuk mendapatkan pelindungan insurans yang mencukupi lah ya, termasuk yang meliputi pampasan pihak ketiga. Ini sekiranya berlaku kemalangan jalan raya di negara itulah. Dan Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi, berkata pelindungan insurans itu sebenarnya penting, terutama jika kemalangan didapati berpunca daripada pemandu warga Malaysia sehingga menyebabkan kecederaan atau kematian yang boleh melibatkan tuntutan pampasan dalam jumlah yang besar. Dan menurutnya, kebiasaannya selain hukuman kepada pesalah, terdapat juga elemen yang rakyat Malaysia perlu membayar ganti rugi kepada mangsa tercedera atau meninggal dunia akibat kemalangan tersebut. Jadi wang pampasan atau ganti rugi ini bukan satu jumlah yang kecil . Oleh itu, kalau ada insurans yang mencukupi, insurans itu bolehlah menanggung juga wang pampasan. Ini menurut kata beliau lah. Dan selain itu juga, ketika menerima kunjungan, beliau berkata demikian, ketika menerima kunjungan hormat delegasi Persatuan Wartawan Perlis di Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla di sini. Jadi Ahmad Fahmi juga berkata pihaknya ada mendapati terdapat kes yang membabitkan pemandu Malaysia yang mengalami kesukaran menyediakan wang mencukupi untuk membayar rampasan kepada mangsa kemalangan di Thailand kerana pelindungan insurans dimiliki hanya meliputi kos rawatan di hospital. Selain daripada itu juga, beliau juga menasihati rakyat Malaysia yang berkunjung ke Thailand supaya mendapatkan pelindungan insurans yang turut meliputi kerosakan kenderaan akibat bencana. Ini kalau kita tengok beberapa minggu ni selatan Thailand kadang-kadang berlakunya banjir dan juga sebagainya. Jadi pentinglah juga pelindungan insurans yang turut meliputi kerosakan kenderaan akibat bencana ni. Dan dalam pada itu juga, Ahmad Fahmi juga berkata rakyat Malaysia tidak digalakkan melakukan perjalanan pada waktu malam, terutama di kawasan berisiko seperti di Patani, Yala dan juga Naratiwat. Ini susulan insiden keselamatan di 3 wilayah selatan Thailand berkenaan. Dan beliau juga turut menyarankan apabila kesemua untuk menggunakan aplikasi Apple Maps ataupun Google Maps bagi perjalanan ke destinasi di selatan Thailand kerana dianggap lebih selamat berbanding wis yang berkemungkinan mencadangkan laluan pintas melalui kawasan kampung atau berbukit. Ini sedikit perkongsian berkenaan kepada rakyat Malaysia yang ingin membawa kenderaan sendiri ke Thailand. Yalah, kadang-kadang kita rasa percutian tu lebih selesa nak bawa kenderaan sendiri, tapi apa yang penting, insurans adalah terutamanya melibatkan insurans pihak ketiga juga perlu diambil kira. Ini bagi mengelakkan sebarang sekiranya berlaku kemalangan dan juga sebagainya. Ini sedikit perkongsian kepada anda, ambil cakna juga tentang perkara ini. Baik, untuk lagu yang seterusnya ini, kita nak teruskan lagi untuk jam yang kedua ini. Lagu ini dari kumpulan Me dengan Sendiri. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itulah tadi sebuah persembahan dari Rio dengan Layu di Hujung Mekah. Lagu ini dicipta pada tahun 1992 dan pencipta lagu dan juga penulis liriknya ialah Aida Anumsari Hashim. Lagu yang sememangnya mengimbau kenangan kita juga ya. Dan selamat pagi saya nak ucapkanlah kepada semua, kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas, yang bertugas pada shift malam, para-para doktor kita, jururawat, anggota polis, bomber, tentera, ada juga pengawal keselamatan, pemandu e-hailing, pemandu bas, abang-abang lori kita, petugas di lapangan terbang, pekerja kilang, operator pengeluaran, ada juga yang bekerja sebagai pekerja pembersihan, petugas-petugas di hotel, tukang masak, juruteknik, semualah yang mencari rezeki pada waktu ini. Saya ucapkan kepada anda selamat bekerja. Ingat setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan niat yang baik, amanah dan juga ikhlas, walau sekecil mana pun tugasnya tetap mempunyai nilai yang besar. Jadi tak semua orang mampu melakukan apa yang kita lakukan dan tidak semua pengorbanan perlu mendapat pujian, kerana cukuplah kita tahu bahawa usaha kita tu sebenarnya adalah untuk meneruskan kelangsungan hidup kita, keluarga dan juga masa depan insan yang tersayang. Jadi kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas mencari rezeki, teruskanlah melangkah dengan penuh semangat ya. Jadi semoga setiap titisan peluh anda untuk pagi ini sebenarnya menjadi asbab untuk keberkatan, sebab setiap penat lelah yang dibalaskan dengan rezeki yang melimpah, dan juga setiap pengorbanan membawa kebahagiaan lah ya untuk kita, keluarga kita. Sebab apa? Rezeki yang bermakna ni sebenarnya bukanlah bergantung kepada banyaknya pendapatan yang kita bawa balik setiap bulan tu, tapi sebenarnya dia daripada usaha yang jujur, hati yang ikhlas dan juga pekerjaan yang dilakukan dengan penuh amanah. Jadi kepada anda yang mana waktu-waktu ini tengah sibuk bertugas, mungkin kata dalam hati tu terdetik rasa, orang lain dah tidur, aku kena kerja kan, fikirlah kerja yang kita lakukan dengan amanah dan juga ikhlas itu insyaAllah ada keberkatannya satu hari nanti. Baik, untuk waktu ini kita nak lagi teruskan lagi dengan lagu-lagu yang berhentak sedikit perlahan. Lagu ini sebuah lagu yang sememangnya mengimbau nostalgia kita juga, dari kumpulan Spring dengan lagunya Sampai Hati. Terus layan Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

0: dan mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 26 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga. Sedar tak sedar dah hampir 2 jam dah saya bersama dengan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini 5 Oktober 2026 sama dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih rakan-rakan di TikTok ketika ini juga dah pun mula masuk. Terima kasih menghantarkan komen-komen anda. Kita ada Arif Burn Official juga. Tadi ada Kak Ita dan juga Abang Bang, banyak lagi yang baru saja masuk. Saya pun baru saja bersama dengan anda di TikTok ketika ini, yang mana hantarkan ucapan melalui Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan lagi. Ada ucapan dari Real Adi, katanya salam DJ Easy dan geng-geng GBA, saya layan lagu-lagu malam dan kekal tenang besok pagi, katakan tidak pada Monday Blues. Yalah, ya, awal pagi ni dah kira masuk hari Isnin kan, kebiasaannya kalau hari Isnin tu itulah macam-macam lah perangai. Ada yang tak larat nak bangun, ada yang tiba-tiba demam dan juga sebagainya. Terima kasih juga pada Janet Zai dan juga Tantari Mas Mira. Selain daripada itu, kita ada juga Nani Ani yang turut menghantarkan ucapan di Facebook kami Nasional FM. Katanya lagu-lagu yang berkumandang menjadi teman setia GBA sampai ke pagi. Semoga malam ini tenang, hati lapang dan dipermudahkan segala urusan. Dan selain daripada itu juga, Nani Ani tadi daripada Kuala Kurau, Perak Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga Jordan Jimmy Tangai juga, katanya selamat pagi semua pendengar Nasional FM, semoga semua bahagia dan ceria selalu, semoga semua bahagia dan ceria selalu. Keadaan cuaca di Singapura setakat ini baik. Malam ini sedang bertugas bertemankan DJ, selamat bertugas. Kata-kata hari ini Jordan Jimmy Tangai, katanya ada kata-kata jangan buang waktu untuk membuktikan dirimu pada mereka yang tidak pernah peduli. Ha, itu dia kata-kata daripada Jordan. Ada juga Lina Roslinda juga, selamat hari Isnin dan juga geng-geng Burung Hantu semua terus setia mendengar Nasional FM, Geng Burung Hantu. Selain daripada itu, kita ada juga Budak Lawa yang mistik, selamat tengah malam, selamat pagi Isnin, selamat bertugas luncur, katanya Abang UPS kita dari Kuala Terengganu. Terima kasih hadir lagi pada malam ini bertemankan Nasional FM, Geng Burung Hantu. Ada gambar-gambar tersampai agak unik namanya. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam, selamat bertugas sampai pagi, hadir dari Kampung Simpang, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, Ipoh Mari, tarak sombong. Itu dia Nekmo. Ada juga selamat bertemu kembali di segmen GBH. Dan juga ada Zai Zuraini juga dari Temerloh Pahang, selamat bersiaran layan Nasional GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Sunflowers juga, terima kasih layan lagu-lagu best, katanya. Ahmad Abbas Ahbas juga turut menghantarkan ucapannya. Mak Anda Izzat katanya selamat pagi, selamat bertugas DJ Easy, semoga DJ jom layan lagu-lagu best yang diputarkan. Duat Red juga dari Sabah Ons, terima kasih kepada anda yang terus setia menghantarkan ucapan. Anda boleh hantarkan lagi ucapan-ucapan anda, banyak lagi kesempatan, banyak lagi masa yang boleh saya bacakan ucapan-ucapan anda. Namun untuk waktu ini, 30 minit ini, saya belanja dengan lagu-lagu yang sedikit siapa yang minat lagu dangdut, lagu-lagu yang kita bergoyang sikit sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di bucu katil. Jom kita layan dulu lagu ini dari Cita Citata dengan Goyang Dumang.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: jelas fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: 2.25 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan Izzy di National Gang Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus layan National FM pada ketika ini di mana juga anda berada. Baik, hari ini sebenarnya ramai yang memperkatakan tentang perlombaan Formula 1 di litar antarabangsa Sepang, dan sememangnya kepulangan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC ni telah pun mencipta sejarah barulah apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlombaan Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia, kata pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz. Dan menurutnya, jumlah kehadiran berkenaan menjadikan acara itu rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat dan juga menghasilkan pengalaman perlombaan yang tak dapat dilupakan. Dan daripada jumlah keseluruhan itu, 103,000 peminat hadir pada hari perlombaan menyaksikan Max Verstappen muncul juara diikuti Kimi Anatoli di tempat kedua dan Lewis Hamilton di tempat yang ketiga. Dan Datin Anita juga berkata kejayaan penganjuran ini juga membuktikan apa yang mampu dicapai apabila organisasi, komuniti dan juga rakan strategik bergabung dengan visi yang sama. Dan beliau juga berkata SIC sepanjang 2 bulan lalu bekerjasama rapat dengan pasukan Bahrain International Circuit BIC dalam persiapan dan juga pelaksanaan perlombaan berkenaan. Menurutnya juga kerjasama berkenaan bersama sokongan kerajaan dan juga pemegang taruh membolehkan Malaysia mengajukan perlombaan bertaraf dunia dalam tempoh yang singkat. Dan juga Presiden FIA Muhammad bin Sulaim pula menyifatkan sambutan luar biasa peminat sebagai pencapaian besar, terutama mengambil kira tempoh singkat yang diberikan untuk merealisasikan penganjuran tersebut. Dan juga kehadiran 261,000 peminat sepanjang hujung minggu ini termasuk 103,000 pada hari perlombaan ini sekaligus menandakan kepulangan F1 ke Sepang selepas hampir sedekad bukan sekadar menghidupkan semula asli Formula 1 di Malaysia, malah mencipta rekod baru untuk litar berkenaan. Kalau kita tengok ramai yang teruja sebenarnya, walaupun kita lihat cuaca tadi hujan, litar basah dan juga perlombaan terpaksa dihentikan ketika, tetapi sokongan rakyat Malaysia yang bersama-sama memeriahkan perlombaan Formula 1 ini begitu kita kagumi lah ya. Jadi kepada anda yang mana sempat turun ke litar antarabangsa Sepang ini, sememangnya satu pengalaman yang berharga yang perlu anda ingat sampai bila-bila. Dan insyaAllah jugalah Perdana Menteri kita ada sedikit memberi bayangan lah, mungkin kemungkinan tahun hadapan ada lagi F1 di Malaysia, kita kembali semula menjadi tuan rumah. Sama-sama lah kita tunggu. Baik, untuk jam ini kita nak teruskan dengan lagu-lagu. Ini dia segmen wajib lah, boleh dikatakan segmen wajib di Geng Buruh Hantu. Lagu-lagu yang berentak perlahan, lagu-lagu yang dikategorikan sebagai lagu menangis di Bucu Kate. Terus saja kita nak layan sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Namun sebelum itu kita dengar dahulu lagu ini dari Senario Sebelum dan Sesudah. Terus layan National FM.

itu dia tadi lagu sebuah persembahan daripada Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran, lagu yang dicipta pada tahun 1999. Dan ketika ini lagu ini dicipta, Siti Nordiana sebenarnya baru berusia 15 tahun, dan lagu ini telah pun dihasilkan liriknya oleh Hani MJ dan lagunya ditulis dihasilkan oleh Adnan Habu Hasan. Dan lagu ini sebenarnya, kalau kita dengar lagu ini, memang kita tahulah lagu ini adalah lagu signature ataupun lagu yang memang kita tahu berkenaan dengan Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran. Itu sedikit perkongsian dengan berkenaan dengan lagu tadi. Terima kasih kepada anda yang terus masih setia lagi bersama saya ketika ini. Kita ada Wani, kita ada Kak Ita, kita turut bersama di TikTok ketika ini. Selain itu juga ramai sahabat-sahabat yang dah pun mula masuk tadi. Wan Manzanah juga ada. Tadi mungkin ada yang baru tidur dan terjaga di sebelah pagi ini. Mungkin dah pun tidur awal sebab bangun pagi nak menyediakan perkakasan ataupun barang-barang untuk meniaga di sebelah pagi nanti. Yang nak masak sambal nasi lemak, ada yang nak buat kuih dan juga sebagainya. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan dan semoga anda dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Baik, untuk waktu ini kita masih lagi nak teruskan hiburan kita dengan lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan. Dan ini dia lagu daripada JJ dengan Cukuplah Sekali. Jom terus kita layan Nasional FM.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.9 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bersama saya Easy, menemani anda untuk geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami pada waktu ini, di mana jua anda berada. Tidak kiralah sama ada anda berada di utara, selatan, di timur, di barat maupun di Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan untuk maklumat anda juga, kalau kita tengok hari ini sebenarnya banyak program-program sukan yang berlangsung di negara dan juga di luar negara. Selain kita ada Formula 1 di Bahrain, Formula 1 Bahrain di Lita Sepang yang petang tadi, ada juga Litua di Langkawi juga turut berlangsung di Malaysia pada ketika ini. Dan juga di Jepun juga pelibatan atlet kita dalam sukan Axia 2026. Jepun telah pun melabuhkan tirainya dan mengucapkan sayonara kepada sukan Asia 2-20 menerusi upacara penutupan yang penuh warna emosi dan juga simbolik selepas 16 hari menyaksikan atlet terbaik benua Asia memburu kejayaan. Dan kemuncak perjalanan temasya itu hadir apabila sukan obor sukan Asia dipadamkan di Stadium Paloma Mizuho, menandakan secara rasmi berakhirnya persaingan yang menghimpunkan atlet dari seluruh Asia sebelum baton diserahkan kepada tuan rumah yang seterusnya, iaitu di Doha, Qatar untuk edisi yang akan datang. Dan kontijen acara kemudian diteruskan dengan upacara menaikkan bendera Jepun diiringi lagu kebangsaan dengan matahari terbit itu sebelum persembahan bertemakan Heart Beating S1 with Athlete menjadi pembuka tirai. Dan untuk makluman juga, kalau kita tengok kejayaan kontijen Malaysia meraih 9 pingat emas pada temasya sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kali ini juga merupakan pencapaian yang amat membanggakan dan menyamai rekod terbaik dalam sejarah penyertaan yang dicatatkan pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Dan pencapaian ini hadir hasil daripada prestasi konsisten atlet negara dalam beberapa cabang sukan sekaligus membuktikan bahawa Malaysia mampu bersaing pada tahap tertinggi di pentas Asia. Kalau kita tengok yang paling kita teruja sekali apabila sukan takraw berjaya kita menewaskan Thailand untuk merangkul pingat emas. Dan secara keseluruhannya Malaysia telah pun menduduki tempat ke-11 dengan 9 pingat emas, 7 perak dan juga 16 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan 32 pingat emas. Dan juara untuk edisi Sukan Asia ke-20 kali ini sudah semestinya lah China dengan 169 pingat emas, 89 perak dan juga 83 gangsa, serta tuan rumah Jepun di tempat yang kedua dengan 83 emas, 95 perak dan 91 gangsa. Itu sedikit berita mengenai kejayaan adik-adik negara di Sukan Asia ke-20 di Aichi, Nagoya, Jepun. Dan kali ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pada pagi ini. Dah pun 3.12 minit pagi, kita nak dengar lagu ini seterusnya dari Flybeat dengan Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat berbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.26 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami ketika ini. Tadi sambil-sambil saya berbual dengan rakan-rakan di TikTok, kalau mungkin ramai yang ketika ini yang tengah bersiap-siap untuk meniaga di awal pagi nanti, ada juga sebenarnya pada waktu ini yang baru saja selesai menjalankan perniagaan bermula petang tadi, dah pun bersiap-siap nak tutup kedai. Antaranya kita ada Nagos, abang bahagia cara kita, tadi Nagos Burger dari Damansara Bandar Utama dah selesai pun meniaga untuk hari ini. Alhamdulillah, katanya hujan-hujan ni laku meniaga, ramai yang datang beli burger katanya. Yelah kan, lapar kan lepas hujan kan. Jadi ada juga kepada rakan-rakan kita yang lain yang meniaga tadi, kita ada abang apa namanya daripada Hulu Bernam tadi, Tom Yam, meniaga kedai Tom Yam tadi pun baru saja menamatkan perniagaannya dekat Tanjung Malim, nama kedai Tom Yamnya Dibong Seafood Hulu Bernam, selesai tadi meniaga untuk hari ini. Kita doakan semoga diberikan keberkatan rezeki yang berpanjangan, semoga besok akan lebih lagi rezekinya. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada anda yang dah pun wani tadi bersiap siap untuk berniaga di sebelah pagi nanti, tengah siapkan sambal, tengah siapkan barang-barang keperluan untuk berniaga nasi lemak katanya kan. Apa-apa pun, saya doakan semoga urusan anda untuk hari yang pagi nanti dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga, saya nak menyantuni lagi lah rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Abang Norisa kita, assalamualaikum katanya, selamat bertugas. RTM teman setia anda hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak dari Ipoh. Dan terima kasih juga ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Ada juga PKA Amin katanya, semoga dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung dan semua pendengar setia GBH, semoga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH, luncur mancap mantap GBH sampai pagi. Dan juga ada Nida Wahida juga dari Senai JB turut mendengarkan kami ketika ini. Ada Jin Ryan dari Keluang Johor, ucapan ini saya tuju kepada night shift packer at Zing Hin, kerja kena semangat, dah dekat penghujung tahun tu, tunggu je bonus. Lagu permintaan untuk semua, Pokono Ejang. Lagu Pokono Ejang hari ni tak ada, insyaAllah besok saya akan cuba masukkan dalam saya punya playlist lah. Ada juga Pasu Omar katanya, selamat bertugas di konti, semoga sihat sejahtera dan bahagilah selalu hendaknya, dengan diiringi ucapan, ni bukan ucapan ni, ni pantun ni, buah mempelang buah kundur, dibawa dari Sungai Karangan, selamat malam, selamat tidur, mimpi yang indah jadi kenangan. Itu dia, kreatif juga kita punya pendengar-pendengar Nasional FM ni. Terima kasihlah kepada anda yang mengirimkan ucapan dan juga bait-bait kata yang sangat-sangat menarik untuk saya bacakan pada malam ini. Jom kita teruskan saja lagi hiburan kita. Ini dia lagu dari Kulit dengan Sedih Aku Pedih.

Mengapa sukar melepaskan maaf? Lagu dendangan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses. Lagu ini telah pun dicipta dan juga diterbitkan pada tahun 1997. Hasil tulisan ataupun liriknya dicipta oleh penulis lirik tersohor kita, iaitu Dato' Absar Hassan. Manakala lagunya, saya pun baru tahu sebenarnya lagu ini digubah oleh penyanyi dan juga komposer terkenal, iaitu Tok Ki. Okey, itu dia tadi sedikit perkongsian mengenai lagu ini. Sememangnya sangat-sangat popular lah dalam era 90-an. Okey, dan untuk pagi ni juga saya nak ucapkan selamat pagi kepada mereka yang dah pun bangun pagi-pagi ni, terutama kepada peniaga-peniaga kita kan. Kalau tadi ada yang tidur sekejap dulu, ada yang bangun dan untuk menyiapkan hasil-hasil ataupun kelengkapan untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dan mungkin ketika ini juga ada yang sibuk menguli tepung. Tadi katanya ada yang nak buat kuih untuk berniaga dan sebagainya kan. Ada yang nak masak lauk pauk, ada yang mungkin sedang membungkus makanan juga dan juga menyusun barang-barang jualan. Semuanya kena disiapkan sebelum pelanggan mula datang . Jadi nak kata penat tu memanglah penat, tapi sebenarnya kita kena gagahkan dirilah di sebalik setiap bungkusan-bungkusan makanan yang jual tu. Sebenarnya ada rezeki lah yang sedang mereka usahakan. Ada anak-anak yang perlu dibesarkan, ada keluarga yang perlu disara dan juga ada impian yang perlu mereka realisasikan. Jadi kalau hari ini katakan kalau kita lalu dekat kedai tu, gerai-gerai kecil tu, kita singgah-singgah untuk beli sarapan, senyumlah sikit kan, puji-pujilah barang-barang jualan tu sikit, cakaplah sedap, cakaplah menarik apa semua kan, tak kisahlah kan. Mungkin bagi kita, kita sekadar singgah, kita sekadar beli untuk mengisi perut kita, tapi sebenarnya bagi mereka itulah hasil titik peluh yang membawa pulang rezeki untuk keluarga kan. Jadi setiap usaha kecil tu sebenarnya membuahkan kejayaan yang besar. Itu dah ada sedikit perkongsian untuk pagi ini. Jom kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu dari kumpulan Slam, Manisnya Rindu. Jom terus layan Nasional Geng Burung Hantu bersama Easy. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sengal FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: 49 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki jam yang kelima National Gang Borong Hantu. Easy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada yang baru bangun, yang mana tengah sibuk, tengah siapkan sarapan anak-anak, mungkin ada siapkan kelengkapan untuk berniaga dan sebagainya. Semoga urusan anda dipermudahkan. Dan yang ketika ini sedang memandu juga, mungkin dalam perjalanan ada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas kita, peronda-peronda lebuh raya yang mana ketika ini menjaga keselamatan di jalan raya dan juga lebuh raya utama negara. Terima kasih kerana terus setia menjaga keselamatan di sepanjang laluan lebuh raya Malaysia. Dan kepada abang-abang lori kita yang mana menghantar barangan-barangan dalam perjalanan dan juga sebagainya, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, sambil-sambil itu juga izin nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan spoofing call ini. Kadang-kadang kita kesianlah kepada, contohnya kepada warga-warga emas kita yang mudah terpedaya dengan spoofing call ini. Kadang-kadang yang saya nak maklumkan kepada anda, spoofing call ini adalah panggilan yang memaparkan nombor ataupun identiti seperti polis, bank, suruhanjaya, mahkamah dan lain-lain lagi, bagi memperdaya mangsa untuk mendapatkan maklumat sulit ataupun wang anda. Dan kalau anda nak tahu apa taktik yang kebiasaannya digunakan oleh penjenayah yang menggunakan kaedah spoofing call ini, yang pertamanya dia menyamar sebagai pegawai polis, pegawai bank negara, LHDN, SPRM, mahkamah ataupun apa saja agensi kerajaan. Dan yang keduanya, mereka ni akan menakutkan mangsa. Kononnya anda terlibat dengan kes jenayah, akaun dibekukan, cukai tidak dijelaskan ataupun ada waran tangkap yang dah dikeluarkan atas nama anda. Dan yang ketiganya, mereka meminta maklumat peribadi ataupun kewangan anda, seperti minta nombor kad bank anda, nombor TAC, nombor akaun bank, nombor kata laluan dan macam-macam lagi. Dan juga yang seterusnya, ada arahan untuk pindahan wang. Maksudnya mangsa diarahkan memindahkan wang ke akaun selamat untuk siasatan. Dan ingat pihak berkuasa sebenarnya tidak akan menghubungi anda untuk meminta maklumat peribadi ataupun kewangan. Tak ada mana-mana pihak berkuasa yang minta ataupun telefon anda untuk minta maklumat peribadi ataupun maklumat kewangan anda. Jadi tak ada juga yang meminta anda membuat pindahan wang atau ke akaun pihak ketiga dan menggugut anda melalui telefon atau meminta anda menyimpan rahsia daripada keluarga atau orang lain. Ingat, kalau berlakunya sedemikian, ada orang call ataupun ada yang buat panggilan telefon yang menyamar sebagai pihak berkuasa, anda jangan panik, beri masa dan berfikir sekejap. Jangan berikan sebarang maklumat peribadi seperti nombor TAC ataupun kata laluan dan juga sebagainya. Sahkan identiti sebenar dengan menghubungi agensi tersebut melalui nombor rasmi. Bila dah tahu tu, tiba-tiba lah kata ada LHDN call. Call balik LHDN, tanya ada tak call nombor tadi, adakah nombor itu betul ataupun sebagainya. Dan sekiranya anda rasakan panggilan tersebut mencurigakan, boleh terus hentikan panggilan jika ada sebarang keraguan. Dan yang terakhir sekali, laporkanlah kepada pihak polis dengan segera mengenai scammer yang menggunakan kaedah spoofing call ini. Ini itu dia sedikit perkongsian yang dipetik daripada bahagian siasatan jenayah komersil ibu pejabat polis di Raja Malaysia. Ingat, jangan mudah terpedaya, sentiasa berwaspada kerana penjenayah ataupun skamer ni sentiasa mencuba ataupun menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan identiti anda. Okey, untuk jam yang kelima ini, saya nak bawakan kepada anda lagu-lagu Malas Segar 80-an dan juga 90-an. Jom kita layan lagu ini dari The Zurah dengan Bibir Mesra Jiwa Parah. National FM, sentiasa di hati.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Ya, itulah tadi lagu dari Udit Narayan dan juga Al-Kayanik Dilkia Karia. Segar sikit mata pagi-pagi ni dengan lagu Hindustan kan. Dah pun 4.24 minit pagi ketika ini. Terima kasih jugalah kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM pada pagi ini. Selamat pagi buat anda yang baru saja buka mata, yang mungkin masih lagi bergelut nak cari semangat nak bangun. Yalah kan, hari ni hari Isnin, yalah dah cuti 2 hari. Rasanya macam ada mandi blues sikit lah malam-malam nak bangun kan. Jangan yang anda bersiap nak ke tempat kerja, yang masih lagi tengah siapkan sarapan, ingatlah bahawa setiap pagi ni peluang barulah untuk kita memulakan sesuatu yang baru dengan lebih baik. Tak kisahlah semalam kita penat ke, kecewa atau berdepan dengan pelbagai masalah, hari ni kita sebenarnya diberi kesempatan untuk mencuba sekali lagi. Jadi selamat pagi, selamat bersiap sedia untuk ke tempat kerja, yang mana nak ke sekolah anak-anak tu, nak menghantar anak ke sekolah. Semoga urusan anda dipermudahkan. Jom kita layan lagu ini pula, lagu dari Datuk DJ Dave dengan Di Desa Kasihku Tertumpah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

5-8 minit pagi ketika ini, di jam yang terakhir kita bersama dalam Geng Burung Hantu untuk edisi 5 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun, yang tengah bersiap-siap anak ke tempat kerja dan menghantar anak ke sekolah dan juga sebagainya. Semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati kita ada Marsa Saleh, kita ada Nikmas, ada Abdul Jalil Tahir, Siti Hajanatul Rahim Jannah, kita ada juga Evelyn Aliana Roslia, kita ada Jeb As, dan juga Aniza Samin, Agustina Agun, Masya Rasul, Sufian Sulaiman, Ramlah Din, Mona Rahim, Sariah PI, dan juga Amai II. Ini antara pendengar-pendengar yang sentiasa menghantarkan ucapan-ucapan setiap kali kami bersiaran. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Nasional FM. Dan seketika nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, anda akan ikuti raudah yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian yang terakhir, bahagian kelima, yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi, yang telah pun saya terbitkan sendiri. Dan juga rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Musinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami, Nasional FM.

kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

Tuan-tuan tahu tak, bila kita berkahwin, kita sedang duduk dalam lubuk pahala. Laki sama, perempuan sama. Orang paling banyak pahala sekali Nuh, Muslimat tu, yang duduk atas, yang duduk bawah ni. Sampai dua tempat dia perkongka, atas pun ada, bawah pun ada. Tuan-tuan, ni orang masuk, orang paling banyak pahala ni depan ni, mudah masuk syurga. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tengoklah, Nabi sebut, man dala ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Faham tak? Kalau saya tuan-tuan ajak tuan-tuan untuk semayang, tuan-tuan semayang, saya tumpah, saya dapat pahala dia. Tuan-tuan belum tentu ikhlas, pahala kat saya sempurna 100%. Man dala ala khair man da'a ilal huda kana lahu minal ajri min ujuri man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai. Siapa tunjuk satu jalan kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan dan tak dikurangkan walaupun sedikit. Saya minta tuan-tuan buat apa-apa, tuan-tuan buat benda tu, saya dapat pahala sempurna walaupun tuan-tuan belum tentu dapat pahala dia, mungkin tak ikhlas. Faham tak ni? Tuan-tuan tahu tak siapa duit himpun pahala tu setiap hari? Nuh, isteri. Kalau saya kejut tuan-tuan bangun semayang subuh, tuan-tuan bangun semayang subuh, saya dapat pahala tak? Dapatlah. Yang duk kejut kita bangun main subuh siapa? Oh, isteri tu. Abang bangun, abang. Abang bangun. Abang bangun. Bukan dekat abang dia, abang jiran sebelah, blok sebelah. Blok sebelah mana abang pun tak? Panggil saya ke? Taklah tu. Biasalah kat mah tu dia punya jerit tu pagi-pagi. Habis satu blok bangun, semua orang main subuh, pahala kan dia seorang punya. Tuan-tuan, dia kejut suami dia bangun, dia kejut suami dia semayang, dia siapkan pakaian untuk suami dia pergi kerja, suami dia pergi masjid, suami dia pergi masjid, duduk dalam sah semayang berjemaah. Setiap langkah dia pergi masjid, Allah bagi pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Sujud dia di masjid, ma min abdin yasjudu lillah sajdatan, tidaklah seorang yang sujud kepada Allah melainkan setiap sujud tu Allah tulis satu pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Semua kelebihan pahala tu sampai kepada isteri tadi ni, yang siapkan keperluan dia waktu dia pergi masjid, waktu rumah tadi ni. Anak pergi sekolah pula. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu merupakan kewajipan setiap muslim. Anak pergi mengaji, dapat pahala. Mak yang siapkan makan, mak yang siapkan pakaian, mak yang kejut bangun, semua pahala dikutip setiap hari. Mak duduk di rumah saja himpun pahala bergunung ganang setiap hari. Kalau dia tahu dia sedang menunaikan tanggungjawab itu kerana perintah daripada Allah, dia tak ada apa nak komplain lah. Ini duduk ujung kaki suami, suami tengah duduk tidur pukul 3 pagi, duduk ujung kaki suami, duduk hah lena, dia duduk kata, semua ai, semua ai, semua saya, semua saya, ai letih tau dah. Suami tu bukan sedang pun sesi luahan perasaan. Basuh baju saya, masak saya, buat yang tu saya, buat yang ni saya, saya penat tau tak. Suami tu lena. Tau-tau terjaga, ha? Apa siapa? Ada apa? Tak ada apa-apa. Tidak, tidak, tidak, tidak. Luahan perasaan saja. Kalaulah dia tahu betapa besarnya ganjaran pahala yang dia kutip setiap hari. Tengok dinding pahala kat dia, tengok lantai pahala kat dia, tengok pakaian pahala kat dia, tengok tandas, tengok dapur, tengok apa saya kat rumah tu, semua pahala dekat isteri ni, she got nothing to complain about. Tak ada apa. Suami, pergi kerja. Kita bukan takkan nak pergi cari duit banyak kereta tiap-tiap bulan. Kita sedang menunaikan perintah Allah untuk cari nafkah untuk anak isteri kita. Siapa suruh? Allah suruh. Maka seorang suami atau seorang isteri, apa yang dia buat dalam hidup dia takkan terlepas daripada ganjaran pahala. Kalau dia buat itu, dia faham, aku buat ni atas perintah daripada Allah. Malangnya kita tak tahu kita dah buat. Pasal apa hang buat ni? Dah, inilah kerja seorang suri rumah. Dah, bukan yang tu. Kita buat tu pasal Allah suruh. Kita buat tu sebab Allah pandang. Kita buat tu pasal Allah nilai. Sebab ada pahala dia, sebab ada ganjaran dia. Ni pasal apa masak ni kak? Saya nak masuk syurga. Ni aduk basuh baju ni pasal apa kak? Sebab saya nak masuk syurga. Allahumma salli Muhammad, tuan-tuan. Jadi dia faham, itu tanggungjawab dia. Allahumma salli Muhammad. Ha, tuan-tuan. Kemudian yang berikutnya, apa dia? Rezekinya selalu bersih daripada yang diharamkan oleh Allah. Ni nak dapat keluarga sakinah mawaddah ni, apa dia? Rezeki kena jaga.
Ustaz Muhammad, penghasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga itu selalu menjaga rezeki yang halal. Suami menjaga agar anak isterinya tidak berpakaian, makan, tempat tinggal, naik kenderaan dan semuanya daripada perkara yang haram. Waktu kita ni kadang-kadang khianat kat anak kita. Anak kita tu bersih, elok, suci je tuan-tuan. Isteri kita tu tak payah pergi kerja lah, duduk kat rumah sudahlah, masaklah kat kami semua ni baru berkat. Kita dulu mana pernah makan kalau ayah tak ada? Ayah ada boleh makan, ayah tak ada tak boleh makan. Tunggu ayah balik baru makan. Makan sekali sampai ke tahap orang tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Pakai makanan mak kita. Kita boleh sebut tu? Betul tak ni? Anak kita tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Spaghetti apresilo perut petua menentang apa? Saya pun tak tahu nak sebut. Ni bagi senarai macam-macam tu. Yang satu pun tak ada yang mak dia masak. Mak dia pun tak tahu masak. Dia pun tak pernah rasa mak dia makan masak apa. Dia tak tahu. Hilang dah tuan-tuan touch ni. Ayak dia panggil ayak tangan mak. Tak apalah yang tu. Kita pun suruh isteri kita duduk-duduk kat rumah masak. Pada masa yang sama kita pergi kerja. Tapi pergi kerja kita tuan-tuan, masuk kerjanya pukul 10. 2 jam tak ada kat tempat kerja. Ambil gaji penuh. Patutnya masuk pukul 9. Tapi pukul 10 baru masuk. Tu 1 jam ambil gaji padahal dia tak kerja. Sehari pukul 11 pergi mana? Duduk kat kedai, minum kopi. Lepak kat luar, buat urusan luar. Dia ambil gaji penuh padahal dia tak kerja. Dia duk buat kerja luar padahal dia ambil gaji kat sini. Kat sini dia ambil gaji, kat sana dia ambil gaji. Menggunakan waktu pejabat untuk urusan lain. Ambil gaji penuh padahal dia tak kerja. Dalam 20 tahun, 30 tahun kita duk kerja kat situ, berapa banyak waktu yang kita ambil gaji yang bukan hak kita. Yang duit tu kita balik bagi kat anak-anak kita makan, kat isteri kita makan. Tu tak kira lagi kita tipu MC tau, tipu MC. Tak sakit dah, mak kata sakit. Pergi jumpa doktor. Doktor tak tahulah sakit kepala ni, tak tahulah. Nak apa ni? MC. Abang MC sudahlah. Tu bagi MC. Lagi dia pergi telefon pejabat, dia buat teruk. Tak tahulah hari ni sakit kepala apa ni, MC hari ni. Padahal pergi makan kenduri. Hari tu dapat gaji penuh. Padahal menipu. Tu yang tu bagi balik bagi anak isteri makan. Ni. Itulah khianat kita kadang-kadang tuan-tuan. Semua yang kita duk buat. Haram tak buatlah kot. Tapi banyak benda haram dan syubah yang kita ambil tanpa kita sedar. Dah jadi sebati dalam kehidupan kita. Sebab tu kita duduk nampak rumah kita tak ada berkat. Rumah kita panas. Anak-anak kita tak mau dengar cakap. Macam-macam gejala sosial jadi kat dalam rumah tangga kita. Pasal apa? Pasal banyak kita khianat pada ahli keluarga kita. Dengan si ayah buat balik sumber haram, sumber syubhah bagi anak-anak isteri dia makan. Hey tuan-tuan, kesimpulannya, banyaklah benda saya cerita tadi ni Ustaz Muhammad, berkaitan dengan cara untuk kita nak pastikan rumah kita ini rumah yang sakinah, yang ada di dalamnya mawaddah dan rahmah. Jadi mudah-mudahan dia jadi satu nasihat yang baik untuk saya dan kita semualah. Rumah tangga kita ni tuan-tuan, itulah yang kita ada. Anak-anak kita tu rezeki Allah bagi, itulah aset yang kita ada. Jaga dia elok-elok, bagi anak-anak kita jadi orang soleh. Kalau anak-anak kita jadi orang maksiat, cuba cek tengok dia punca daripada siapa. Takut-takut kitalah yang menjadi pencetus. Pasal kita tak tunjuk contoh teladan yang baik. Kita tak jadikan rumah kita tu keluarga, rumah yang ada kecenderungan agama. Kita bagi option dekat dia untuk dia pilih benda yang tak elok sesuai dengan nafsu dia. Lepas tu kita marah kat dia bila dia buat benda yang tak kena. Jom kita muhasabah balik. Takat mana kita boleh betulkan, kita betulkan. Kat mana kita boleh perelok, kita perelokkan. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, insya-Allah. Allahumma

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: Ya, itu dia tadi persembahan dari Rohana Jalil dan juga Toki dengan Naluri Cinta, membawa kita ke pukul 5.41 minit pagi. Baiklah saudara, bersempena dengan Belanjawan 2027, jangan lupa ikuti Alfa Khas pukul 10.30 minit pagi ini dengan topiknya TVET dan juga Revolusi AI Membina Generasi Muda Berkemahiran, bersama dengan tetamu jemputan nanti, iaitu TS Zulkarnai bin Fauzi yang merupakan pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknikal vokasional Kementerian Pendidikan. Dan dalam pada itu juga, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa ke-66 bakal berlangsung pada 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertempat di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia, dengan temanya Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa temu janji anda pada 6 Oktober nanti. Siaran langsung kami bawakan secara khas langsung juga di TV1. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya dalam Geng Buruh Hantu bermula pukul 12.30 malam tadi hinggalah ke pukul 6 pagi ini. Dan selepas ini seperti biasa, Ketiga Suara akan mengambil alih siaran untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Jadi harapan saya untuk anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Untuk itu saya undur diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Ridaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita, ya. Jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah, dan daripada kebesaran Allah tu kita dapat rasa yang Allah yang

0: di sisi Allah masa itu. Ya Allah, ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Ini surah Taha ayat 112. Allahuakbar. Jadi dalam hidup kita ni memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapatkan kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kamu ibu tahulah macam mana, kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, tapi sebab kita ada Allah yang maha besar yang boleh pujuk kita, Allah yang maha besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insyaAllah kita boleh tersenyum saat sakit. Kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah, ya Rabbi, sakitnya. Misalnya masa-masa perang kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jahil.

0: Syiarul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita, ya. Jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah. Dan daripada kebesaran Allah tu, kita dapat rasa yang Allah yang maha besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin. Ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah, ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu, roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Di surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni, memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapat kan kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kamu ibu tahulah macam mana kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, tapi sebab kita ada Allah yang maha besar yang boleh pujuk kita, Allah yang maha besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insya-Allah kita boleh tersenyum saat sakit. Kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah, ya Rabbi, sakitnya. Misalnya mangsa-mangsa perang, kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam. #penyaranjahkim.

boleh dengar hiburan berinfo mati untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Grip 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Yeah,
1: kita yang jawab.
0: Kita yang jawab. Apa Mira jawab? Mereka apa dengar kita? Kita tak dengar pun, tapi insya-Allah dia orang jawab dalam hati.
1: Jawab dalam hati sambil memandu tu, sambil tengah bersiap tu.
0: Betul.
1: Tengah menyolek tu.
0: Oi, tengah solek pakai blusher tu kan.
1: Betul. Kalau mesti tu
0: tercalik
1: kat sini pipi.
0: Kenapa pula tercalik di pipi?
1: Sebab kita bagi salam terkejut.
0: Terkejut. Okey. Macam biasa kalau hari Isnin, Mira dengan Fida akan teman koma sampai 10 pagi nanti.
1: Kami berdua akan bersama menemani hari Isnin koma. Menentang Monday Blues.
0: Okey, betul. Kita tak nak Monday Blues berlaku dalam hidup kita. Betul. Kalau hari Isnin pagi-pagi tu kita celik je mata, kita rasa betul hari ni minggu baru, semangat baru.
1: Bulan baru.
0: Bulan baru dah hari kelima dah kita hari ni kan. Kejap je kan.
1: Betul.
0: Dah nak ujung-ujung tahun. Dia macam Mira ujung dah kata dah masuk bulan 10 ni kan. Agak-agak impian, cita-cita tu ada tak yang dah tercapai tu tahun 2026 ni?
1: Adalah sikit.
0: Apa tu? Boleh share tak kalau tak
1: kurus sikit lah.
0: Wah, betul lah. Kurus.
1: Tak adalah kurus. Sekarang dah naik balik. Cuma kita dah capai. So, saya lagi sikit lah.
0: Okey lah tu. Dah pernah capai kan.
1: Dah pernah
0: itu
1: capai.
0: Azam Kak Fina daripada zaman tu. Sampai sekarang tak pernah tercapai. I don't know what's the problem.
1: Mungkin tak apa. Sebab orang-orang dah kahwin ni kan, tak apalah.
0: Tak, kita masalah sebelum kahwin
1: pun. Sebelum dah kahwin. Okay, tak apa.
0: Memang jen-jen dia gitu.
1: Okay, kadang-kadang Tuhan tak bagi apa kita nak.
0: Betul lah.
1: Dia bagi kita perlu je.
0: Betul. Kadang-kadang takut lawa kita ni perasan pula.
1: Lawa sangat macam mana kan? Belagok pula tu.
0: Belagok pula. Jadi, tapi dalam masa yang sama, kesihatan sangat penting lah.
1: Ya, betul.
0: Itu yang paling penting. Okay. Jadi, pagi ni mungkin ada yang orang kata
1: Dah bangun.
0: Yeah. Ngisah nak hantar anak sekolah ni,
1: Mira. Betul.
0: Jadi, pagi-pagi ni sibuklah berperang anak.
1: Mengejar anak
0: macam Mira dulu kan, ada adik kecil-kecil kan?
1: Betul.
0: Berperang dalam rumah tu wajib
1: Pastikan anak kamu tak tertinggal beg sekolah kejap lagi. Kasus sekolah sebelah tertinggal pula kan.
0: Jadi hari, juga.
1: Hari ni kot-kot lah ada PJ ke, kadang-kadang ada yang budak-budak sekolah tu PJ hari Isnin. Tapi ingatkan hari Isnin tak ada. Tapi jangan ni lah. Kena make sure bawa.
0: Kena make sure abang kata kalau boleh jadual tu daripada malam tadi lah.
1: Malam tadi.
0: Kan semua kan.
1: Kita pernah sekolah. Kita tahulah kan.
0: Pernah buat pun kan.
1: Pernah buat.
0: Itu biasalah. Sama kat benar sekolah pun gitu juga.
1: Ingat kita yang kerja je ke Money Blues. Benar sekolah pun Money Blues juga sebenarnya.
0: Betul lah. Kalau hari Ahad kan Mira dia rasa macam, ya Allah, kenapa cepat sangat lah.
1: Ya, kita faham. Sebab apa tau? Sebab hari ni ada perhimpunan.
0: Ya. Perhimpunan satu. Yang keduanya sebab kena kerja.
1: Sebaik masa kerja tak ada perhimpunan.
0: Betul.
1: Kalau tidak.
0: Ada juga. Tapi kadang-kadang ada juga.
1: Betul.
0: Okey, baik. Dan juga mungkin Mira pendengar-pendengar kita yang selalu peniaga-peniaga hari Isnin dia cuti.
1: Betul. Ada yang cuti, ada berniaga. Tapi kebanyakannya cuti lah. Sebab orang kata busy kerja dah kan. Kita tak relate hari Isnin. Sebab hari Isnin kadang-kadang orang tak sempat nak makan pun. Banyak kerja yang tertunggak tadi. Punya seminggu dah cuti kan.
0: Betul.
1: Seminggu cuti.
0: Seminggu.
1: Dua hari
0: dah cuti kan. Okey, baik. Terima kasih juga rakan-rakan pendengar kita yang pagi-pagi lagi dah bersama-sama dengan kita. Ni macam Kak Marhamah kata ni,
1: bersiap pergi menoreh. Alhamdulillah. Rajin Kak Marhamah kita mencari rezeki di awal pagi ni.
0: Ya, betul lah. Kak Marhamah ni kalau nak tahu, dia bekerja di klinik pergigian.
1: Okay.
0: Orang Perak memang gitu. Kalau noreh tu maksudnya kekerja. Itu orang kata bahasa, orang kata bahasa apa, kiasan. Noreh ke hari ni maksudnya kerja ke hari ni.
1: Okay lah, sorry lah. Kita pula macam mana tu.
0: No mandi belum di tempat kerja.
1: Mandi peluh kan?
0: Mandi peluh, betul.
1: Nampak lah, tu terbaik lah.
0: Betul lah. Ini antara tugasan-tugasan barisan hadapan kita lah. Jadi sakit gigi tu adalah penyakit yang sangat sakit.
1: Jadi mungkin boleh berjumpa dengan Kak Mahamah kita. Sesiapa yang sakit gigi hari sini ni, masuk kerja pula kan. Nak breakfast nanti sakit gigi, boleh cari Kak Mahamah.
0: Boleh cari Kak Mahamah. Okay. Dan juga yang lain-lain. Nantilah kita santuni mereka.
1: Ramai ni. Orang kata memang ramai memenuhi ruang WhatsApp. Betul lah tu. Menentang Mandi Blues. Terima kasih kepada Homer lah yang sudi menemani kami berdua pada hari Isnin ni.
0: Alright.
1: Yang penting kami berdua je hari ni.
0: Kita berdua je. Tapi harap kamu temanlah sampai 10 pagi nanti. Ada topik dia.
1: Jam
0: yang berikutnya nanti kami masih mencari-cari lagi. Kami masih terpikir-pikir lagi apa topik dia.
1: Tapi yang penting memang gempak.
0: Jadi kamu kena bersama-sama dengan kami. Okey, baik. Di jam yang berikutnya nanti pukul 7 macam biasa kita ada berita utama. Dan juga hari ini
1: sejarah.
0: Lepas tu kita ada apa lagi, Mira?
1: Kita ada laporan cuaca untuk hari ini. Dan juga seterusnya kita akan dapatkan laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Jadi jangan lupa pasang telinga. Mungkin hari ini ada laporan-laporan yang kamu kena ambil tahu sendiri.
0: Betul. Kena alert kata
1: orang
0: kan. Okey, jadi terus layan Perak FM.
1: Tentunya, tukum aja.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Oktober 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hyong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hyong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Lee Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

0: Baik, terima kasih Puan Ana. Terus layan Pera FM di mana saja kamu berada ketika ini. Dan juga sekarang ini kami nak kongsikan bersama-sama dengan anda Cuaca Espera. Kita dah bersama dengan pegawai yang bertugas, silakan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Pera FM. Bersama saya Hemi, pegawai yang bertugas dari Pejabat Meteorologi Beratus, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi ini kepada Isnin 5 Oktober 2026. Untuk makluman, pagi ini Malaysia tidak mengeluarkan amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya, untuk tiawan cuaca pada hari ini, pada setelah pagi cuaca baik diramalkan untuk seluruh negeri Perak. Pada setelah petang pula hujan seribu petir di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku, melibatkan daerah pedalaman negeri Perak dan dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dan pakai maklumat dan amalan cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Malaysia di www.mbt.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Mac serta media sosial rasmi Mac Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum. Cuaca Espera.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Mira ucapkan kepada Kuma yang masih lagi mendengarkan kami pada pagi ini. Kalau tadi kita dah dengarkan laporan at Cuaca Perak untuk hari ini, hari Isnin, kita nak dengarkan pula
1: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
0: Ya, bersama dengan pegawai bertugas di talian, silakan.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya, tolong kanan penguasa bomba, TBK Halib bin Mazin, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 4 Oktober 2026 adalah sebanyak 28 kes. Di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 10 kes, manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 7 kes dan bagi kes-kes penyelamatan adalah seperti berikut. Berlaku kemalangan jalan raya di alamat nombor 44, Lorong Kampung Boyan 1, Kampung Boyan, Taiping, Perak. Kemalangan jalan raya melibatkan sebuah motosikal jenis Yamaha skuter Ego yang ditunggangi oleh dua orang mangsa telah terbabas dan hampir masuk ke dalam longkang di hadapan sebuah rumah. Setibanya jentera di tempat kejadian, didapati terdapat seorang lelaki warga emas berbangsa Cina berusia 76 tahun tidak sedarkan diri. Manakala seorang wanita warga emas berbangsa Cina berusia 69 tahun mengalami kecederaan parah di bahagian kepala. Pegawai perubatan KKM yang hadir ke lokasi kejadian mengesahkan bahawa lelaki warga emas terbabit telah disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Tindakan operasi adalah ketua operasi menggunakan saizab dan mengaplikasikan konsep saver, seterusnya mengarahkan anggota untuk mengangkat mangsa lelaki warga emas tersebut yang hampir jatuh ke dalam longkang. Pegawai perubatan KKM yang hadir kemudiannya memeriksa mangsa lelaki warga emas tersebut dan mengesahkan bahawa mangsa telah meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala mangsa wanita warga emas yang cedera diberikan perawatan awal dan dihantar ke hospital dengan menggunakan ambulans KKM. Mayat mangsa yang meninggal dunia kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Seterusnya, berlaku kemalangan jalan raya di alamat Lebuh Raya Timur Barat dari arah Kelantan menghala ke Gerik Perak. Kemalangan jalan raya melibatkan sebuah lori 10 tan dengan dua buah kereta, sebuah kereta jenis Prodo Asia dan sebuah kereta jenis Proton Persona. Simen jentera di tempat kejadian, didapati terdapat 5 orang mangsa keseluruhan yang menaiki kereta Asia, 2 orang mangsa tersepit, 2 orang mangsa tidak sedarkan diri dan seorang mangsa mengalami kecederaan telah dikeluarkan oleh orang awam sebelum ketibaan pasukan penyelamat. Manakala pemandu serta penumpang kereta Persona dan lori terselamat. Terdapat seramai 5 orang mangsa kesemuanya yang menaiki kereta Asia telah diperiksa oleh pegawai perubatan KKM dan mendapati yang pertama, wanita dewasa bermangsa Melayu berusia 40 tahun tidak tersepit disahkan telah meninggal dunia di lokasi kejadian. Kedua, satu lelaki dewasa berbangsa Melayu berusia 31 tahun tidak tersepit disahkan telah meninggal dunia di lokasi kejadian. Yang ketiga, remaja lelaki berbangsa Melayu berada di tempat duduk hadapan sebelah kiri berusia 19 tahun tersepit disahkan telah meninggal dunia di lokasi kejadian. Yang keempat, satu bayi perempuan berbangsa Melayu disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan yang kelima, satu kanak-kanak lelaki berbangsa Melayu berusia 9 tahun hanya mengalami kecederaan parah. Seterusnya, tindakan operasi. Ketua operasi melakukan saizab dan mengaplikasikan konsep saver. Seterusnya, mengarahkan anggota mengeluarkan 2 orang mangsa yang tersepit dengan menggunakan rescue tool dan stretcher. Manakala 2 orang mangsa wanita dan bayi perempuan dibawa keluar dengan menggunakan stretcher. Keempat-empat mangsa kemudian ini diperiksa oleh pegawai perubatan KKM dan semua mangsa disahkan telah meninggal dunia di lokasi kejadian. Semua mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya, manakala mangsa yang cedera diberikan rawatan awal oleh anggota MRS dan dihantar ke hospital dengan menggunakan ambulans KKM. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 11 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian, perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Melengkan dan Penguasa Bomba, TBK Halim bin Mazin dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami, Fitira FM. Hello.

Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM. Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

0: pagi ni bersama dengan
1: Finas dan Mira.
0: Ya, betul. Hari Isnin memang kami berdua lah yang akan bersama-sama dengan Koma kan.
1: Ya, dua beda dari cerita.
0: Wow. Kalau Mira cakap terpaksa lah, kita tumpah mengaku je.
1: Siapa lagi nak puji diri kita kalau bukan diri kita sendiri?
0: Ya, betul. Ha, jadi jom puji diri sendiri. Yeah. Tanda orang kata kita hargai diri kita.
1: Betul. Tadi kalau tadi lagu Blackpink dan Lady Gaga, Sour Candy kan? Sour Candy. Jangan sour-sour.
0: Tak nak.
1: Kita nak sour-sour. Kita nak sweet-sweet.
0: Boleh. Kata kalau pada hari Isnin ni yang sweet-sweet je, yang indah-indah je untuk kita memulakan tugasan.
1: Ya, baru dah cakap sebab kita permulaan hari, permulaan minggu.
0: Betul.
1: Mesti kena sweet.
0: Betul, kena. Wajib sweet.
1: Betul. Lagi sweet sebab kita nak kongsikan kepada Koma semua antara tajuk-tajuk utama di akhbar pada hari ini. Ini yang baru berlaku lah. Wujudkan audit keselamatan sekolah piawaian nasional. Sekali lagi negara dikejutkan dengan kes kematian seorang pelajar perempuan tingkatan 4 dipercayai dibunuh di sebuah sekolah menengah di Yongping, Johor. Polis masih menjalankan siasatan dan setakat ini tiga pelajar lelaki berusia 16 tahun dilaporkan ditahan bagi membantu siasatan dengan seorang dijangka direman.
0: Menakutkan. Bukan macam mana sebab kita rasa takutlah sekolah sekarang. Betul. Isu dia kan.
1: Betul. Dengan adik kita dan dia perempuan.
0: Dia perempuan. Betul.
1: Sedihnya. Kita terasa.
0: Betul. Diharapkan dipermudahkanlah segala urusannya. Dan juga kalau boleh kita jangan komen yang sesuatu kita tidak pasti. Sebab kita takut mungkin komen kita tu memberi
1: sampai
0: kesan
1: kepada mak ayahnya.
0: Ya, mak ayahnya. Dan juga mungkin boleh mengganggu prosedur pihak polis lah untuk menjalankan siasatan.
1: Ya. Dan kepada adik-adik yang orang kata kes buli makin meningkat. Mungkin anda dibuli, boleh laporkanlah kepada ibu ayah, kepada cikgu-cikgu. Kan, tak naklah kes-kes ni berlaku lagi. Kita pula sedih.
0: Ya, betul. Sebab kita pun pernah rasa sebagai pelajar, dan mungkin kita ada anak, kita ada cucu, kita ada adik. Jadi kita memang risau keadaan anak-anak yang berada di sekolah. Okey, dan ada juga jenazah Aireen Sofia Selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Pari Arsyad. Jenazah Aireen Sofia Faiza 16 tahun selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Pari Arsyad. Kira-kira jam 7:50 malam tadi, jenazah dibawa ke kediaman datuk dan nenek selepas bedah siasat di Hospital Sultanah Nora Ismail.
1: Berita seterusnya, kepimpinan baharu mampu pulihkan keyakinan terhadap UiTM Holdings. Kepimpinan baharu UiTM Holdings diyakini mampu memulihkan keyakinan terhadap syarikat berkenaan serta membawa perubahan menerusi pendekatan game changer. Bekas CEO Azizan Fazli mengaku tidak bersalah atas pertuduhan pecah amanah melibatkan harta lebih 37 juta ringgit.
0: Dan juga ini Mira suka ni. Bagi Mira lah baca.
1: F1 Sepang jadi kenangan, bermakna buat peminat seluruh dunia tahniah buat Kimi Antonelli.
0: Oh, nampak tak betapa
1: podium kedua tu. Podium kedua membawa nama Petronas. Tahniah peminat ni je.
0: Peminat
1: setia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan perlombaan Formula F1 Grand Prix Gulf A Bahrain di litar antarabangsa Sepang kali ini sebagai kenangan yang cukup bermakna. Memang bermakna lah buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Anwar dan Putera Mahkota Bahrain menyampaikan trofi kepada pemenang perlombaan. Tahniah kepada Max Verstappen, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton dan pasukan Red Bull Racing. Dan juga pasukan Petronas lah, wakil Malaysia.
0: Betul. Tahniahlah pada Mira juga sebab Mira menyokong. Kalau kapitan tak berapa pandai lah yang tu kan.
1: Janji kita nombor 2. Kenapa tak nombor 1?
0: Okey, mulai dah habis lah kira kan?
1: Habis lah.
0: Nantilah, tak tahu berapa tahun akan datang. Kita akan tengok lagi lah nanti kan. Okey, berita global. Ribuan rakyat India bantah semakan daftar pemilih. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut pada hari Ahad mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India Ganesh Kumar meletakkan jawatan susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar.
1: Berita global seterusnya, krisis bekalan petrol, Menteri Minyak Iran berundur. Menteri Minyak Iran Mohsen Paknejat meletakkan jawatan ketika negara itu berdepan krisis bekalan petrol susulan konflik yang berlarutan di Asia Barat sehingga mencetuskan barisan panjang kenderaan di stesen minyak. Kita ke berita sukan pula. Ini tadilah, F1 catat sejarah baru, lebih kurang 260,000 banjiri SIC. Kepulangan Formula 1 F1 ke litar antarabangsa Sepang, SIC mencipta sejarah baru apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlombaan Gulf A Bahrain Grand Prix di Malaysia kata pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz.
0: Hmm, itulah cara Mira baca tu seronok sangat.
1: Seronok sangat. Cuma kita tak mampu nak ke sana.
0: Tak mampu nak ke sana. InsyaAllah mungkin kita boleh mula menabung. Nanti ada lagi. Ada lagi kita boleh pergi.
1: Ya,
0: menabung dari sekarang kata
1: betul.
0: Orang kan. Okey, baik. Ini berita yang sama juga.
1: Berita sama juga.
0: Okey, jadi orang kata setakat di sini tajuk-tajuk utama ni akhbar. Lepas ni Water Perak akan bersama-sama dengan anda. Dan juga kita ada topik lah, ada tajuk.
1: Dah ada dah.
0: Nanti kita bagi tahu apa topik dia. Jadi boleh get ready lah bersama-sama dengan kita.
1: Koma je yang belum ada lagi ni.
0: Betul. Nanti koma boleh saksikan live TikTok bersama dengan TikTok. Mira juga.
1: Kejap lagi sambil-sambil buat kerja tu kan. Nak relax-relax boleh lah layan TikTok kita.
0: Ya, betul. Jadi macam-macam kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi terus layan Perak FM.
1: Tentunya untuk koma aja.

0: dalam Warta Perak 8 pagi. Empat individu termasuk seorang kanak-kanak maut dalam kemalangan membabitkan dua kereta dan sebuah lori di kilometer 38.5 Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli berhampiran Tasik Banding semalam. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata kereta dinaiki mangsa dipercayai hilang kawalan lalu memasuki laluan bertentangan sebelum melanggar sebuah lagi kereta dan merempuh lori. Dua lelaki, seorang wanita dan seorang kanak-kanak dalam kereta itu disahkan meninggal dunia, manakala seorang lagi kanak-kanak cedera parah dan dibawa ke hospital Gerik. Mereka yang berada dalam dua kenderaan lain tidak cedera dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, di Batu Gajah, 41 lelaki ditahan dalam serbuan ke atas sebuah pondok di kawasan Kebun Papan Durian Valley kerana disyaki terlibat dalam kegiatan judi sabung ayam. Dalam kenyataan berasingan, Datuk Muhammad Alwi berkata mereka terdiri daripada 40 warga tempatan dan seorang warga Indonesia termasuk individu yang mengaku sebagai penganjur serta dua lagi dipercayai pengadil dan pembantu penganjur. Polis turut merampas beberapa barangan dan wang tunai lebih RM114,000 yang dipercayai berkaitan kegiatan tersebut. Siasatan mendapati kegiatan itu beroperasi sejak awal tahun ini dengan nilai pertaruhan mencecah RM20,000 bagi setiap pusingan. Seorang suri rumah berusia 23 tahun di Bagan Ratuk kerugian lebih RM18,000 selepas terpedaya dengan tawaran kerja membungkus barang dari rumah menerusi Facebook. Ketua Polis Daerah Bagan Ratuk, Superintenden Muhammad Ali Muhammad Jali berkata mangsa diminta menyertai aplikasi Telegram dan mengisi maklumat peribadi sebelum diarahkan membuat bayaran pendahuluan untuk tugasan itu. Mangsa kemudian membuat 12 transaksi ke beberapa akaun bank namun tidak menerima komisen yang dijanjikan. Siasatan mendapati wang itu disalurkan ke akaun keldai dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sekian Warta Perak 8 pagi, terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM Perak. Assalamualaikum.
1: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.
2: Ada, kamu tahu tidak?
3: Pada hari ini, 5 hari bulan Oktober dalam tahun 2019, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan merasmikan 10 sistem air terawat di 7 kampung orang asli di daerah Batang Padang. Turut berangkat Duli Yang Maha Mulia Raja Pemaisuri Perak Tuanku Zahra Salim dan Yang Teramat Mulia Raja Kecil Sulung Raja Dato' Ahmad Nazim Azlan Shah. Sistem rawatan air lapangan Safeware sumbangan Yayasan Sultan Azlan Shah ini telah beroperasi sejak 7 September 2019 lalu dan membekalkan air terawat kepada lebih 1,100 penduduk di kampung orang asli terbabit. Pemasangan 10 unit sistem rawatan air berkuasa solar ini juga telah dibangunkan oleh Persatuan Perubatan Islam Malaysia IMARED dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia. Skrip ini disediakan oleh Akib Negara Malaysia.